kelompok tani di Kabupaten TTU. Pelaksanaan pengukuhan ini berlangsung di Desa Bitefa, Kecamatan Miomafo Timur, Kabupaten TTU, NTT. Bupati TTU Yosef Kebo mengatakan ini kegiatan merupakan titik awal untuk membangun kelompok tani yang lebih kuat, lebih terorganisir, lebih produktif, dan semakin mandiri. Sektor pertanian merupakan salah satu kekuatan utama kehidupan masyarakat di Kabupaten Timur Tengah Utara. Pindah ke informasi berikut, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperpanjang masa tanggap darurat penanganan gempa bumi Flores selama 14 hari, terhitung mulai 29 Agustus hingga 12 September 2026. Keputusan tersebut diambil Gubernur NTT Emanuela Kalena seusai menggelar rapat koordinasi penanganan tanggap darurat gempa Flores di posko tanggap darurat BPBD Kabupaten ND pada Kamis 27 Agustus 2026. Gubernur mengatakan keputusan memperpanjang masa tanggap darurat diambil dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan, terutama aktivitas gempa susulan yang masih terjadi di sejumlah wilayah hingga kini. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Kabupaten Sikam memiliki objek wisata alam unik yang menyajikan sesuatu yang berbeda yang terdapat di Dusun Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda. Wair Nokerua, demikian masyarakat Sika menyebutnya. Wair Nokerua artinya air pastor atau air yang ditemukan seorang pastor. Wair dalam bahasa Sika berarti air, sementara Nokerua diadopsi dari bahasa Latin yang berarti pastor atau orang suci. Wair Nokerua adalah mata air yang jernih yang keluar dari sebuah batu yang terdapat dalam sebuah gua kecil di dekat pantai Nokerua. Bagaimana kisahnya hingga muncul mata air ini dan diberi nama Wair Nokerua? Konon, ada seorang imam bernama Santo Franciscus Saverius yang sedang melakukan perjalanannya ke Ambon. Ketika itu kapal layar yang ditumpanginya terombang-ambing di Pulau Babi, sebuah pulau kecil di Laut Flores atau tepatnya di bagian utara Sika yang pernah menggemparkan dunia saat gempa dan tsunami pada tahun 1992. Di saat kapal terombang-ambing, Francisco Saverius terlena dan terpukau oleh keindahan laut Pulau Babi. Tanpa disadarinya, tali ikat pinggangnya jatuh menyentuh laut. Sejak saat itu, Franciscus menamakan pulau di hadapannya itu dengan nama Pulau Babi. Dalam perjalanan tersebut, Santo Franciscus Saverius bersama rombongan kehabisan air tawar di kapal. Berlayarlah mereka menuju ke darat, persisnya menuju pelabuhan Alok Matang. Karena air bersih di Alok tidak ada, maka Santo Franciscus bersama anak buah kapal dan masyarakat setempat menelusuri pesisir pantai mencari air tawar, namun tidak ada juga sumber air tawar yang ditemukan. Karena kelelahan, beristirahatlah mereka di kaki sebuah bukit cadas yang gersang. Setelah beristirahat sejenak, berdirilah Santo Franciscus Saverius sambil memegang salib dan tongkatnya. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Tongkatnya kemudian dipukul pada bukit cadas yang gersang. Aneh bin ajaib, seketika itu juga keluarlah air. Orang Alok Matang kemudian menamakan mata air tersebut Wair Nokerua, yang berarti air imam berdasarkan jabatan Franciscus Saverius sebagai imam. Wair Nokerua memiliki keunikan tersendiri. Ia keluar dari tebing batu karang di pinggir pantai. Mata air ini tidak pernah mengering, airnya selalu mengalir. Menurut kesaksian warga, meskipun ada kemarau panjang, airnya tidak mengering dan ketika musim hujan, volumenya juga tidak bertambah. Kejernihan air ini pun membuat orang tidak pernah ragu untuk meminumnya secara langsung. Batu cadas menjadi penyaring alamiah baginya. Sebab itu banyak pelaut atau nelayan yang biasanya menyinggahi tempat ini dan mengambil air untuk bekal perjalanan mereka. Keunikan Wair Nokerua ini membawa beragam tafsiran dan keyakinan bagi banyak orang. Sebagian orang meyakini air ini bisa memberikan berkat bagi kesuburan tanaman. Mereka mengambil air dari tempat itu dan dipakai untuk mereciki benih tanaman, khususnya padi dan jagung. Orang banyak yang meyakini bahwa kalau benih diperciki dengan air yang muncul secara ajaib ini, maka benih-benih ini akan bertumbuh subur dan kemudian akan menghasilkan banyak buah. Cerita itu terus legenda dan bertahan sampai

Air Nokerua memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Tidak hanya dikenal sebagai sebuah objek wisata alam semata, namun sampai sekarang penduduk sekitar selalu mengunjungi Air Nokerua dan mengkonsumsi air dari tempat tersebut karena mereka yakin bahwa air tersebut mengandung unsur sakti untuk dijadikan obat segera.

Bapak Mama, Bapak Saudara semua, Pulau Ternate yang kita kenal selama ini terletak di Provinsi Maluku Utara. Namun ternyata di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Alor, terdapat juga pulau dengan sebutan Ternate. Menurut cerita orang tua zaman dahulu, asal-muasal Pulau Ternate di Kabupaten Alor berawal dari hadirnya sekelompok orang yang berasal dari Pulau Ternate, Maluku. Ada beberapa versi tentang asal-usul nama Pulau Ternate. Yang pertama dikisahkan, konon zaman dahulu kala Pulau Ternate ini bernama Pulau Nuhabeng. Pada masa itu sebuah kapal Arumbae Kole berlayar dari Ternate Maluku menuju Alor. Dalam kapal tersebut terdapat 5 bersaudara yang mempunyai misi menyebarkan agama Islam. Mereka tiba di Amoli dan bertemu dengan Raja Alor Baololong pertama. Raja Baololong meminta mereka untuk mendiami Pulau Nuhabeng. Sebagai rasa terima kasih, 5 orang bersaudara ini menyerahkan sebuah moko kepada Raja Baololong dan Raja membalasnya dengan sebuah pisau emas. Sebagai penghuni pertama di Pulau Nuhabeng, maka pulau ini diganti namanya menjadi Ternate. Setelah bertahun-tahun menetap di Pulau Ternate, 5 bersaudara ini meninggalkan Pulau Ternate dan berlayar menuju Pulau Pantar dengan misi yang sama. Menurut tutur sejarah, leluhur orang Ternate yang saat ini mendiami kampung Ternate Umapura, Bogakele, Biatabang, dan Abangbol berasal dari Pulau Pura. Sejak dahulu kala, mereka terkenal sebagai nelayan. Penduduk pada 3 kampung ini memeluk agama Kristen Protestan, sedangkan penghuni kampung Ternate Umapura memeluk agama Islam. Walau berbeda agama, mereka hidup rukun sebagai saudara. Topografi Pulau Ternate tidak memungkinkan untuk ditanami tanaman pangan karena kondisi tanahnya yang bebatuan, hanya bisa ditanami pohon kelapa. Namun, di pulau ini hidup tumbuhan yang menghasilkan pewarna tradisional seperti tanaman mengkudu, tarum, dan kayu kuning. Kaum laki-laki Ternate umumnya bekerja sebagai nelayan, hasil tangkapannya dijual dan dikonsumsi sendiri. Peralatan menangkap ikan yang dipakai adalah pukat, bubu atau perangkap ikan, dan pancing. Mereka juga pandai menyelam untuk menombak ikan di dasar laut. Sedangkan kaum perempuan memiliki aktivitas menenun sepanjang musim dan hasilnya dipasarkan ke pulau-pulau terdekat. Versi lain asal-usul nama Pulau Ternate, yakni dilatar belakangi oleh perjalanan 5 orang bersaudara dari Ternate Maluku dengan misi menyebarkan agama Islam di Pulau Alor dan Pulau Pantar. 5 bersaudara ini terdiri dari 4 laki-laki dan 1 orang perempuan. Dalam perjalanan mereka menggunakan perahu layar bernama Arumbae Kole. Pendaratan pertama rombongan Ternate ini adalah Pantai Botang karena kehabisan air. Setelah beberapa waktu berselang, mereka memutuskan untuk kembali ke perahu karena tidak menemukan sumber mata air. Sebelum naik ke perahu, salah seorang dari 5 bersaudara, yakni Yan Bogo, menghujamkan tongkat ke pasir di pinggir pantai. Dari situlah keluar air tawar dan segar seperti mata air pegunungan. Mata air di pinggiran Pantai Bota masih ada sampai sekarang. Mata air itu disebut air wanja, dalam bahasa Alor atau dalam bahasa Indonesia disebut air banda. Setelah guci-guci tempat penyimpanan air terisi penuh, mereka melanjutkan pelayarannya. Tersiar kabar bahwa Raja Alor sedang berada di desa Aimuli, maka 5 orang bersaudara dari Pulau Ternate Maluku
mendarat di pantai desa Aimoli untuk bertemu Tuan Raja. Raja yang memimpin waktu itu adalah Raja Baololong. Raja meminta mereka untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka. Mereka mengaku hendak menyebarkan agama Islam di Alor. Raja pun menyambut dengan gembira kehadiran orang dari Ternate. Atas perintah Raja Baololong I, mereka diminta untuk tinggal di sebuah desa di pulau seberang bernama Pulau Nuhabeng. Sebelum pamit, Raja Baololong I dengan rombongan Ternate Maluku saling tukar cendramata. Di desa Nuhabeng tidak terdapat mata air. Karena itu dengan tongkat yang pernah dipakai di Pantai Bota, dipakai juga di Nuhabeng. Di bekas hujaman tongkat tidaklah mengeluarkan air, tetapi ujung tongkat terlihat basah. Secara gotong royong, mereka menggali lubang sampai muncul mata air. Mereka sepakat untuk menetap di daerah seputar mata air dan membentuk sebuah pemukiman kecil. Rombongan dari Ternate tinggal bertahun-tahun di Nuhabeng, sana keluarga yang meninggal pun dimakamkan di pulau ini. Pasca perundingan bersama, mereka memutuskan untuk meninggalkan Nuhabeng dan sepakat memberi nama Ternate menggantikan nama Pulau Nuhabeng.

Demikian beberapa versi cerita tentang asal-usul nama Pulau Ternate di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang disadur dari buku seri terbitan Museum NTT. Apapun versi cerita yang ada, kehadiran sekelompok masyarakat dari Ternate, Maluku, membawa perubahan bagi masyarakat lokal yang ada. Pembauran dua budaya yang berbeda tapi bisa mempersatukan mereka, terbukti masyarakat Pulau Nuhabeng bisa hidup berdampingan dengan penduduk asli di sekitar Nuhabeng.

0: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, berikut kami sampaikan update info donasi bersama untuk Flores Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang pada Kamis 27 Agustus 2026 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Di mana yang pertama pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Falsi Malet, pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Selfie Kaji, pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Fiontes, pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Valan, popok sebanyak 6 dos dari PT Aneka Niaga, uang 100 ribu dari Om Adi di Alak, 200 ribu dari PT Zensei Popoku, 10 ribu dari Orang Baik, 500 ribu dari Hamba Tuhan, 50 ribu transfer via BCA, ada 150.000 via Sibank, 20.000, 25.000 via BCA, 50.000 dan via Bank BNI 200.000, 500.000, 100.000, 50.000, 100.000, 15.000 dari transfer via Sibank, 50.000 transfer via Sibank dan transfer 100.000 via Bank BNI. Kami masih membuka kesempatan untuk Bapak Mama Bapak Saudara yang ingin berdonasi untuk saudara-saudara kita di Flores hingga tanggal 10 September nanti ya, Bapak Mama Bapak Saudara. Jadi buat Bapak Mama Bapak Saudara yang mau berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di medsos kami ataupun berupa barang bisa diantarkan ke kantor RRI Kupang Jalan Tompelo 8 Tompelo nomor 8 ya. Jadi sekecil apapun bantuan Bapak Mama Bapak Saudara semua itu tuh sangat berarti buat ketompong saudara semua di Flores. Info selengkapnya bisa menghubungi di Pak Nyongki nomor 0852-3927-5950.
1: Ubur-ubur ikan lele

tarian tradisional yang hidup dan berakar dalam suku-suku yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Tahfeu secara harfiah artinya makan baru. Tarian Tahfeu biasanya dihadirkan untuk mengiringi upacara adat Atoin Pahmeto, suatu ritual adat yang kini hampir punah karena hanya tinggal beberapa suku di Kabupaten Timor Tengah Utara yang masih mempertahankan upacara adat tersebut. Tarian ini ditampilkan dalam acara makan baru, seperti saat panen jagung, padi, atau kacang-kacangan. Mulanya, kepala suku akan melihat seluruh hasil tanaman warga saat mulai berbunga. Kemudian, kepala suku akan mendirikan lesung dan alu yang diikat dengan sebuah pedang di depan pintu rumah adat yang disebut leu atau pamali. Ini berarti mulai berlakunya larangan bagi seluruh masyarakat untuk tidak boleh makan makanan hasil tanaman yang sedang ditanam. Apabila ada yang melanggar, bencana akan menimpa suku tersebut. Ketika musim panen tiba, kepala suku akan memanggil beberapa tua adat dan kaum perempuan untuk membawa periuk. Mereka memasak makanan dari hasil yang baru dipanen untuk dipersembahkan kepada para leluhur sambil memohon doa agar dijauhkan dari musibah atau malapetaka. Tarian Tahfeu aslinya berlangsung lebih dari 9 menit dan dibawakan oleh 12 orang laki-laki dan perempuan yang menggunakan pakaian adat tradisional. Musik pengiring tarian ini berupa gong dan tambur. Tarian Tahfeu dimulai dengan teriakan palate, artinya teriakan kemenangan. Apabila teriakan ini terdengar, semua warga mengetahui bahwa leu atau larangan telah berakhir, dan leu berupa lesung, alu, dan pedang yang semula diikat di depan rumah adat telah diangkat dan dibawa masuk ke dalam rumah adat. Teriakan palate menandakan bahwa tahfeu atau makan baru segera dimulai dan disambut oleh kaum laki-laki dan perempuan dengan teriakan sorak-sorai dan tarian, dilanjutkan dengan bersukaria semalam suntuk. Suku-suku di Timor Tengah Utara yang memegang teguh adat Atoin Pahmeto percaya terhadap larangan atau leu, sehingga apabila ada yang melanggar leu akan terkena bencana, misalnya tanaman mereka terserang hama penyakit atau dimakan habis oleh ternak yang ada. Tarian Tahfeu ini hampir tidak dikenal lagi di Kabupaten Timor Tengah Utara karena hanya beberapa suku saja yang masih melaksanakan upacara adat makan baru yang tentunya diiringi tari Tahfeu. Sebagai suatu tradisi budaya di Timor Tengah Utara yang bermakna kebersamaan, kepatuhan terhadap aturan adat dan ekspresi syukur kepada Yang Maha Kuasa, kita berharap tarian Tahfeu bisa dipertahankan.

Kabupaten Sika memiliki objek wisata alam unik yang menyajikan sesuatu yang berbeda yang terdapat di Dusun Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda. Wair Nokerua, demikian masyarakat Sika menyebutnya. Wair Nokerua artinya air pastor atau air yang ditemukan seorang pastor. Wair dalam bahasa Sika berarti air, sementara Nokerua diadopsi dari bahasa Latin yang berarti pastor atau orang suci. Wair Nokerua adalah mata air yang jernih yang keluar dari sebuah batu yang terdapat dalam sebuah gua kecil di dekat pantai Nokerua. Bagaimana kisahnya hingga muncul mata air ini dan diberi nama Wair Nokerua? Konon ada seorang imam bernama Santo Franciscus Saverius yang sedang melakukan perjalanannya ke Ambon. Ketika itu kapal layar yang ditumpanginya terombang-ambing di Pulau Babi, sebuah pulau kecil di Laut Flores atau tepatnya di bagian utara Sika yang pernah menggemparkan dunia saat gempa dan tsunami pada tahun 1992. Di saat kapal terombang-ambing, Franciscus Saverius terlena dan terpukau oleh keindahan laut Pulau Babi. Tanpa disadarinya, tali ikat pinggangnya jatuh menyentuh laut. Sejak saat itu, Franciscus menamakan pulau di hadapannya itu dengan nama Pulau Babi. Dalam perjalanan tersebut, Santo Franciscus Saverius bersama rombongan kehabisan air tawar di kapal. Berlayarlah mereka menuju ke darat, persisnya menuju pelabuhan Alok Matang. Karena air bersih di Alok tidak ada, maka Santo Franciscus bersama anak buah kapal dan masyarakat setempat menelusuri pesisir pantai mencari air tawar, namun tidak ada juga sumber air tawar yang ditemukan. Karena kelelahan, beristirahatlah mereka di kaki sebuah bukit cadas yang gersang. Setelah beristirahat sejenak, berdirilah Santo Franciscus Saverius sambil memegang salib dan tongkatnya. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Tongkatnya kemudian dipukul pada bukit cadas yang gersang. Aneh bin ajaib, seketika itu juga keluarlah air. Orang Alok Matang kemudian menamakan mata air tersebut Wair Nokerua, yang berarti air imam berdasarkan jabatan Franciscus Saverius sebagai imam. Wair Nokerua memiliki keunikan tersendiri. Ia keluar dari tebing batu karang di pinggir pantai. Mata air ini tidak pernah mengering, airnya selalu mengalir. Menurut kesaksian warga, meskipun ada kemarau panjang, airnya tidak mengering dan ketika musim hujan, volumenya juga tidak bertambah. Kejernihan air ini pun membuat orang tidak pernah ragu untuk meminumnya secara langsung. Batu cadas menjadi penyaring alamiah baginya. Sebab itu banyak pelaut atau nelayan yang biasanya menyinggahi tempat ini dan mengambil air untuk bekal perjalanan mereka. Keunikan Wair Nokerua ini membawa beragam tafsiran dan keyakinan bagi banyak orang. Sebagian orang meyakini air ini bisa memberikan berkat bagi kesuburan tanaman. Mereka mengambil air dari tempat itu dan dipakai untuk mereciki benih tanaman, khususnya padi dan jagung. Orang banyak yang meyakini bahwa kalau benih diperciki dengan air yang muncul secara ajaib ini, maka benih-benih ini akan bertumbuh subur dan kemudian akan menghasilkan banyak buah. Cerita itu terus melegenda dan bertahan sampai saat ini.

Kawasan Wairnokerua memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Tidak hanya dikenal sebagai sebuah objek wisata alam semata, namun sampai sekarang penduduk sekitar selalu mengunjungi Wairnokerua dan mengkonsumsi air dari tempat tersebut karena mereka yakin bahwa air tersebut mengandung unsur sakti untuk dijadikan obat segala macam jenis penyakit.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan penanganan bangunan gedung layak publik yang terdampak gempa di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur ini harus dilakukan secara cepat, tepat sesuai tingkat kerusakan, sekaligus tetap memperhatikan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat setempat. Dan ia juga meninjau langsung Gereja Santo Petrus dan Paulus di Dampek serta Masjid Nurul Huda Reo di Kabupaten Manggarai. Nah, ini kunjungan juga jadi bagian dari upaya memastikan kondisi bangunan terdampak telah didata dan diperiksa sehingga kebutuhan penanganannya dapat ditentukan secara tepat. Baik melalui perbaikan maupun pembangunan kembali bagi bangunan yang mengalami kerusakan berat.

Salah satu hiburan rakyat yang populer di kalangan suku Buna yang mendiami wilayah Belu, Nusa Tenggara Timur adalah Jieti atau Adu Ayam. Hiburan ini biasa dipentaskan saat masyarakat suku Buna mengadakan pesta masuk rumah baru ataupun syukur panen. Orang yang pandai dalam menebak kehebatan jenis-jenis ayam jantan disebut dengan Cie Duga Gomo atau peramal ayam. Setiap pemilik ayam jantan yang dijagokan akan meminta nasihat dari Cie Duga Gomo sebelum ayamnya diadu. Kehebatan ayam dilihat dari berbagai penampilan seperti warna bulu yang tumbuh khusus dan disebut ciak. Bagi suku Buna, ayam jago merupakan lambang kehebatan seorang lelaki sehingga wajib untuk memeliharanya.

0: Coba, coba lihat di grup Buaya Bebas Bicara. Baca postingan yang pakai akun nama anonim 45. Provokasi sekali ini orang.
1: Oh, yang itu. Kasih biar saja. Grup yang ada di media sosial kan untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapat. Itu namanya kemerdekaan.
0: Postingannya itu mengandung ujaran kebencian, mengajak orang untuk saling menjelekkan agama dan suku. Apa ini yang namanya merdeka?
1: Ah, kamu saja yang terlalu baper. Kalau ketemu konten-konten yang seperti itu, langsung saja diblokir. Tidak usah ikut-ikutan memberikan komentar yang akan memperkeruh keadaan. Siapa tahu, akun itu cuma mau tes-tes arena untuk memprovokasi orang-orang. Kau bikin apa lagi? Mau komen-komen apa lagi?
0: Tidak. Saya cuma mau suruh dia bertobat. Jangan bikin kacau ini negara. Karena satu kata yang dia posting itu akan menyebabkan 1000 luka.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Ketua Forum Pembaruan Kebangsaan NTT Insinyur Theodorus Widodo mengajak semua kelompok masyarakat untuk memperkuat solidaritas membantu penyintas gempa Flores. Kondisi warga terdampak bencana yang terjadi pada 15 Agustus lalu dinilai membutuhkan bantuan dari semua pihak yang memiliki kemampuan. Menurut Theo Widodo, saat ini semua paguyuban yang tergabung dalam Forum Pembaruan Kebangsaan terus berupaya untuk mengumpulkan donasi. Ia mengatakan semua bantuan yang terkumpul nantinya akan disumbangkan ke wilayah-wilayah terdampak bencana di daratan Flores pada bulan September. Pindah ke informasi berikut, pengalaman wisatawan di Nihirote Sonde hanya diwarnai keindahan alam, tapi juga kekayaan budaya masyarakat Rotendao. Musik tradisional, tarian, pakaian adat, hingga alat musik sasando jadi bagian dari penyambutan wisatawan di Desa Boa, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rotendao. Kesenian tradisional tersebut rutin ditampilkan Sanggar Ume Hita setiap pekan dalam agenda penyambutan wisatawan. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Pro 4 RRI Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi, Bapak Mama Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Seperti yang sudah beta informasikan, kalau di kesempatan pagi hari ini sampai di pukul 10 ada obrolan Akamsi. Dan obrolan Akamsi di pagi hari ini kita akan bawa mengenai intervensi dinas sosial terhadap pengembangan potensi kaum difabel. Ya, seperti yang kita tahu, kaum difabel ini adalah kaum yang rentan begitu ya. Namun mereka punya hak dan kewajiban yang sama dengan non difabel. Dan pagi hari ini di studio Pro 4 RRI Kupang, beta juga sudah kedatangan narasumber dari Dinas Sosial Kota Kupang, ada Bapak Insinyur Christian Taklal yang merupakan Kepala Bidang ya Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Kupang. Kita coba sapa dulu. Selamat pagi, Bapak.
2: Ya, selamat pagi, Bu Yanti. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 4 di mana saja siaran ini bisa ditangkap. Salam sehat untuk kita semua. Senang bisa hadir dalam kesempatan ini untuk berkomunikasi terkait dengan produk layanan di Dinas Sosial, khususnya berkaitan dengan rehabilitasi sosial.
1: Iya, terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya bersama kami di Pro 4 RRI Kupang, Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, kalau mau dibilang, ini orang bilang bahwa dinas sosial ini adalah salah satu dinas yang paling rempong kerjanya, ya. Paling repot kerjanya, urus ini, urus itu, apa-apa sedikit pasti orang pikiran langsung ke dinas sosial. Ya. Masalah difabel, masalah sosial kemasyarakatan, pasti ingatnya ya. Dinas sosial, seperti itu ya. Tapi kali ini kita akan ngomong dulu mengenai pengembangan potensi dari penyandang disabilitas atau teman-teman difabel ini. Nah, kira-kira dari Dinas Sosial Kota Kupang ini punya apa saja nih program yang dilaksanakan untuk mendukung pengembangan potensi dari kaum difabel ini, khusus untuk Kota Kupang ini.
2: Terima kasih, Bu Yanti. Para pendengar semua yang saya hormati, kasihi. Dinas Sosial Kota Kupang secara fungsi melaksanakan urusan sosial pelayanan dasar untuk pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. PPKS istilahnya, nomenklaturnya, ada 26 komponen dan penyandang disabilitas salah satu di dalamnya. Dinas Sosial Kota Kupang sesuai dengan tupoksinya atau tusinya melaksanakan dua program yang melekat atau beririsan dengan intervensi berkaitan dengan pemberdayaan pemenuhan hak dari penyandang disabilitas, yaitu ada program rehabilitasi sosial dasar untuk penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, dan juga program perlindungan dan jaminan sosial. Dia ada di dalam komponen kesejahteraan sosial dari program PKH. Itu, kurang lebih seperti itu. Yang kami laksanakan berkaitan dengan intervensi untuk penyandang disabilitas.
1: Oke, berarti ini dibagi-bagi begitu ya, untuk penyandang disabilitas yang misalnya yang lansia dan yang dibagi per umur begitu ya, untuk pelatihannya ini sendiri atau program-programnya ini.
2: Sebenarnya kalau kita lihat dari masing-masing mereka kan sama dengan warga negara yang lain, punya hak yang sama. Jadi mereka hanya orang-orang yang dalam situasi punya hambatan berkaitan dengan akses pemenuhan layanan dasar untuk kebutuhan mereka dan juga pengembangan potensi diri mereka. Tetapi perlakuannya sama, hanya dibedakan kalau penyandang disabilitas itu dia sedikit spesifik karena masing-masing punya ragam disabilitas sendiri atau jenis. Sehingga kalau mau intervensi juga dalam khususnya berkaitan dengan pengembangan untuk kemandirian, mesti ada pendekatan-pendekatan yang berbeda. Yang punya disabilitas fisik tentu nanti pengembangannya beda lagi dengan ragam disabilitas yang lain. begitu Ibu Yanti.
1: Oke, ya. Baik. Tapi untuk sejauh ini sudah berapa banyak nih teman-teman difabel begitu ya yang mendapatkan intervensi ini dari Dinas Sosial Kota Kupang?
2: Jadi, ya. Baik, saya mungkin sedikit bicara terkait dengan tusinya Dinas Sosial berkaitan dengan rehabilitasi sosial ya. Jadi Dinas Sosial Kabupaten Kota sesuai kewenangan itu melaksanakan program rehabilitasi sosial dasar di luar lembaga. Artinya mereka-mereka kalau dalam percakapan ini dikhususkan kepada penyandang disabilitas, maka mereka yang ada di tengah keluarga atau terlantar, tidak ada yang mengurus dan seterusnya itu. Nah, ada 12 komponen layanan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sebagaimana upaya untuk memenuhi hak mereka. Ada dari penyediaan permakanan, alat bantu, kemudian layanan data dan pengaduan, reunifikasi keluarga, bimbingan sosial, penguatan keluarga, bimbingan psikososial untuk pemulihan relasi dengan keluarga, sampai pada di ujungnya dari 12 di ujungnya adalah reunifikasi. Kalau misalnya mereka terlantar karena ada keterpisahan dengan keluarga inti, maka kita lakukan reunifikasi pengembalian kepada keluarga. Ini proses-proses yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Kota sebagai urusan. Nah, intervensi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kupang dalam hal ini melalui Dinas Sosial untuk pemberdayaan, untuk pemenuhan kebutuhan atau intervensi untuk teman-teman penyandang disabilitas yang selama ini dilakukan adalah penyediaan permakanan. Itu tiap tahun kami lakukan. Tahun ini kami lakukan dalam dua bentuk. Untuk pemenuhan bahan makanan kepada 50 orang, kemudian untuk dalam bentuk uang kepada 200 orang dengan satu orang per bulan itu 150.000, jadi satu tahun 1.800.000. Kemudian alat bantu untuk 93 orang. Ini yang Dinas Sosial. Tapi Dinas Sosial tidak bekerja sendiri karena secara fungsi dia terikat dengan lembaga lain yang apa namanya dalam hal ini yang perwakilan Kementerian Sosial yang ada di daerah, khususnya Sentra Ifata, mungkin Ibu yang tahu. Mereka juga melakukan intervensi berkaitan dengan pemenuhan hak daripada penyandang disabilitas, termasuk di dalamnya pemberdayaan itu mereka ini. Okay. Begitu, Bu. Jadi itu yang kami lakukan dan dalam apa kolaborasi dengan yang secara fungsi kita sama, kita lakukan upaya bersama untuk menolong teman-teman penyandang disabilitas.
1: Oke, ya. Berarti ini ada juga kerjasama dengan pihak lain gitu ya. Tapi bagaimana dengan kayak misalnya penyandang disabilitas yang belum terdaftar, apakah harus mendaftar diri dulu untuk bisa mendapatkan intervensi dari Dinas Sosial atau seperti apa?
2: Iya. Jadi memang Dinas Sosial kalau kita dari namanya saja kita sudah bisa kenal urusannya, iya. Dan siapa-siapa yang ada dalam urusan itu pasti kita sudah tahu. Nah, ada syarat untuk bisa dapat intervensi program dari Dinas Sosial atau Kementerian Sosial dalam hal ini yang secara fungsi kita sama adalah dia harus memenuhi persyaratan salah satu terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Karena itu semua yang apa namanya yang mau untuk mengakses layanan pemenuhan kebutuhan itu dia harus terdaftar di sana. Kita sekarang ini punya semacam gerai untuk melaksanakan pelayanan untuk pendaftaran DTKS itu ada di Badan Dinas Pelayanan Terpadu, Mall Pelayanan Publik. Yeah. Kemudian di kelurahan itu ada operator 6NG yang bisa membantu dalam melaksanakan pendataan. Jadi mereka harusin. Lalu di rehabilitasi sosial sendiri kami ada punya 21 tenaga pendamping yang SDM yang difasilitasi oleh Kementerian Sosial untuk membantu layanan, salah satunya berkaitan juga dengan pemenuhan data itu. Jadi mereka menjangkau, kemudian kebutuhan-kebutuhan data dari penyandang disabilitas itu mereka mengakses, membantu untuk kemudian mendaftar. Di bidang sendiri kami ada punya operator, operator 6NG1 yang disiapkan. Jadi setiap saat kalau sesuai dengan jadwal pendaftaran DTKS kemudian pengusulan itu ada di dinas itu ada, Bu. Itu dalam rangka untuk apa namanya memberikan kemudahan berkaitan dengan layanan. Karena data menjadi pintu masuk penting dan DTKS menjadi satu-satunya apa namanya pintu untuk bisa dapat mengakses layanan lain.
1: Oke. Okay.
2: Ya, kurang lebih seperti itu.
1: Baik, berarti ya. yang sudah masuk di data ini baru ada intervensi dari dinas sosial ya. Untuk memberikan pelatihan atau ya. Apapun itu ya.
2: Mestinya begitu, Ibu, karena kita apa namanya bekerja, mohon maaf, dengan menggunakan anggaran yang harus dipertanggungjawabkan sesuai regulasi, jadi kita terikat dengan aturan itu. Kalau okay. mungkin dengan lembaga swasta lain lagi, karena kami juga dengan lembaga swasta yang punya kepedulian terkait dengan apa namanya pemberdayaan penyandang disabilitas, mereka juga memberi diri dalam kebersamaan dengan dinas sosial atau dengan pemerintah untuk apa namanya menjangkau kebutuhan-kebutuhan atau hak daripada penyandang disabilitas.
1: Oke. Okay. Ya. Dari data yang ada ini ya. Untuk teman-teman penyandang difabel di Kota Kupang yang mendapatkan intervensi ini, apakah datanya itu berubah setiap tahunnya seperti itu? Ada ya. Penambahan atau ya. Mungkin ada pengurangan begitu ya. Seperti apa?
2: Jadi potensi itu ada, Bu. Contoh ada orang tua yang kemudian faktor sakitnya kemudian menjadi penyandang disabilitas. Ya. Itu kemudian mungkin dalam perjalanan mereka dua kemungkinan, mohon maaf, misalnya meninggal ataukah dibawa keluarga ke tempat lain keluar dari Kota Kupang, bisa jadi seperti itu. Kemudian untuk anak itu juga dia berpotensi untuk bisa jadi penyandang disabilitas. Kadang anak itu dia lahir normal, kemudian ada penyakit tertentu yang salah penanganan, kemudian dia ini. Contoh mungkin bahasa Kupang orang katakan apa namanya hela kemudian
1: step, ya.
2: Step kemudian salah penanganan anakin. Ada di saya pernah turun di daerah Batu Plat itu anak-anak masih bayi hanya kemudian lahir normal, saya cerita dengan orang tuanya lahir normal tapi kemudian karena sakit lalu salah urus responnya mungkin terlambat dan seterusnya akhirnya dia jadiin dan langsung penyandang disabilitas berat karena tingkat apa namanya tingkat keparahan itu sudah tinggi. Jadi di kami itu ada istilahnya penyandang disabilitas berat. Itu orang-orang yang tidak bisa direhabilitasi lagi. Jadi selain karena faktor usia, kemudian juga karena faktor ragam disabilitasnya, tingkat keparahannya itu dia. Itu yang kemudian membuat dia masuk dalam klaster atau kategori berat itu. Okay. Begitu, Ibu.
1: Baik, berarti.
2: Nah, untuk izin. Untuk yang berat ini yang dari kota, dan berikan bantuan sosial dalam bentuk uang. Ya. Jadi yang tadi saya sebut per bulan 150.000 ya. Dan ini satu tahun itu 1.800.000. Tahun ini kami sementara berproses dengan di internal kami untuk apa namanya membayar, meneruskan bantuan itu kepada penerima manfaat. Karena dia tidak bisa dibayar tunai, harus lewat rekening bank. Jadi kita harus berkoordinasi dengan Bank NTT sebagai bank penyalur.
1: Okay.
2: Itu Ibu Yanti. Ya.
1: Baik, ya. Baik. Berarti datanya fluktuatif ya?
2: Iya, memang dia potensi untuk naik turun.
1: Naik turun.
2: Ya. Okay. Penambahan itu, penambahan potensi itu ada yang dua hal tadi saya bilang. Misalnya kemudian dalam perjalanan dia jadi sakit, tingkat ketergantungan. Misalnya ada fungsi-fungsi organ tubuh yang tidak bisa berfungsi normal. Seperti saya, sebenarnya saya ini masuk dalam penyandang disabilitas, Bu. Karena saya perlu alat bantu kacamata untuk bisa dapat membaca ataukah apa namanya melihat sesuatu objek. Begitu. Jadi disabilitas tidak saja kita lihat, mohon maaf, misalnya bagian tubuhnya yang tidak berfungsi seperti stroke. Begitu tidak saja. Tapi dia kalau sudah bergantung kepada alat bantu berarti dia disabilitas.
1: Okay, yeah. Baik. Yeah. Tapi sejauh ini kebutuhan-kebutuhan ya dari teman-teman difabel atau penyandang disabilitas ini yang paling banyak gitu ya, yang membutuhkan intervensi dari dinas sosial itu apa?
2: Yeah. Jadi sebenarnya dia berjalan secara apa namanya simultan. Jadi ada di bagian mana sapa tangannya, ada di bagian mana sapa lagi bagian untuk yang mana lagi tangani. Jadi kami di Dinas Sosial Kabupaten Kota sesuai dengan tugas tusi dan kewenangan itu kami melakukan untuk pemulihan kembalikan kepada keluarga. Ya. Nanti untuk pemberdayaannya itu sebenarnya ada pemberdayaan untuk pengembangan diri kepada kemandirian itu dalam lembaga. Jadi ada menyiapkan pelatihan dan seterusnya. Nah, tapi apakah Dinas Sosial Kabupaten Kota tidak melaksanakan itu? Jadi kami melaksanakan dalam bentuk yang bisa kami lakukan. Okay. tadi saya sebut layanan data dan pengaduan. Kami menjangkau, kemudian mendata, kemudian menghubungkan kepada lembaga pendidikan atau kesehatan. Kami beberapa waktu lalu ada memberikan rekomendasi juga kepada anak-anak penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitas untuk masuk pada sekolah umum dengan jalur afirmasi. Okay. Jadi itu ada di sana kekuatan kita. Kemudian kami juga menghubungkan berdasarkan data yang ada terkait dengan pemberdayaan itu. Misalnya ke sentra-sentra itu tahun lalu ada sekitar 20 penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan keterampilan di sana. Kemudian dalam waktu dekat kami ada lembaga LSM namanya RISE dari Jakarta yang akan memfasilitasi pelatihan kewirausahaan untuk 210 penyandang disabilitas dan orang tua dari anak yang disabilitas. Okay. Begitu, Bu. Jadi Dinas Sosial dia menjadi institusi yang terbuka untuk kemudian menggalang kerjasama dengan para pihak yang punya kepedulian untuk bagaimana memberi perhatian kepada teman-teman yang punya hambatan itu.
1: Okay. Ya,
2: dalam hal ini penyandang disabilitas.
1: Iya. Dan sejauh ini seperti apa respon dari teman-teman penyandang disabilitas ini terhadap intervensi yang dilakukan oleh Dinas Sosial ini?
2: Ya, dukungan mereka, kita bekerja bersama, Bu. Jadi dukungan mereka antara lain dalam bentuk data dari komunitas. Kan mereka ada juga yang punya perkumpulan, tapi ada juga yang di luar komunitas itu melalui teman-teman pendamping kami menjangkau. Dan sejauh ini, yang kemarin 20 orang yang tadi saya sebut di sentra itu, mereka antusias untuk mengikuti. Meskipun ya kita tahu bersama mungkin di lingkungan sekitar kita juga ada ketemu teman-teman penyandang disabilitas, kita bisa melihat bagaimana besarnya hambatan yang mereka alami dalam melaksanakan aktivitas hidup sehari-hari. Ada yang mereka sangat tergantung kepada orang lain, tetapi semangatnya itu tetap ada. Saya sendiri yang waktu dengan sentra itu, saya yang bersama dengan teman-teman dari dinas, kami mengantar para peserta ke sana. Kemudian waktu setelah kembali, mereka pulang sendiri karena ada fasilitas yang disediakan oleh sentra Ifata. Jadi mereka antusias sekali. Bahkan ada pertemuan-pertemuan yang pertemuan bersama di mana yang diselenggarakan oleh pihak lain. Ketika mereka diundang, kami juga hadir. Misalnya dengan seperti baru-baru dengan UNICEF, Child Fund, itu kita sama-sama untuk membicarakan terkait dengan partisipasi mereka di dalam menghubungkan kebutuhan mereka dengan para pihak yang bisa menolong mereka di dalam memberdayakan dan juga pemenuhan hak-hak mereka.
1: Oke. Gitu ya. Berarti Dinas Sosial sendiri melibatkan para penyandang disabilitas ini dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk mengintervensi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ya.
2: Jadi sebenarnya dari keterlibatan mereka dengan, kalau Dinas Sosial, saya bicara Dinas Sosial itu kami terikat di dalam dia punya siklus perencanaan di pemerintah. Yeah. Kita ada di sana, kita tidak bisa berdiri sendiri karena kita bukan lembaga yang non pemerintah. Ada siklus perencanaan itu yang dimulai dari kelurahan, kecamatan sampai ke kota. Nah, mereka ada di, lebih banyak teman-teman ada di kelurahan untuk menyuarakan kebutuhan mereka. Kemudian kalau di tingkat kota juga biasanya mereka juga diundang untuk ada partisipasi dalam rangka pemenuhan ini kebutuhan mereka dari aspek pemerintahnya dalam penyusunan program. Jadi mereka tidak dikatakanlah ditinggalkan atau
1: ya, tidak merasa sendiri ya.
2: Lalu yang saya tambahkan, Bu, khusus kepada teman-teman penyandang disabilitas yang program dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota, itu dia sifatnya berkelanjutan.
1: Okay.
2: Jadi kalau dia terima hari ini, bulan atau tahun ini, berarti dia menjadi prioritas untuk penerimaan tahun berikutnya, untuk bantuan yang sama. Karena yang jadi pertimbangan adalah faktor hambatannya. Karena mereka mengalami hambatan dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga mereka ini, sifatnya bantuan berkelanjutan untuk mereka. Jadi kemarin itu 200, tahun ini 200. Dan pemerintah kota serius memberi perhatian.

dan juga Kakak Nona boleh ya berpartisipasi di dalam obrolan Akamsi kesempatan pagi hari ini di 0380833499 atau boleh ya di 0811 3820 1043. Ketong Mbak Omong mengenai intervensi dinas sosial ya terhadap pengembangan potensi dari kaum difabel. Ketong akan kembali setelah yang satu ini.

wisata tradisi orang Flores pun berbeda. Kicauan garu jiwa alam Flores tertawa mengeruh air panas di soa sungguh terasa. Jai kau gawi roka tenda sampai puas lalong raci motang ruang nona Flores.

0: Radio Indonesia hadir kembali. Daftarkan diri kamu dan jadilah bintang. Pendaftaran mulai dibuka tanggal 14 September sampai 17 Oktober 2024. Persyaratan, umur 16 sampai 25 tahun per 1 November 2024. Memiliki identitas diri, KTP, SIM atau kartu pelajar. Memiliki akun RRI Digital, bisa di-download di Play Store dan App Store. Link pendaftaran dapat dilihat di RRI Digital. Nama akun di RRI Digital wajib menyertakan asal Satker. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Peserta wajib mengupload satu video wajib ke RRI Digital dengan menyanyikan lagu. Dan terjadi lagi Josh Florentino untuk peserta putra. Dan peserta putri menyanyikan lagu Pernah Berjuang Maria Pudesa. Video yang diupload asli tanpa editan dengan ukuran maksimal 200 MB. Untuk informasi lebih lanjut, follow akun RRI Kupang atau menghubungi Fongki 0852-5303-5861, Alvin 0812-3955-6809. Pemenang dari kategori pria dan wanita akan dikirim untuk mengikuti Bintang Radio Indonesia tingkat nasional pada awal November 2024 di Surabaya. Lagu pilihan kategori pria, Roni Parulian, Angin Rindu. Fabio Asar, Tanpa Rasa Bersalah.
1: Cinta ini kan selamanya.
0: Bilal Indrajaya, Niscaya. Lagu pilihan kategori wanita, Liodra, Terlalu Cinta. Bahal ini, Bawa Dia Kembali. Salwa Salsabil, Bunga Hati. Segera daftarkan diri Anda dan jadilah bintang radio Indonesia selanjutnya.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
3: Iya, baik Bapak Mama Kakak Nyong dan juga Kakak Nona ketong masih di obrolan Akamsi Pro 4 RRI Kupang untuk kesempatan pagi ini mengenai intervensi dinas sosial ya terhadap pengembangan potensi dari teman-teman difabel. Ini sudah banyak yang ketong bicarakan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Mama Kakak Nyong dan juga Kakak Nona boleh ya disampaikan di 0380-833-499. Kemudian SMS WhatsApp di 0811-3820-1043. Oke, sambil menunggu, kita ngomong lagi ya dengan Bapak Chris dari Dinas Sosial Kota Kupang ini Bapak. Nah, sejauh ini nih Bapak, seperti apa nih efektivitas dari apa yang sudah dilakukan, intervensi yang dilakukan oleh Dinas Sosial ya kepada teman-teman difabel ini?
4: Jadi baik Ibu, ada satu pola penanganan atau bentuk intervensi yang dilakukan untuk pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang kita peristilahan lalu itu disebut penyandang masalah kesejahteraan sosial. Pendekatannya harus melalui sebuah tahap asesmen, menjadi penilaian terhadap kebutuhan sehingga apa yang nanti diintervensi itu sesuai dengan kebutuhan dari mereka yang terima. Jadi tidak hanya kasih saja begitu atau memberi saja, tetapi sudah dilakukan tahap penilaian awal terhadap kebutuhan mereka. Jadi dari mereka misalnya punya kebutuhan nanti hasil penilaian itu mereka membutuhkan alat bantu A. Ketika kita usul untuk pengadaan dan memberi sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini nilai efektivitasnya ada di sana. Okay. Tahapannya melalui tahapan assessment yang dilakukan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan teman-teman pendamping rehabilitasi sosial yang adalah orang-orang hebat yang merupakan SDM yang direkrut oleh Kementerian Sosial dan ditempatkan di daerah, khususnya di Dinas Sosial Kota, untuk membantu dalam rangka layanan rehabilitasi sosial khusus untuk para penyandang disabilitas. Begitu. Okay.
3: Berarti ya, ada apa namanya pekerja-pekerja sosial yang khusus ya, turun ke lapangan untuk mendata kebutuhan-kebutuhan dari para penyandang difabel ini. Ya. Untuk Dinas Kota Kupang sendiri ada berapa banyak ini?
4: Kalau saya saat ini tercatat 21 orang. Jadi di dalamnya ada pekerja sosial yang mereka punya tugas itu khusus penanganan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Ya, apakah dia anak pelaku, anak saksi, ataupun anak korban. Tetapi mereka juga melaksanakan layanan lain di bidang rehabilitasi sosial. Misalnya penjangkauan atau identifikasi terhadap orang terlantar, kemudian lansia, disabilitas, dan lainnya. Ditambah lagi dengan teman-teman yang lain. Karena di rehabilitasi sosial itu sifatnya multi layanan. Di sana sebenarnya ada tiga klaster utama. Jadi ada klaster anak, klaster disabilitas, dan juga klaster lansia. Yeah. Tetapi ada perubahan kebijakan yang diambil oleh pemangku kebijakan di pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, bahwa layanan rehabilitasi sosial itu sifatnya multi layanan. Jadi orang yang pendamping yang dulunya sebelum pengaturan ini dia hanya urus tentang anak, sekarang dia juga harus tahu tentang lansia, dia harus tahu juga disabilitas dan lain sebagainya. Ada juga NAPSA. Jadi sekarang mereka sifatnya multi layanan dan jumlah di saya itu sekarang 21 orang, Ibu. 21. Ya, orang-orang ini hebat semua, Bu.
3: Oke, ini ya, ini turun ke kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Kupang.
4: Ya, mereka ada yang ini bagi tugas sebelumnya sudah ada tugas yang mereka pilah masing-masing, mereka berjalan seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada kejadian di tempat lain atau ada kebutuhan di tempat lain, mereka juga terlibat. Jadi sifatnya multi layanan. Contoh kemarin, Bu, ini yang baru saja hari ini, hari Senin ya. Iya. Hari Jumat itu kami penanganan satu jenazah tidak dikenal, orang terlantar kami tangani, kemudian rujuk ke RSUP Benboy, kemudian meninggal. Itu kami bersama-sama. Jadi teman-teman Peksos yang tadi saya sebut, mereka hanya urus tentang anak, mereka juga ada sama-sama. Yang pendamping yang lain juga kami terlibat sama-sama dengan teman-teman di Dinas Sosial, yang secara struktur mereka ada sebagai pegawai organik di Dinas Sosial. Jadi itu bagian dari keterlibatan mereka. Makanya saya sebut orang-orang hebat, saya bangga ada bersama dengan teman-teman pendamping sosial, termasuk di dalamnya pekerja sosial.
3: Oke. Okay. Ya, tadi kan kita juga sudah sempat Bapak sudah sempat menyinggung tentang keterlibatan dari komunitas-komunitas komunitas-komunitas difabel yang ada di Kota Kupang ini. Nah, sejauh ini seperti apa nih keterlibatan mereka untuk memberikan informasi kepada Dinas Sosial Kota Kupang untuk melakukan intervensi terhadap teman-teman penyandang disabilitas ini?
4: Ya, baik, Ibu. Jadi kalau saya bisa jawab dari dua hal. Pertama, kalau misalnya ada di antara mereka yang katakanlah punya data baru belum terdata, biasa mereka menghubungkan dengan teman-teman pendamping di lapangan untuk lakukan itu. Begitu juga tentang pemberdayaan dalam hal komunitas mereka. Biasa kalau ada rencana atau program kegiatan berkaitan dengan pengembangan itu, kami menghubungkan dengan mereka. Ya, jadi mereka menghubungkan dengan mereka yang sebagai pengurus dalam komunitas itu untuk ini. Nah, kemarin bukan kemarin yang waktu dekat ini, tapi dalam kegiatan pelatihan untuk juru bahasa isyarat itu, kami sama-sama dengan ada teman staff dari kantor yang mengikuti kegiatan itu sama-sama dengan komunitas. Okay. Jadi mereka terlibat, diberi ruang untuk berkaitan dengan aspirasi mereka, apakah pemenuhan hak yang saya sebut hak dasar mereka untuk pelayanan pemenuhan alat bantu, makan minum, layanan data dan pengaduan, tapi juga untuk pemberdayaan di dalam lembaga yang kita sebut keterampilan hidup untuk menuju pada kemandirian itu. Yeah.
3: Okay. Yeah. Itu juga intervensi dari Dinas Sosial ya?
4: Dinas Sosial intervensi dalam bentuk tidak langsung, Bu. Okay. Kita menghubungkan karena memang kita tidak ingin, tetapi dengan lembaga-lembaga yang menyediakan layanan itu apa namanya, biasa dengan kita. Mereka berkomunikasi dengan kita dan kita menghubungkan itu.
3: Okay.
4: Seperti yang nanti dalam, kalau tidak ada kendala, dalam tahun ini ada 210 dari LSM namanya RISE dari Jakarta, sudah komunikasi dengan saya beberapa waktu, sudah lakukan Zoom meeting juga dengan para pegawai, kami juga pendamping, kami juga sudah mengirimkan data dan mereka sudah memfilter dan mendapatkan 210 itu sebagai calon peserta dalam pelatihan kewirausahaan. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya tambahkan beberapa tahun lalu, yang tahun 2020 pas COVID itu, ada LSM, Human Inclusion, mereka memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas di Kota Kupang dalam kaitan dengan penanganan COVID itu. Mereka memberikan alat bantu, kemudian BLT, kemudian APD juga untuk teman-teman penyandang disabilitas. Jadi ruang itu terbuka. Saya bilang tadi bahwa Dinas Sosial welcome sekali dengan keterlibatan para pihak, karena memang tidak, pemerintah tidak bisa kerja sendiri, Bu. Ya. Kalau berkaitan dengan penyandang disabilitas, perlu ada dukungan dari keluarga, dukungan dari lembaga, dan juga dukungan dari masyarakat. Sehingga pekerjaan ini bisa berhasil bersama.
3: Iya, iya. Oke, tadi juga sudah sempat disinggung mengenai intervensi Dinas Sosial ke keluarga-keluarga ya, penyandang difabel ini. Seperti apa nih jenis dukungan yang diberikan untuk mendukung ya, mendukung pengembangan mereka?
4: Iya. Jadi yang mau dibuat ini adalah pelatihan wirausaha yang tadi saya sebut. Itu juga sasarannya kepada orang tua yang anaknya penyandang disabilitas. Kemudian di kami itu ada dua kegiatan yang wajib kita lakukan adalah bimbingan sosial, penguatan keluarga. Jadi ada keluarga yang anggotanya penyandang disabilitas. Untuk memulihkan mereka, kami membuat sebuah kegiatan, rancang kegiatan untuk bagaimana membangun rasa percaya diri mereka, untuk mereka tetap setia di dalam sebuah panggilan untuk menolong atau memperhatikan ada anggota keluarga yang penyandang disabilitas. Karena, mohon maaf Ibu, saya kira ada satu hal yang patut dimengerti oleh keluarga yang anggotanya penyandang disabilitas, bahwa mereka itu sebenarnya sangat bergantung kepada orang di sekitar mereka, terutama keluarga. Dan kalau tingkat ragam disabilitas itu membutuhkan pengorbanan dari orang-orang di sekitar mereka itu lebih, maka tentu ada saat-saat di mana mereka merasa kejenuhan.
3: Iya, betul.
4: Mungkin bahasaku, tiap hari bertanya perhatikan dia terus saja akhirnya. Nah, dalam situasi kejenuhan mesti ada sentuhan untuk bagaimana mereka disegarkan kembali sehingga tetap fokus pada panggilan dan pengorbanan yang harus mereka berikan. Itu yang bimbingan sosial penguatan keluarga. Lalu kepada para penyandang sendiri itu, Bu, ada namanya bimbingan sosial, termasuk juga terhadap anak yang lain. Komponen PPKS anak yang tadi saya sebut, ada anak yang berhadapan dengan hukum, apakah dia pelaku, korban, ataupun saksi. Kemudian anak korban tindak kekerasan, baik fisik maupun seksual. Mereka dipulihkan rasa percaya dirinya sehingga, mungkin waktu mereka alami itu ada trauma, mereka bisa trauma healing bisa dipulihkan. Itu cara-cara yang pendekatan kepada keluarga, termasuk juga reunifikasi, pengembalian kepada keluarga, penelusuran keluarga, dan seterusnya.
3: Tapi ini tetap melibatkan pihak ketiga juga atau sepenuhnya
4: dinas? Karena begini, Bu, kami punya khususnya untuk narasumber, kan itu mesti butuh orang-orang yang punya spesifikasi.
3: Psikolog, gitu kan,
4: itu kegiatannya jalan, kami mesti mengajak keterlibatan pihak lain, tidak dinas sosial sendiri tidak.
3: Okay. Nah, sejauh ini tantangan yang dihadapi ini seperti apa ini?
4: Yeah. Saya kira begini, kalau orang kerja di dinas sosial melihat pekerjaan itu hendaknya diterima sebagai panggilan. Tantangan pasti ada. Kalau terima sebagai panggilan, maka mungkin dengan sendirinya akan berusaha untuk meletakkan tantangan itu di belakang, tetapi motivasinya yang di depan. Nah, karena hari ini saya ditanya tentang tantangan, saya mau sampaikan dua hal saja sebagai tantangan. Bahwa teman-teman penyandang disabilitas itu ragamnya masing-masing. Iya. Ada fisik dan seterusnya. Sehingga pola pendekatan kepada mereka harus juga dia spesifik. Tidak bisa kita sama ratakan. Contoh untuk yang komunitas tuli, yang penyandang yang tuli, itu mereka punya pendekatannya beda dengan yang fisik. Nah, ini tantangan. Nah, di sisi lain, ya sampai dengan saat ini, dinas sosial itu belum ada semacam tenaga yang disediakan di daerah berkaitan dengan untuk menolong. Tetapi kota ini saya kira banyak orang dan banyak komunitas yang terlibat mau bantu. Jadi menurut saya itu tidak menjadi utama. Tetapi yang utama adalah kita harus menyadari bahwa mereka ini orang-orang memiliki hambatan dan hambatannya itu spesifik untuk masing-masing ragamnya. Jadi ada ragam A, B, C dan seterusnya sesuai dengan tingkat disabilitas. Nah, kemudian yang itu tantangan. Tetapi yang lebih saya harapkan adalah tetap keluarga yang punya anggota memiliki hambatan dalam kaitan dengan keberfungsian sosial dalam hal ini anggota tubuhnya mesti menerima dia, merangkul mereka sehingga mereka merasa nyaman di rumah. Karena kalau tidak mereka akan menjadi orang terlantar di jalan, kan kasihan.
3: Iya. Iya. Ini itu juga menyangkut stigma kepada mereka ya. Kalau keluarga tidak mendukung ya dengan segala stigma yang dilekatkan, mungkin mereka akan jadi merasa jatuh itu. Oke. Benar. Nah, untuk ke depan ini ada rencana apa lagi nih dari Dinas Sosial Kota Kupang untuk tetap memberikan intervensi ya sebagai sebuah panggilan tentu saja kepada teman-teman penyandang disabilitas ini.
4: Jadi seperti saya gambarkan di awal terkait dengan TUSI kita, kita akan tetap berjalan sesuai dengan TUSI sambil membuka diri untuk ruang memberi peran kepada lembaga di luar pemerintah, kemudian kita memperbaiki data supaya validitas data itu menjadi baik, dan tentu yang belum ada dapat bantuan intervensi dari pemerintah pusat itu kita upayakan untuk di daerah mereka bisa dapat bantuan itu, sehingga harapan kami semua bisa terlayani. Jadi kami tetap masih dalam ritme kerja seperti itu. Kami kemarin di secara internal sudah bicara berkaitan dengan 2025 apa yang harus kita lakukan dan kita ini, karena pelayanan terhadap penyandang disabilitas itu ibu dia urusan wajib di dinas sosial. Jadi kita tidak bisa meninggalkan urusan itu ibu. Biar kita tetap dalam ritme itu dan syukur bahwa komitmen pemerintah kota kuat untuk itu. Tadi saya sudah gambarkan di awal bagaimana 2020 itu dalam masa sulit tetap memperhatikan pelayanan kepada ini. 2020 terus sampai dengan hari tahun ini saja pemerintah kota Kupang itu mengalokasikan dana kurang lebih 700 juta Bu.
3: Okay.
4: Ya. Untuk beberapa layanan berkaitan dengan intervensi untuk penyandang disabilitas, tentu juga terhadap ini. Untuk tadi saya sebut penyandang disabilitas berat itu saja ada 360 juta, di luar alat bantu yang kurang lebih ada 100 juta itu. Belum lagi permakanan untuk 50 orang. Ya. Mungkin masing-masing kita bisa menilai kecil, besar, tetapi saya kira yang penting adalah komitmen. Kan kita tidak sementara mengukur besar atau kecil seperti ada sebuah wadah yang kita mau isi di dalam lalu berpikir bahwa ini hanya sedikit atau banyak. Ya, tetapi komitmen. Apa artinya kita isi hari ini besar, tetapi besok tidak ada lagi. Kosong, tetapi ya, lebih baik kita ada di dalam derap langkah dan komitmen yang sama untuk mewujudkan tanggung jawab itu. Saya kira itu lebih penting.
3: Wah, ini luar biasa ini ya, apa yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Kupang. Nah, yang terakhir ini catatan penting dari apa yang menjadi ketong punya perbincangan di kesempatan pagi hari ini, apa yang mau Bapak sampaikan?
4: Ya, saya dari dalam sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mewakili Dinas Sosial, saya berharap peran serta kita semua. Karena untuk dalam bahasa saya penanganan atau untuk membereskan masalah persoalan masalah sosial ini tidak bisa pemerintah bekerja sendiri, tetapi harus keterlibatan semua. Keluarga juga terlibat, kemudian masyarakat juga terlibat, lembaga sosial juga terlibat. Itulah wujud kerja gotong royong kita untuk bersama-sama memberi diri dalam panggilan kemanusiaan. Dan dengan begitu saya kira kita sementara menabung investasi sosial untuk yang akan datang.
3: Iya. Ya,
4: untuk orang-orang kita. Karena dalam pandangan saya, mungkin ini terlalu agama, mereka tidak pernah menginginkan dalam kondisi seperti itu.
3: Betul.
4: Tapi ketika mereka dalam kondisi seperti itu, bukan berarti kita yang ada di samping mereka ini kemudian mengabaikan mereka, tetapi kita menjadi orang yang paling dekat untuk merangkul sehingga mereka merasa bahwa keadaan ini bukan sebuah kutukan atau sebuah dosa yang harus mereka tanggung, tetapi mereka ada menjadi kesempatan supaya orang-orang di sekitar mereka juga untuk memberi diri dalam pelayanan kemanusiaan.
3: Okay.
4: Terima kasih.
3: Ini luar biasa. Terima kasih Pak Kris untuk waktu dan kesempatannya berbagi. Wah, sebenarnya masih banyak hal ya yang bisa kita angkat, tapi mungkin next time lagi kita punya kesempatan kita undang Pak Kris dengan teman-teman dari Dinas Sosial Kota Kupang ya, mengenai penyandang difabel dan lain sebagainya. Catatan kecilnya mungkin ya, apa arti intervensi tanpa kerja kolaborasi begitu ya. Itu yang patut kita ingat. Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong dan Kakak Nona, terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan obrolan Akamsi di kesempatan pagi hari ini. Kita jumpa lagi di lain waktu dengan topik-topik menarik lainnya. Tetap di FM 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Barita Pro 4 RRI Kupang.
1: Berita Pro 4 dari Kupang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Menandai 15 tahun perjalanan komunitas Sastra Dusun Flobamora menggelar Festival Sastra Santarang atau FSS 2026 di Kota Kupang. Kegiatan yang berlangsung pada Jumat hingga Sabtu 28 hingga 29 Agustus 2026 ini mengusung tema Kopa dan Kita. Koordinator pelaksana komunitas Sastra Dusun Flobamora Mario Lawi mengatakan tema tersebut menjadi ruang untuk melihat hubungan karya sastra dengan kota, terutama dalam membentuk imajinasi masyarakat terhadap tempat yang mereka tinggali. Pindah ke informasi berikut, Pantai Walakiri menjadi salah satu destinasi wisata unggulan yang memikat hati wisatawan di Pulau Sumba. Terletak di Desa Watumbaka, Kecamatan Pandawai, pantai ini menawarkan panorama alam yang begitu khas dan sulit ditemukan di tempat lain. Daya tarik utama Pantai Walakiri terletak pada deretan pohon mangrove kerdil yang tumbuh untuk unik di pesisir pantai. Selain menikmati panorama, wisatawan juga bisa berjalan santai menyusuri garis pantai, menikmati angin laut yang sejuk, hingga merasakan suasana damai yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Akses menuju ini lokasi cukup mudah dengan perjalanan sekitar 30 menit dari pusat kota Waingapu. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kayaknya ini kayu pas nih.
1: Woi, lu kenapa potong itu pohon mangrove?
0: Kok kenapa? Kita mau bikin tempat duduk santai ya dari ini pohon.
1: Apa? Nanti ini ikan dan kepiting dong hidup di mana sudah?
0: Kutung tangkap kau makan tuh?
1: Iya, habis makan kok air laut naik kok tutup lu ke mulut tuh. So, tahu pohon mangrove itu bisa lindungi pantai dari abrasi dan jadi pelindung untuk katongkong ikan dan biota laut, mah masih bisa bikin rusak nih.
0: Iya, maaf. Beta sonakan sembarang potong pohon mangrove lain.
2: Mangrove bukan sekedar pohon di daerah pesisir. Di balik rindangnya daun, kokohnya akar, tersimpan harapan bagi kehidupan laut dan keseimbangan alam. Lindungi mangrove, lindungi masa depan kita.

0: Wih, pagi-pagi su cantik mati. Bawa keranjang cantik, Le. Mau di mana, Bu?
1: Mau di pasar toh, Pak.
0: Hei, kok sendiri bawa kantong plastik, Lai?
1: Sonde, Le, Pak. Sekarang nih, beta mau kurangi penggunaan plastik. Pakai tas keranjang lebih hemat dan ramah lingkungan.
0: Wah, betul itu, Ibu cantik.
2: Kurangi sampah plastik. Biar bumi terlihat cantik.

Di Pulau Timor, masyarakat adat memiliki sapaan adat tersendiri yang dikenal dengan Natoni. Natoni merupakan ungkapan pesan-pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair bahasa kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang disebut Atonis. Natoni berisi pesan yang diungkapkan melalui syair-syair Natoni yang diucapkan menyerupai pantun. Natoni biasanya disampaikan kepada sesama manusia, juga kepada arwah orang mati atau para dewa yang disembah. Natoni biasanya dituturkan dalam rangka upacara adat, baik adat perkawinan, kematian, juga

diwariskan para leluhur, tetap dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun tanpa merubah bentuk pelaksanaannya. Naton dilakukan sebagai ungkapan pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang ditemani oleh sekelompok orang sebagai pendamping atau pengikut. Penutur mengucapkan pesan-pesan dan kalimat dan para pendamping membalas dalam bentuk kata secara bersahut-sahutan. Saat ini kelompok Natoni bertutur atau berpantun bersahut-sahutan merupakan sebuah budaya masyarakat dalam rangka menyambut perkunjungan tamu atau acara pesta dan acara-acara lain yang sifatnya merupakan upacara adat.

0: gara-gara dia.
1: Yang manis sudah kuberikan. Sekarang nikmatilah sengsaramu.
2: Rokok memang manis rasanya, tapi dia pembunuh nomor satu di dunia. Stop rokok untuk hidup lebih baik.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Paduan bunyi gong dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju mundur. Gerakan maju mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang, sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus dilestarikan.

Paduan bunyi gong dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju mundur. Gerakan maju mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang. Sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus dilestarikan.

0: Mama Bas Saudara Semua, masyarakat suku Timur menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut Umek Bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut Ni Aenaf atau Ni Enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding yang disebut Ni Ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi Umek Bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
0: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita pro 4 RRI Kupang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kepala Dinas Pendidikan Rotendao, Moritz Bulan, SPD MSI, memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan program Rote Mengajar 2026 yang melibatkan para relawan dari berbagai latar belakang untuk memberikan inspirasi, motivasi, dan wawasan kepada anak-anak sekolah di Kabupaten Rotendao. Pindah ke informasi berikut, Kabupaten Sumba Barat Daya kembali menawarkan permata tersembunyi bagi para pecinta alam pantai. Terletak di Kecamatan Kodi Utara, Desa Hameli Ape kini hadir sebagai desa wisata yang memadukan keajaiban alam dan kekayaan budaya yang masih terjaga. Desa Hameli Ape menawarkan paket lengkap bagi siapa saja yang ingin melepas lelah. Sisi budaya menjadi ruh utama di desa ini. Setiap bulan Maret, tepat sebulan setelah perayaan Pasola, masyarakat setempat melaksanakan tradisi pungut nyale. Ini ritual jadi momen yang sangat dinantikan karena syarat akan nilai leluhur. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat siang Bapak Mama Bahasa Saudara, walaupun di seputaran Tompelo 8 terlihat seperti masih pagi ya, karena cuacanya di seputaran Tompelo yang mendung di hari ini. Ya, dan Beta Christine menemani Bapak Mama Bahasa Saudara dong semua di Sasando Siang dengan rangkaian musik dan juga informasi. Di kesempatan kali ini kita akan Mbak omong untuk obrolan teras UMKM terkait dengan wujud hilirisasi kelapa untuk produksi VCO. Nanti akan ada narasumber kita Bapak Apri Adu, pengelola UMKM VCO Supernuah Baun. Kita tahu kalau kelapa itu kan, apalagi kelapa muda yang sering kotong minum ya, itu banyaknya diambil dari Baun. Dan kira-kira seperti apa UMKM VCO ini ya, atau Nuah Baun ini mengambil ataupun memanfaatkan kelapa, dan produksinya seperti apa, pemasarannya juga seperti apa. Langsung saja kita sapa dulu Bapak Apri Adu. Selamat pagi Pak Apri Adu.
1: Selamat pagi menjelang siang Pak Ustin. Salam sehat untuk kita semua.
0: Ya, salam sehat, salam budaya ya Pak Apri. Pak Apri, suara saya bisa didengar dengan jelas kok?
1: Jelas, jelas.
0: Iya, baik. Nanti kita akan Mbak omong tentang UMKM VCO Supernuah Baun ya. Kira-kira untuk bahan-bahannya diambil dari mana saja, produksinya seperti apa, dan juga pemasarannya seperti apa. Nanti akan kita bahas bersama ya. Dan buat Bapak Mama Bahasa Saudara dong semua yang mau gabung nanti tak lalu boleh melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Ya Pak Apri, kalau kita mau omong tentang UMKM VCO Supernuah Baun ini, bisa ceritakan UMKM ini UMKM pribadikah ya, atau dikelola oleh Pak Apri kah, atau ini tergabung dalam kelompok begitu Pak? Dan sejak kapan didirikan ataupun dirintis, silakan, dan bentuknya seperti apa ataupun bentuk usahanya ini seperti apa Pak, silakan.
1: Ya,
0: ya Pak Apri, suaranya putus-putus Pak.
1: Visual Supernova ini
0: jaringan. Iya, jaringan Pak, suaranya kurang begitu jelas terdengar.
1: Iya, apakah sudah jelas teknis?
0: Lumayan Pak. Semoga nanti pas penjelasan tidak putus-putus lagi ya. Silakan Pak Apri.
1: Iya. Baik, jadi terkait dengan UMKM VCO Supernuah Baun ini sebenarnya usaha pribadi yang coba kita geluti sejak 12 November 2019. Ya, pada bulan Oktober 2019 itu beta ikut pelatihan terkait dengan pengolahan VCO, dan pada bulan November, tanggal 12 November itu beta coba merintis usaha ini sampai dengan sekarang.
0: Baik, baik. Tapi kenapa tertarik dengan VCO? Apa karena kelapa banyak ataupun mudah ditemui di Baun begitu Bapak?
1: Ya, jadi kalau terkait dengan apa usaha ini, memang rintisan awal itu karena beta sebagai pelaku VCO pernah apa sembuh dari lambung atau mah dari apa konsumsi VCO itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita di Amaras ini kan banyak kelapa dengan harganya pada saat itu sangat sangat rendah. Jadi beta melihat ini sebagai satu peluang yang bisa ketemu kembangkan, karena selain dia bisa membantu secara pribadi membantu beta punya penyakit mah ini, tapi juga apa bisa memanfaatkan potensi kelapa yang ada itu.
0: Baik, Pak Christian. Seperti itu ya Pak Apri ya. Ya, dan kalau mau dibilang bahwa ini suatu pemikiran yang bagus ya, dan berdasarkan juga dari pengalaman. Jadi pernah mencoba VCO, minyak VCO dari tempat lain, dan berpikir bahwa kenapa Sonde Sonde memanfaatkan sumber yang ada di sekitar ya, di Amarasi Barat ya, begitu ya Pak ya.
1: Benar.
0: Ya, berarti sejak 2009 sampai saat ini 2025 Pak Apri sudah bekerja sama dengan pemilik kelapa begitu ataupun petani begitu yang memiliki kelapa. Atau memang Pak Apri memang sudah ada bahannya tersendiri begitu Pak?
1: Ya, kalau untuk bahan bahan bakunya, kalau kan hanya kelapa, kita ambil dan kita beli dari petani. Memang ada pelanggan, tapi perorangan. Tapi untuk bangun kerjasama dengan kelompok tani barangkali itu belum pernah kita lakukan. Jadi ini hanya kita langsung beli di petani.
0: Baik.
1: Kalau kita butuh, kita langsung pesan dan kita beli.
0: Baik, baik. Jadi kalau karena memang harganya yang murah begitu ya Pak. Dan memang kualitas untuk membuat minyak VCO ini apa membutuhkan kelapa yang bagus begitu atau kelapa apa saja yang penting sudah tua begitu ya, kelapa tua orang Kupang bilang.
1: Ya, terkait dengan apa kualitas itu memang
0: Ya.
1: dia ada tergantung dari bahan, kemudian prosesnya.
0: Bagaimana
1: Jadi
0: Pak?
1: yang pertama itu untuk kelapa itu kita selain bahan baku kelapa kualitasnya harus bagus, juga dia punya prosesnya.
0: Ya.
1: Dia punya proses masaknya itu harus harus ikut aturannya begitu. Nah, jadi kelapa yang bagus itu bukan hanya dia tua saja, tapi dia tidak boleh terlalu tua. Apalagi yang sudah ada polong. Kalau dia sudah ada polong, itu dia punya kualitasnya juga kurang ini. Jadi ketika kita membeli kelapa, kita seleksi mana yang bisa kita potong pakai, ya potong sekali pakai begitu.
0: Baik. Jadi yang memang sudah tahu ya, ini kelapa yang bisa dibuat jadi minyak VCO, diolah menjadi minyak VCO, dan ada kelapa usia-usia tertentu yang memang tidak bisa lagi ataupun sonde bisa lagi diolah menjadi minyak VCO begitu Pak.
1: Iya, kan selalu semua kelapa, selain dagingnya, ini juga dia punya ini, kita kalau terlalu tua dia kurang kurang kurang bertahan dia punya dia punya kualitasnya. Jadi kita seleksi benar ini daging kelapa yang harus dipakai. Kemudian alat yang kita pakai juga kita sterile, sudah dicampur dengan yang lain-lain. Mesin kelapa juga kita hanya pakai khusus olah VCO. Jadi dia punya alat-alat yang lain.
0: Kenapa harus dipisahkan? Toh nanti juga pakai untuk giling kelapa begitu ya Pak ya? Atau yang
1: memang,
0: alat khususnya itu?
1: Memang itu harus dipisah. Bagaimana Kak Kristin?
0: Tadi kan Pak Apri bilangnya bahwa untuk proses pembuatannya, penggunaan alatnya itu harus dipisahkan. Jadi kalau misalnya alat khusus minyak VCO ya hanya khusus minyak VCO sendiri bisa digabung dengan kelapa yang untuk santan diambil peras santannya atau kelapa untuk penggunaan lain begitu Pak.
1: Iya, sendiri boleh pakai karena terkadang contoh untuk baskomnya itu nanti kalau sudah dipakai untuk kegiatan-kegiatan masak yang lain nanti dia berpengaruh pada warna juga. Warna kemudian untuk dia punya untuk simpannya itu kadang sudah lama di sebuah tinggi tempat yang sudah steril berarti dia bisa bertahan malah kita.
0: Ya Pak Apri suaranya putus-putus Pak, tidak terdengar begitu. Dengan jelas Pak.
1: Iya, ini jaringan
0: Iya.
1: gratis tentunya.
0: Baik-baik. Berarti memang kalau misalnya dicampur, ini akan cepat rusak begitu minyak VCO-nya, Pak.
1: Ya, berpengaruh pada kualitasnya.
0: Iya. Akan mempengaruhi kualitas, ya. Jadi kalau minyak VCO ini apakah ada masa kadaluarsanya atau misalkan dia sudah proses dengan benar ya dan ditaruh dalam wadah yang steril, wadah yang bersih, ini akan bertahan lama sampai penggunaannya selesai atau ada lagi tahapan-tahapan dalam penyimpanan begitu, Pak?
1: Ya, jadi tidak untuk tahapan penyimpanan setelah kita proses, kita
0: Ya.
1: kemas dalam botol, kemudian simpan. Simpan untuk selanjutnya dipasarkan. Sementara kita pernah uji coba selama 6 bulan, kita coba dengan VCO yang dia punya prosesnya berbeda dengan yang kita punya.
0: Baik.
1: Nah, itu kita punya itu 6 bulan itu masih masih bagus. Sementara yang satu itu baru 1 bulan sudah ini begitu.
0: Iya, ya. Seperti itu
1: Seperti
0: ya.
1: itu.
0: Ya, jadi mulai dari pemilihan bahan, penggunaan peralatan hingga penyimpanan itu memang diperhatikan betul-betul oleh UMKM di ini ya, di Baun ya, begitu ya, Pak ya.
1: Termasuk prosesnya juga ke Kristen.
0: Iya, prosesnya itu
1: Kan
0: seperti apa, Pak?
1: proses pengolahan VCO ini, ya itu kan ada beberapa cara kan. Ada yang pakai apa jemur di matahari. Ada pemanasan yang hanya pakai matahari. Ada kalau kita punya, kita pakai menggunakan api. Api dengan tidak terlalu apa ya, dia punya suhunya tidak terlalu tinggi karena kalau terlalu tinggi suhu, dia akan mengaruh pada kualitasnya. Jadi untuk proses minyak kelapa yang kita punya, VCO seperti ini menggunakan api kompor. Itu kalau kita 1 kali masak itu, dia bisa makan waktu sampai 2 jam. 2 jam itu lamanya untuk pemanasan.
0: Baik-baik. Jadi menggunakan kompor.
1: Ada yang pakai matahari kan?
0: Oh iya, itu yang tradisional begitu ya, Pak ya?
1: Ya.
0: Berarti seperti di oven begitu, Pak? Proses pengeringannya?
1: Tidak. Tidak, kita kan prosesnya kan dari santan kelapa yang kita sudah olah dari mesin itu. Itu kita kita ramas ke santan. Ya, dari santan itu tadi kita fermentasi selama 12 jam.
0: Baik.
1: Setelah kita fermentasi 12 jam, kita saring untuk ambil krim ya, untuk pisahkan antara krim dengan airnya itu.
0: Iya.
1: Nah, sehingga yang krim kita pakai untuk pemanasan untuk mendapatkan minyak kelapa murni itu.
0: Oke. Okay. Berarti?
1: Ya, sehingga cahaya apa? Ya, api juga harus tidak boleh naik turun naik turun. Makanya dia tidak boleh kita pemanasannya tunggu. Belakang kita harus kompor, jadi dia punya nyalanya stabil.
0: Baik, jadi kalau misalnya nyala apinya stabil, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, pas-pas begitu istilahnya ya Pak ya, itu akan mendapatkan kualitas yang baik begitu. Tidak mudah
1: ya,
0: rusak.
1: Yang selama ini kita dapatkan seperti itu.
0: Oke, okay, baiklah.
1: Ya, malah kita pernah coba untuk 3 jam malah untuk pemanasannya, untuk mendapatkan minyak.
0: Untuk
1: memang
0: pemanasannya
1: lama,
0: bagaimana Pak Apri? Untuk pemanasannya bagaimana tadi?
1: Kita pernah coba 3 jam kan, biasanya kita sekitar 2 jam kita sudah selesai. Tapi kita mau uji coba sampai 3 jam, jadi suhu apinya itu kita kurangi gitu.
0: Baik.
1: Jadi lebih lama.
0: Kalau lebih lama lebih bagus lagi atau lebih cepat rusak gitu, Pak?
1: Ya ini yang kita belum belum uji coba ya Kak Rizu. Tapi
0: iya.
1: kita lihat dari ide apa hasilnya lebih bagus begitu.
0: Oke.
1: Dia punya harumnya, baunya lebih lebih.
0: Baik, tidak bau kelapa-kelapa tua begitu ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Ya, baik. Jadi untuk kalau kita bicara soal produksi minyak visi

0: Diledar.
1: Baik.
0: Jadi tahun ini baru kita mau coba untuk mulai keluar begitu. Kalau produksinya kita dari 10 buah kelapa itu, kalau ini tergantung dari yang ramah kelapa kelapanya.
1: Bagaimana,
0: kalau ramasnya bagus, itu 6 buah kelapa bisa dapat satu botol.
1: Satu botol
0: kelapa itu
1: kurang...
0: bisa dapat satu botol yang 600 mili.
1: 600 mili, baik.
0: 600 mili, Kak Kristin.
1: Iya, iya, iya. Baik. Lumayan, Pak, ya?
0: Iya, lumayan. Itu kan nanti dari 600 itu kan kita ukur di botol yang 100 mili.
1: Bagi...
0: Yang botol-botol kecil.
1: Iya.
0: Untuk 100 mili. Kita jual di pasar.
1: Oke, baiklah. Jadi kalau mau dibilang sih tidak terlalu rugi ya ketika kita menjual minyak VCO ini ataupun memproduksi serta menjual minyak VCO ini begitu ya Pak ya?
0: Iya.
1: Ya. Pak Apri, kalau misalnya dalam produksi minyak VCO ini apakah dikerjakan sendiri atau dibantu oleh tenaga orang-orang begitu, teman mungkin atau saudara yang ikut membantu pengerjaan minyak VCO ini?
0: Untuk prosesnya itu kita, ini industri dalam rumah, rumah tangga, jadi kita ada 3 orang.
1: Yeah.
0: Kita bagi tugas, yang tugas untuk cari bahan baku seperti kelapa itu ada anak yang tugasnya cari, kemudian untuk apa mol kelapanya ada yang bertugas. Jadi kemudian untuk masaknya juga itu ada yang bertugas. Jadi kita ada sekitar 3 orang yang melakukan proses ini. Karena ini kerja dalam rumah, industri rumah tangga. Jadi
1: industri rumah tangga, jadi ini ya kerjanya masih dalam tenaga kerjanya juga masih sedikit begitu ya Pak Apri ya?
0: Ya, betul.
1: Iya, iya. Dan kalau untuk pemasarannya sendiri, Pak, apakah sudah ada pasarnya sendiri atau mungkin saat ini masih jual di rumah? Karena kita tahu kan Pak Apri juga.
0: Iya, iya. Untuk pemasarannya,
1: ya.
0: Di rumah, karena di sini kan banyak yang sudah banyak merasakan dia punya manfaat, dia kan. Terutama untuk anak-anak yang badannya panas itu kalau pakai minyak VCO dia akan turun di ini panasnya. Jadi untuk yang paling banyak itu di rumah.
1: Yeah.
0: Kemudian kita pasarkan melalui apa?
1: Secara online. Putus-putus Pak.
0: Kemudian untuk secara offline kita di. Iya. Jadi pasarannya ada berapa cara? Ya, jelas tuh, Kak Krisin?
1: Ya, sudah jelas, Pak.
0: Pasarannya, untuk pemasarannya kita ada berapa cara. Ya. Yang pertama kita jual di rumah, stokisnya di rumah kita. Ini dan lebih banyak orang datang cari di rumah.
1: Baik,
0: baik. Kemudian kita juga secara online kita keluarkan di Facebook.
1: Ya.
0: Kemudian di Kota Kupang itu ada berapa, 2 tempat yang pernah kita pakai. Ada kiosnya teman-teman di Kupang, kemudian di apa di Plut NTT kita pernah titip di situ.
1: Yeah.
0: Hanya memang ada terkait pemasaran ke Agrisden.
1: Yeah.
0: Kita punya legalitas kan baru keluar tahun ini. Sehingga untuk pemasaran secara untuk keluar masih terbatas. Kita belum berani. Kita harapkan rencana tahun 2026 ini yang kita akan pasarkan melalui apa supaya bisa kirim keluar, apalagi sudah ada koperasi Merah Putih membantu.
1: Oh, koperasi Merah Putih di Amarasi sudah ada ya Pak ya? Halo Pak Apri.
0: Suaranya terputus Kak Kristi.
1: Iya, berarti koperasi Merah Putih di wilayah Amarasi sudah ada ya?
0: Iya,
1: yeah,
0: iya. Yeah. Di Koperasi Merah Putih kan ada gerai.

0: apa pengolahan apa UMK dan olahan lokal Nipang. Jadi ini mungkin kita akan masuk juga lewat koperasi Merputih untuk pasarkan produk ini.
1: Ya. Dan Pak Apri, kalau kita melihat bahwa ini kan banyak juga orang yang ingin punya usaha sendiri tapi masih bingung begitu. Kira-kira usaha apa yang tepat ya? Yang kalau mau dibilang sih Sonde banyak modal tapi Sonde terlalu rugi begitu. Tapi kalau misalnya ingin membuka usaha minyak VCO ini, apakah juga modalnya kecil, keuntungannya besar, atau sama saja modal dan keuntungan juga Sonde beda-beda tipis begitu?
0: Ya, terkait dengan modal sebenarnya tidak terlalu besar.
1: Ya,
0: kalau kita butuh mesin apa, kemudian peralatan yang lain.
1: Ya, Pak Apri, suaranya putus-putus, Pak.
0: Kita bisa mulai dari.
1: Pak Apri, suaranya putus-putus, tidak terdengar
0: untuk
1: dengan jelas.
0: Ini ke Kristen.
1: Halo, Pak Apri, suaranya putus-putus. Iya, iya.
0: Halo.
1: Iya, baik Pak Apri, silakan. Silakan Pak. Untuk modal ataupun untuk kalau misalnya ada ya yang ingin membuka usaha lah ataupun merintis usaha menjual minyak VCO dengan memproduksi seperti yang dilakukan oleh Pak Apri, memproduksi dengan sendiri begitu ya di rumah begitu. Apakah ini butuh modal yang besar begitu dan keuntungannya apakah juga besar ya atau seimbang sebenarnya, tidak terlalu antara modal dan keuntungan beda-beda tipis lah.
0: Ya, kalau masalah modal sebenarnya kalau dalam pengalaman ini sebenarnya untungnya lebih besar sebenarnya. Dalam pengalaman kami di sini. Karena modal awalnya kan kita butuh mesin.
1: Ya,
0: tapi mesin untuk parut kelapa dan alat-alat yang ada tidak terlalu mahal. Tapi setelah sudah beroperasi, untuk keuntungannya kita bisa, karena untuk agresin 10 buah kelapa kita beli dengan harga yang dibawah ini kan 40 ribu.
1: Oke.
0: Satu butir.
1: Satu butir berapa, Pak?
0: 40 ribu.
1: Satu butir 40 ribu?
0: 4 ribu.
1: Oh, 4 ribu.
0: Sekarang yang kita.
1: Baik, baik, baik.
0: 4 ribu.
1: Satu
0: 4 ribu itu bisa dapat 600 ini mililiter lebih. Jadi kita bisa kemas, kalau kemas dia dalam botol-botol yang 1 mililiter itu kita bisa dapat lumayan.
1: Okay.
0: Contoh misalnya satu kita dapat satu botol 100 mili. Kita bagi ke botol kecil 100. Jadi kita di sini jual dengan 30 ribu Kak Chris.
1: Oh iya.
0: Jadi dari 6 botol satu bisa dapat 180 ribu.
1: Jadi kalau 30 ribu
0: besar.
1: Iya, Pak Apri. Halo?
0: Iya.
1: Pak Apri, kalau misalnya dijual satu botol 30 ribu ini, apakah yang ukuran botol kecil atau botol sedang? Yang 600 mili atau yang 100 mili, Pak?
0: 30. Tidak, kita buka. Yang 100 mili, beta jual dengan 30 ribu, Kak Kristi.
1: Oh, iya, iya.
0: Ya, artinya kalau kita dapat satu botol yang 600 mili, berarti kita dapat yang 6 botol untuk isi
1: on. Oh, iya.
0: Sehingga kalau kita jual dengan 30, kita dapat 180. Ya, jadi untung lumayan gitu.
1: Lumayan, ya. Ini kira-kira balik modal 1 tahun, 2 tahun, atau setengah tahun sudah bisa balik modal begitu, Pak?
0: Iya, betul.
1: Baik, baik. Jadi sebenarnya kalau mau usaha, ya minyak VCO ini juga menjanjikan begitu ya, Pak, ya?
0: Iya, sangat menjanjikan dari kualitas. Yang penting kita jaga kualitas. Pasti banyak yang cari. Kita tidak perlu pasarkan jauh-jauh. Di rumah saja banyak yang cari ke Gris.
1: Iya, iya.
0: Pengalaman kami di sini.
1: Karena banyak manfaatnya begitu ya.
0: Iya.
1: Pak Apri, kita bicara lagi, kalau berusaha ini kan orang maunya mengeluarkan modal sekecil mungkin, mendapatkan keuntungan sebesar mungkin ya, dan tidak mau membuang-buang bahan begitu. Kalau kita lihat kan minyak VCO ini kan hanya diambil daging ataupun buah kelapanya saja ya Pak ya. Untuk airnya apakah juga dimanfaatkan untuk usaha lain begitu, atau di siapa mau minum ya silahkan minum begitu, atau untuk bagian-bagian dari kelapa yang lainnya apa juga dibuat di usaha dalam bentuk usaha begitu Pak?
0: Iya. Suara putus.
1: Ya, Pak Apri, bisakah mendengar suara saya?
0: Hilang Kak Kris.
1: Halo Pak Apri.
0: Halo.
1: Ya, Pak Apri, bisakah mendengarkan suara saya?
0: Suaranya hilang, saya tidak dengar.
1: Oke, baik, baik. Pak Apri?
0: Iya, sudah.
1: Oh, sudah ya. Iya, Pak Apri, ini kan kalau kita, kalau orang mau berusaha ya, beberapa orang sih. Jadi mereka memanfaatkan sebaik-baiknya bahan yang digunakan begitu. Kalau kita tahu bahwa untuk daging dari kelapa ini ya, buah kelapa ini kan digunakan untuk VCO ya, pembuatan VCO Pak ya. Nah kalau untuk bahan-bahan lainnya seperti air kelapa atau dia punya batok kelapa atau dia punya serabut ini, apa juga diolah lagi, dikelola lagi begitu untuk menjadi produk yang berguna, memiliki nilai jual begitu Pak?
0: Iya, jadi untuk yang selama ini potong pakai untuk ampasnya itu,
1: iya,
0: selain untuk kita pakai langsung kasih ke babi, tapi kita juga olah pakan ayam untuk ampasnya. Jadi ampas kelapa itu bisa olah untuk jadi pakan ternak ayam. Kemudian kalau tempurungnya kita belum, dulunya ada yang datang ambil, tapi sekarang kita ada butuh, jadi kita pakai untuk kebutuhan di dapur.
1: Iya, iya.
0: Nah, sementara yang belum terpakai ini, belum terpakai ini sampai saat ini adalah hasil fermentasi itu kan kita pisahkan antara krim dengan airnya.
1: Iya, betul.
0: Nah, airnya itu yang sampai saat ini kita belum karena ini kita ada coba mencari tahu di apa, di teman-teman yang paham ini, apakah ini bisa dipakai, karena ini dia asam, dia jadi asam karena fermentasi selama 12 jam.
1: Oh iya.
0: Tapi dia punya ampas, dia punya air, kita sudah pakai.
1: Oh, semuanya sudah.
0: Kita sudah pakai untuk apa bisa ini, tapi kita iya, belum kita jual untuk pakan-pakan ayam itu, kita olah untuk kita pakai sendiri begitu.
1: Ya. Jadi kebetulan juga Pak Apri di rumah juga beternak ayam begitu ya Pak ya, dan juga ada ternak babi yang dipelihara begitu Pak ya.
0: Iya.
1: Baik, jadi memang tidak terbuang sia-sia ya Pak Apri.
0: Semua kita pakai.
1: Baik, luar biasa. Memang kalau Pak Apri ini sudah terkenal dengan jiwa usahanya ya. Jadi semua bahan itu tidak, sebisa mungkin tidak dibuang sia-sia begitu, dikelola lagi. Dan memang ketong harus banyak belajar dari Pak Apri ini. Iya, Pak Apri, kalau misalnya untuk minyak VCO ini Pak Apri, apakah besok-besok mungkin akan diproduksi dalam jumlah yang besar lagi, atau mungkin Pak Apri melihat untuk saat ini pasarnya memang ya dalam skala kecil sadolo?
0: Iya, memang kan selama ini yang kita sampaikan terkait dengan legalitas, kita mau kirim ke Jawa dulu kan, dulu kan kita pernah kirim sampai di Jawa, di Makassar, di Papua, waktu sebelum COVID, kita punya pelanggan sampai ada 3 provinsi. Tapi setelah ada aturan yang mengharuskan produk ini harus halal, apalagi kalau kita kirim ke Jawa itu mesti ada label. Kita coba proses dan puji Tuhan tahun ini apa halalnya sudah keluar dan izin edarnya juga sudah ada. Jadi kita rencananya tahun depan kita akan manfaatkan pemasaran digital yang sudah kita pernah belajar. Kemudian di Koperasi Merah Putih itu kan ada yang namanya ada aplikasi yang nanti akan menjual semua produk dari anggota koperasi. Okay. Nah, di sini ada dua produk yang sudah kita unggulan kita, yaitu pisau dengan minuman jahe itu. Jadi kita akan masukkan ini lewat, pasarkan ini lewat ini. Jadi kita akan tingkatkan produksinya, karena yang pasti kita akan kirim keluar begitu, Kak Lisa, karena sudah pernah terjadi kita sampai di Jawa gitu.
1: Oh ya, baiklah. Ya, kita doakan semuanya bisa berjalan dengan lancar apa yang sudah direncanakan ya, Pak, ya.
0: Amin.
1: Ya, Pak Apri, dan tentunya ketika kita membuka usaha ataupun merintis usaha ya, itu ada saja tantangan. Dan sampai sejauh ini bukan berarti lancar-lancar ya saja kan, Pak, ya. Ya, mungkin bisa diinformasikan kepada pendengar ya dan juga pemirsa RRI Pro 4 Kupang, tantangan yang dihadapi selama merintis usaha UMKM ini dan juga jalan keluarnya ya, ataupun solusi yang dilakukan sehingga semuanya bisa teratasi begitu. Siapa tahu di luar sana ya pendengar kita juga ada yang mengalami tantangan dalam merintis usaha. Silakan, Pak.
0: Ya, jadi memang seperti yang tadi Kak Kristin bilang, ketong yang mau usaha ini selepas dari yang namanya tantangan itu, dan termasuk beta mengalami banyak tantangan sebenarnya. Yeah. Yang pertama itu kan dengan legalitasnya itu hampir sekitar 5 tahun beta coba usaha untuk dapat izin halal ini sampai 2025 ini baru bisa dapat. Itu yang pertama. Yeah. Kemudian tantangan berikut memang kita yang kita temukan kan sekarang, yeah, kalau dulu kita di Amarasi ini kan banyak kelapa, tapi kan banyak juga yang membuat kelapa muda. Mm-hmm. Jadi akhirnya kita juga terkadang kesulitan untuk bahan baku buat kelapa kering yang punya standar untuk bisa kita pakai. Jadi itu, yeah, itu tantangan juga bagi ketong. Karena kalau tahun depan kalau mau produksi dalam jumlah yang besar ya, yeah, pasti butuh bahan baku yang banyak. Jadi itu tantangan juga buat yang kita hadapi di sini. Kemudian untuk bahan baku juga kita akan mengalami hambatan tuh ketika musim hujan begini. Kan.
1: Oh ya. Yeah.
0: Masuk musim bulan November Desember tuh kita mulai kesulitan dapat bahan baku, sehingga ini mesti butuh cara untuk bagaimana kita bisa menjawab tantangan-tantangan itu, terutama yang kesulitan bahan baku di musim hujan. Gitu.
1: Yeah.
0: Jadi untuk bahan baku untuk kelapa ini, yeah, kan ya kadang ada petani yang begitu, Kak Kristen, dia petik kelapa yang masih belum tua, dia jemur, yeah, kemudian baru dia jual.
1: Ya,
0: kan tahun ini kan banyak yang usaha kopra, yeah, sehingga harga kelapa tuh dia pernah naik sampai 500 Kak Kristen. Jadi kadang karena dia mau dapat harga yang bagus, dia petik kelapa muda dijemur jadi kelapa kering.
1: Orang-orang tertipu ya.
0: Ini sehingga itu menjadi masalah yang kita sering hadapi begitu. Tapi yang paling penting ini adalah kedianya bahan baku ini yang menjelang itu.
1: Bahan baku di November Desember ataupun di musim hujan ini yang kesulitan mendapatkan bahan baku begitu ya. Istilahnya bahan bakunya berkurang atau kualitasnya yang tidak bagus begitu, Pak?
0: Berkurang kan hujan, siapa yang mau naik kelapa begitu?
1: Licin ya. Iya, iya, luar biasa. Baik, Pak Apri, yang pasti bagaimana solusinya, Pak?
0: Solusinya ya untuk tingkatkan produksi di sebelum bulan-bulan November, Desember. Ya, supaya November Desember itu ya potongan terlalu kesulitan untuk mendapatkan bahan baku. Jadi terbanyak di sebelum di musim kemarau begitu.
1: Iya, jadi seni terlalu kepala sakit ya. Kita mau coba
0: terapkan.
1: Baik, baik, seperti itu ya Pak ya.
0: Iya.
1: Ya, Pak Apri, terakhir sebagai closing statement, berbagi tips bagi bapak mama, bapak saudara yang ada di rumah yang ingin merintis usaha, silakan Pak. Khususnya mungkin yang tertarik untuk memproduksi minyak VCO ini.
0: Iya, kalau beta punya prinsipnya kalau mau setiap usaha itu harus punya perencanaan. Ya. Karena kalau tanpa perencanaan barangkali otong akan mengalami hambatan di tengah jalan. Kadang orang bilang modal, tapi bukan modal, perencanaan yang harus ditemukan. Jadi kalau sudah ada rencana, uang datang, apa yang kita rencanakan. Jadi ini yang paling sederhana yang kita selalu kasih motivasi di teman-teman dong, bahwa semua itu harus mulai dari yang namanya perencanaan. Jadi setiap usaha itu harus ada perencanaan usaha, bisnis plan yang sederhana, yang gampang untuk bisa kontrol. Begitu Kak Kris.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Apri sudah berbagi di ini ya, obrolan teras UMKM. Dan paling terakhir, untuk yang mau pesan minyak VCO dari UMKM Supernoah Baun ini seperti apa? Melalui media sosialnya kah? Atau mungkin ada kontak personnya yang bisa dihubungi begitu untuk memesan?
0: Ya, kalau untuk memesan VCO Supernoah Baun itu di media sosial hampir setiap hari kita posting. Itu nama Aprianus Adu. Kemudian lewat WhatsApp ya, itu nomor yang 081-338-079-563 itu bisa kontak. Kalau layani banyak kita antar ke Kupang.
1: Ada minimal order atau maksimal order
0: begitu? Kita bisa.
1: Halo.
0: Iya.
1: Baik. Iya. Jadi buat
0: 10 botol.
1: Minimal berapa, Pak?
0: 5 botol sampai 10 botol kita antar.
1: 10 botol?
0: Iya, iya.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Apri sudah berbagi di obrolan teras UMKM pagi ini, siang ya. Terima kasih sudah berbagi inspirasi, dan berharap bahwa untuk produksi pemasaran dari minyak VCO untuk hasil produksi dari UMKM Supernoah Baun ini bisa terus meningkat ya, sesuai dengan apa yang menjadi impian ataupun harapan dari Bapak Apri Adu. Terima kasih Pak Apri. Selamat siang. Salam sehat, salam budaya.
0: Salam sehat, Kristin.
1: Iya. Baik, Bapak Mama, Bapak Saudara, demikian ketemu punya bincang-bincang di obrolan teras UMKM bersama dengan pengelola UMKM Supernoah Baun ya, Bapak Apri Adu, dengan usahanya produksi minyak VCO. Tadi sudah disampaikan bahwa segala sesuatu itu harus steril ya. Dan kalau mau hasil yang bagus, yang bisa bertahan selama 6 bulan minyak VCO-nya ya, harus diperhatikan mulai dari awal produksi sampai akhir. Dan yang pasti perencanaan. Kalau mau buka usaha, itu pentingnya ya, perencanaan. Untuk kita bisa atur.

0: Salah satu hiburan rakyat yang populer di kalangan suku Buna yang mendiami wilayah Belu, Nusa Tenggara Timur adalah Jieti atau Adu Ayam. Hiburan ini biasa dipentaskan saat masyarakat suku Buna mengadakan pesta masuk rumah baru ataupun syukur panen. Orang yang pandai dalam menebak kehebatan jenis-jenis ayam jantan disebut dengan Cie Duga Gomo atau peramal ayam. Setiap pemilik ayam jantan yang dijagokan akan meminta nasihat dari Cie Duga Gomo sebelum ayamnya diadu. Kehebatan ayam dilihat dari berbagai penampilan seperti warna bulu yang tumbuh khusus dan disebut ciak. Bagi suku Buna, ayam jago merupakan lambang kehebatan seorang lelaki sehingga wajib untuk memeliharanya.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kampung adat dinilai memiliki potensi besar menjadi lokomotif ekonomi sekaligus menjadi salah satu jalan keluar dari persoalan kemiskinan di Kabupaten Sumba Tengah. Direktur Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN Sumba Tengah, Deborah Rambu Kaswatu, mengatakan bahwa perhatian pemerintah daerah terhadap komunitas masyarakat adat perlu terus ditingkatkan, terutama dalam pengembangan potensi budaya sebagai kekuatan ekonomi masyarakat. Baralih pikotompong informasi berikut. Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Bonwula ST selaku Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia secara resmi membuka fashion show Wastra Nusantara di Panggung Seni Budaya Hall 3 Indonesia ASBSD Kabupaten Tangerang pada Jumat 28 Agustus 2026. Fashion show Wastra Nusantara tersebut menjadi salah satu rangkaian utama APKASI Otonomi Expo 2026. Yang mana kegiatan ini yang telah berlangsung pada 27 hingga 29 Agustus 2026. Kegiatan ini sendiri dimulai pada pukul 13.30 WIB dan dihadiri oleh sejumlah kepala daerah serta pelaku industri kreatif dari berbagai wilayah Indonesia. Informasi tadi mengakhiri kotompung berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

Selamat siang untuk bapak-bapak, kakak-kakak, saudara semua yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Untuk hari ini selamat siang, selamat berhari Minggu saja untuk bapak-bapak, kakak-kakak, saudara dong semua yang hari ini sementara menikmati liburan ya bersama keluarga, teman atau dengan siapa saja. Apalagi banyak tempat-tempat wisata yang ada di berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Dan untuk Kota Kupang sendiri, untuk tempat wisata tergantung Kota Mopi yang mana, yang Dekako atau mau yang jauh. Karena memang semua tempat-tempat wisata yang ada di berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur ini semuanya bagus ya. Yang penting Kota kuat untuk kumpul tenaga untuk bisa keliling satu-satu tempat ya. Untuk itu bapak-bapak, kakak-kakak, saudara semua, selamat siang, selamat berhari Minggu saja untuk saudara semua yang sementara menikmati liburan ataupun juga ya hari Minggu tapi harus tetap kerja. Ya semangat terus, jangan bilang Kotong pemalas, harus tetap semangat. Dan jangan lupa untuk selalu kasih Kotong punya senyuman manis ya untuk orang-orang yang ada di Kotong pun sekitar. Ingat, jangan senyum sendiri-sendiri yo. Untuk itu bapak-bapak, kakak-kakak, saudara semua di Sasando Siang ya dengan informasi-informasi tentang kebudayaan, kuliner dan juga berbagai tradisi yang akan kita hadirkan untuk temani Kotong semua di siang hari ini. Dan kali ini Pak Saudara semua, Kotong akan ngomong ya tentang makanan-makanan khas dari NTT. Nah, kalau Pak Saudara dong semua ketika datang ke NTT ini, kira-kira makanan apa yang paling memang ini dirindukan? Pasti ya, sonde lain sonde bukan adalah CI ya. Karena memang CI ini sendiri merupakan salah satu makanan khas ya yang ada di NTT, khususnya di Kota Kupang ini ya. Karena banyak para wisatawan yang dari luar ya, kalau datang ke NTT yang beragama Kristiani, pasti waduh, ini kalau datang pasti orang bilang, "Wih, Kotong pencari CI dong loh." Tapi CI sendiri ya, Pak Saudara semua, ini bervariasi ya. Ada juga CI sapi dan juga CI babi ya. Tapi ya kalau bagi Pak Saudara dong semua yang beragama Kristiani, pasti ingin cari CI babi ya, karena memang ini merupakan makanan yang paling enak, apalagi kalau dengan dia pun lombok ya. Karena kalau makan ini CI son ada lombok, son dia akan lengkap, apalagi kalau sambal luat. Itu sudah kebersamaan yang paling enak ya. Untuk mencari ini makanan sendiri di Kota Kupang, sonde talalo susah. Kalau dulu mungkin hanya 1-2 tempat saja yang jual ya ini CI. Tapi kalau untuk sekarang sudah terlalu banyak. Yang penting tergantung Kotong saja, siap Kotong punya dana mau makan yang di mana nih. Untuk itu bapak-bapak, kakak-kakak, saudara semua, selamat siang saja dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang.

hal lain itu ini suatu penyembahan yang dilakukan dan lebih banyak dipengaruhi oleh alam dan juga aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat. Itu yang disebut dengan halaik. Sementara kebiasaan-kebiasaan dalam ritus agama suku itu yang kemudian dinamakan dengan halaika ini. Kepercayaannya itu biasanya ditujukan di Wisneno, yang disebut dengan Wisneno, Allah di atas, dan juga Wispah itu Allah di bawah,

Suku Boti merupakan komunitas adat yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Suku ini dikenal sebagai salah satu masyarakat adat yang masih mempertahankan keaslian budaya dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu warisan yang masih dijaga hingga kini adalah kepercayaan Halaika.

0: Kepercayaan Halaika menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat suku Boti. Menurut pengamat budaya suku atau Nipah Meto, Elvis Lenama, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan, menjaga hubungan antar sesama, serta menghormati alam dan warisan leluhur.
1: Halaika itu ini suatu penyembahan yang dilakukan dan lebih banyak dipengaruhi oleh alam, ya, dan juga aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat, dan itu yang disebut dengan ini apa halaik. Mereka lebih banyak menganut nilai-nilai, ya, sehingga tentu aturan-aturannya, terus sistemnya itu agak sedikit lebih ketat di dalam kehidupan penganut itu. Ada patangan-patangan dan lain sebagainya. Misalnya kalau berhubungan dengan alam, bagaimana kita ramah terhadap alam dan tidak mengeksploitasi alam sembarangan, memelihara alam. Saya kira itu yang patangan-patangan yang biasanya dilakukan.
0: Penganut kepercayaan Halaika meyakini jika kehidupan manusia dan alam semesta dilindungi oleh 3 roh penguasa.
1: Penyembahannya itu biasanya ditujukan ke, ini kan sistem kepercayaan, dan kepercayaannya itu biasanya ditujukan di Wisneno, yang disebut dengan Wisneno, Allah di atas, dan juga Wispah itu Allah di bawah, dan juga ada yang diwujudkan dalam bentuk penghormatan kepada arwah-arwah nitu-nitu. Karena penyembahannya itu kan ditujukan kepada, diwujudkan dalam alam semesta yang Wispah ini. Sehingga itu dianggap sebagai tuan, tetapi juga dianggap sebagai rumah, dianggap sebagai alam. Ini dianggap sebagai rumah, sebagai tuan, tetapi juga sebagai saudara. Sehingga sebenarnya merusak alam itu tidak boleh dilakukan. Karena itu merusak diri sendiri, merusak Tuhan sendiri dalam kehidupan mereka. Ketaatannya untuk menjaga alam itu jauh lebih besar. Karena penyembahan yang tadi kita bilang ada Wispah, tetapi juga ada Wisneno.
0: Di tengah kehidupan masyarakat suku Boti, kepercayaan Halaika menjadi pedoman yang terus dipegang hingga kini. Dalam kepercayaan Halaika, ada aturan-aturan utama atau pantangan yang menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat suku Boti. Aturan-aturan tersebut tidak hanya dipahami sebagai larangan, tetapi juga sebagai nilai kehidupan yang mengajarkan masyarakat untuk hidup sederhana, menjaga keharmonisan, serta menghormati alam dan sesama.
1: Makaisa itu ini jangan bersina. Jangan bersina itu artinya berhubungan juga dengan ini relasi kita dengan sesama, tetapi juga larangan-larangan moral yang mesti dijunjung tinggi oleh suami dan istri dalam kehidupan, ataupun juga yang ini menjalani pernikahan atau tidak belum pernah ini menikah, ya tidak bisa untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Kaiset Maheo itu maksudnya tidak saling membunuh, tidak saling menyakitilah, seperti itu. Kaisumak itu jangan mencuri, dan hukum-hukumnya seperti lebih banyak mengatur tentang moral dan juga relasi dengan sesama. Tidak minum minuman keras. Biasanya dalam masyarakat itu ada nilai-nilai itu ketika dipesankan, itu dipesankan dengan sejumlah sanksi-sanksi. Sehingga ketika itu dilanggar, ya pasti ada sanksi sosial, tetapi juga ada sanksi iman yang dijalani oleh yang bersangkutan. Yang dimaksudkan kalau misalnya tidak menyakiti sesama, tetapi kalau berhubungan dengan alam, bagaimana juga kita tidak merusak dan juga menyakiti alam yang ada. Itu tidak membunuh. Banu, larangan untuk tidak mengambil hasil sebelum tua, matang, itu biasanya dilakukan dalam satu komunitas masyarakat yang lebih luas, sehingga itu pasti dilakukan di tempat yang lebih besar yang ditentukan oleh komunitas masyarakat itu. Tetapi ada doa-doa yang dilakukan di keluarga di tempat mereka masing-masing. Banu itu suatu penghargaan terhadap hasil alam. Jadi larangan untuk tidak boleh mengambil hasil sebelum masanya, sebelum masa panen. Ketika ada yang misalnya belum masa untuk berdoa bersama dan menurunkan banu itu, ada sanksi. Itu juga ada masih dipraktikkan waktu itu, melarang untuk tidak boleh ambil pinang, kelapa, itu lebih banyak tidak mengambil pinang, kelapa sebelum masa yang ditentukan.

0: Bagi masyarakat suku Boti, aturan tersebut bukan sekedar nasihat yang diwariskan secara turun-temurun. Aturan itu menjadi pedoman yang mengatur kehidupan masyarakat. Setiap aturan memiliki makna dan tujuan untuk menjaga keseimbangan kehidupan dalam komunitas. Karena itu, pelanggaran terhadap aturan adat tidak dianggap sebagai persoalan sepele. Masyarakat yang melanggar dapat dikenai sanksi adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam komunitas. Sanksi tersebut menjadi bagian dari mekanisme adat untuk mengingatkan, membina, dan menjaga agar setiap anggota masyarakat tetap menghormati nilai-nilai yang telah diwariskan oleh leluhur.
1: Nilai-nilai itu ketika dipesankan, itu dipesankan dengan sejumlah sanksi-sanksi. Sehingga ketika itu dilanggar, ya pasti ada sanksi sosial, tetapi juga ada sanksi iman yang dijalani oleh yang bersangkutan. Ketika ada yang kedapatan mengambil, itu dia mesti ada dapat sanksi berupa korban, tetapi juga doa, karena ketika dilakukan banu itu kan disertai dengan suatu janji, suatu doa, sehingga kalau ada orang yang mengambilnya seindi. Tetapi ada juga yang walaupun tidak kedapatan, tetapi akhirnya didapat sanksi alam sendiri, yang diimani sebagai ini sanksi daripada alam, karena dia mengambil mungkin dengan sembunyi-sembunyi dan tidak disaksikan, tidak dilihat, tetapi kemudian diimani ini ada mengambil alam, mengambil hasil alam sebelum doa, sehingga kemudian dia bisa celaka, celaka dalam hal ini jatuh, atau pokoknya lebih banyak kecelakaan kalau ini yang sempat diterangkan, ya seperti itu. Walaupun kita mungkin sanksi sosialnya kita tidak dapat tangkap untuk bisa lihat, tetapi diimani bahwa ada sanksi alam yang diterima, sehingga ketaatan mereka itu bukan hanya ketaatan karena nanti dilihat oleh orang, tetapi karena ada satu doa yang dinaikkan dan hasil akibat daripada doa itu mereka harus junjung tinggi, kalau tidak akan dapat sanksinya.
0: Masyarakat Boti merupakan umat yang taat dalam melakukan penyembahan. Setiap keluarga memiliki waktu-waktu khusus untuk melakukan pemujaan kepada Wisneno atau Wispa.
1: Kalau dulu itu ada yang disebut dengan Nitola ini. Itu dia semacam tugu untuk melakukan penyembahan. Ada tempat yang mereka sudah siapkan untuk berdoa di situ. Melakukan ritual, tetapi juga ada yang dilakukan oleh setiap keluarga di tempatnya yang disiapkan. Ada tempat penyembahannya yang sudah disiapkan. Kalau untuk penyembahan dalam satu keluarga besar itu ada. Ada penyembahan juga untuk keluarga-keluarga kecil, itu juga ada. Sehingga kalau dulu-dulu itu yang disebut dengan Nitola. Itu biasanya kalau panen atau apa ya, panen atau ada yang doa yang mesti dinaikkan oleh keluarga, bisa ada di situ. Tetapi juga ada doa-doa kebersamaan yang dinaikkan di tempat.

0: Menurut Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Haris Budi Harto, keberagaman agama suku yang ada merupakan warisan yang berharga dan mengajarkan nilai-nilai positif yang perlu dilestarikan.
1: Tentu saja kita harus bangga dengan keberagaman dan keanekaragaman yang ada di wilayah Nusantara. Terutama adalah berkaitan dengan kebudayaan dan lebih spesialis lagi berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau kita lihat di wilayah-wilayah Pulau Timur saja misalnya, ambil satu ya wilayah di daerah agak dalam begitu di wilayah Timur Tengah Selatan kan. Itu ada suku Boti yang dimana masyarakatnya memiliki kepercayaan sendiri. Itu ya, meskipun dalam lingkup yang kecil, yang suku-suku yang saling terpisah gitu ya, tetapi mereka ada suatu tatanan tersendiri. Itu tadi ada karakteristik tersendiri

tengah arus modernisasi, masyarakat Boti menjadi contoh bagaimana sebuah komunitas adat tetap mampu mempertahankan identitasnya melalui nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi masyarakat Boti, menjaga aturan adat berarti menjaga keseimbangan kehidupan. Sebab ketika adat tetap dijalankan, jati diri dan warisan leluhur pun tetap hidup.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, Rugo Rampe ini merupakan hidangan tumis sayuran tradisional asal Nusa Tenggara Timur. Yang mana ini sayuran memadukan berbagai jenis sayuran hijau dengan cara yang rasa gurih, pedas dan sedikit pahit. Ya, ini merupakan salah satu makanan khas dari NTT yang wajib untuk Basong Dorang coba. Nah, arti nama dari kata Rumpu Rampe yang berarti ramai atau beragam. Ya, karena memang ini hidangan ini mencampur banyak jenis sayuran dalam satu porsi. Ini yang kenapa orang bilang sayur Rumpu Rampe. Jadi ini sayur sendiri, Pak Saudara semua, bukan hanya satu jenis, tetapi banyak jenis-jenis sayur yang dicampur di dalam satu tempat. Nah, untuk itu Pak Saudara semua, untuk dipunya bahan utama sendiri, ini umumnya terdiri dari campuran daun pepaya, bunga pepaya, buah pepaya muda, hingga daun ubi. Dan juga bisa dicampur dengan daun kelor dan jantung pisang. Inilah yang membuat makanan yang satu ini Pak Saudara dong semua, tentunya ini paling diminati ya. Tapi tergantung dari kelompok selera lidah sendiri. Kira-kira cocok sendai dengan rasa-rasa yang ada pahit sedikit. Nah, ada juga yang memang sendai bisa tahan ya dengan pahit. Tetapi untuk itu Pak Saudara semua, sayur ini kalau orang yang memang ahlinya kalau buat ini, pasti yang tadinya kotong pikir bunga pepaya dan pepaya ini akan pahit, sundae akan pahit nih Pak Saudara semua.

0: Belanda jajah Indonesia selama 350 tahun?
1: Bro, sebenarnya bukan negara Belanda, tetapi Netherlands.
0: Apa lelu nih? Kok kan mana bisa kotong orang Indonesia panggil dong Belanda?
1: Begini bro, secara internasional, negara yang beribu kota Amsterdam dan berpusat pemerintahan di Den Haag itu bernama Netherlands, yang berarti negeri dataran rendah. Ada juga yang bilang Holland, tapi itu merujuk pada dua dari 12 provinsinya, yakni North Holland dan Zuid-Holland. Namun, karena kedua wilayah tersebut berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan pelayaran, nama Holland menjadi sangat populer di dunia. Menariknya, sebutan Belanda dalam bahasa Indonesia sonde datang langsung dari kata Netherlands ataupun Holland, melainkan dari bahasa Portugis. Bangsa Portugis yang lebih dahulu berdagang di Asia Tenggara pada abad ke-16 menyebut wilayah Holland dengan lafal Hollanda. Lafal Portugis Hollanda inilah yang lambat laun menyesuaikan diri dengan pengucapan masyarakat Melayu Nusantara hingga berubah jadi Belanda. Sebutan ini semakin menguat ketika kapal-kapal VOC dan bangsa Belanda mengambil alih jalur perdagangan dari Portugis di awal abad ke-17. Meski di beberapa daerah nih, seperti di Jawa, orang Belanda biasa disebut dengan Londo atau sebutan Belanda. Namun, seiring berjalannya waktu, sebutan Belanda tetap menjadi nama yang paling umum digunakan masyarakat Indonesia untuk menyebut negara tersebut.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Bapak saudara semua, pameran pembangunan dan ekspo UMKM dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Rotendao dinilai memberikan dampak positif bagi pendapatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Kegiatan yang sudah berlangsung sepanjang Agustus 2026 tersebut menjadi ruang bagi pelaku usaha memasarkan produk sekaligus memperoleh tambahan penghasilan. Salah satu pelaku UMKM yang menyediakan permainan anak-anak di lokasi pameran mengatakan bahwa ini kegiatan hiburan rakyat cukup membantu meningkatkan pendapatan usahanya. Namun, ia juga berharap bahwa kegiatan serupa ke depan sonde lagi berlangsung terlalu lama agar minat masyarakat tetap terjaga. Beralih Piko Tompung informasi berikut. Federasi Pordasi Pacu Nasional menyatakan komitmennya untuk terus melakukan pembinaan terhadap joki, pelatih kuda, dan ofisial guna meningkatkan kualitas olahraga pacuan kuda di berbagai daerah termasuk di Pulau Sumba NTT. Sekjen Federasi Nasional Pordasi Pacu Prasetyo mengatakan hal tersebut saat dikonfirmasi RRI di sela-sela kegiatan kejuaraan nasional pacuan kuda di Sumba Barat. Menurutnya bahwa pembinaan menjadi bagian penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia serta kuda pacu agar mampu bersaing di tingkat nasional. Informasi tadi mengakhiri kotompung berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

Upacara adat Matekio dilaksanakan oleh suku Kemak Diruhati, suku pendatang dari Timor Leste yang berimigrasi meninggalkan Istana Hatulia sekitar tahun 1911 akibat penjajahan Portugis dan sekarang menetap di Kabupaten Belu, tepatnya di Manumutin. Ritual adat Matekio adalah upacara penyerahan arwah leluhur suku rumah raja Bei Leto kepada sang pencipta. Dalam ritual budaya Matekio, terdapat salah satu tahapan yang berkaitan dengan pelantikan raja, yakni Irilelo Pai Tuma, artinya berjemur di matahari pagi yang merupakan tahap ke-23 dari rangkaian upacara adat Matekio. Setelah sebulan lebih Mate Ubu atau penyelenggaraan Mate Kio menjalankan berbagai tantangan seperti tidak boleh menyentuh air dingin, tidak boleh meninggalkan Dedu Mane atau pondok adat bagi laki-laki dan Dedu Hine atau pondok adat bagi perempuan, maka pada tahap ke-23 ini Mate Ubu boleh turun dari Dedu Hine dan Dedu Mane guna mempersiapkan diri menuju acara puncak dari Iri Lelo Pai Tuma, yakni pelantikan Korel atau Raja Suku Kemak Diruhati yang diberi gelar sebagai Amu Tuma, Amu dan Bei. Tahapan prosesi pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati dibagi lagi menjadi 3 prosesi inti, yakni Kabala Tais dan Hias Tais, Gara Hopat Mola Natar, serta Hutulesi Seisau. Kabala Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi raja, yakni Amu Tuma, Amu dan Bei. Hias Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi istri dari Amu Tuma, Amu dan Bei yang akan dilantik. Sedangkan Gara Hopat Mola Natar adalah 4 pimpinan suku yang diberikan tongkat pimpinan oleh rumah adat Bei Leto, yakni rumah adat suku Kemak Diruhati yang terdiri dari suku rumah Aileo, suku rumah Atabatu, suku rumah Manusae, dan suku rumah Oe Lau. Dari 4 suku ini terbentuklah Gara Hopat atau 4 ketua, yakni Gara Aileo, Gara Atabatu, Gara Manusae, dan Gara Oe Lau yang secara adat memiliki kewenangan untuk melantik Raja Suku Kemak Diruhati. Tahapan berikutnya yakni prosesi Hutulesi Seisau. Secara harafiah, Hutulesi berarti pemasangan destar bagi raja dan Seisau berarti pemasangan sisir dari tanduk kerbau bagi istri raja yang akan dilantik, dan prosesi ini dilakukan oleh seorang pemangku adat. Selanjutnya, pelantikan dilakukan oleh Ketua Gara Aileo, Ketua Gara Aibata, Ketua Gara Manusae, dan Ketua Gara Oelau. Pada awal pelantikan dilantunkan syair adat, begitu juga akhir pelantikan, syair adat kembali dilantunkan dan disambut dengan pemukulan gong dan babati atau tambur yang digantung di depan Uma Luli yang menandakan bahwa pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati telah sah secara adat. Sementara gong dan tambur ditabuh, pasukan berkuda raja yang baru dilantik bersama istri beserta prajurit pembawa senjata dan kelewang melakukan prosesi Lolo Inama Maneheu atau berjalan mengelilingi tenda penginapan dalam pelataran Uma Luli. Gara Hopat atau 4 ketua dan seluruh suku melantunkan syair yang disebut Sei Manu untuk memberikan penghormatan kepada raja yang baru dilantik. Akhir dari rangkaian upacara adat Matekio, yakni Huri, di mana seluruh masyarakat dan undangan yang hadir menari bersama. Saudara, dari proses panjang upacara adat Matekio oleh suku Kemak Diruhati menandakan betapa pentingnya kerjasama, kesabaran, dan kebersamaan yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan ini.

Kampung adat Tamkesi terletak di sebelah utara ibu kota Kabupaten Timor Tengah Utara, Kefa Manano. Kampung adat Tamkesi adalah sebuah pemukiman tradisional yang bisa disebut sebagai sisa kejayaan tempo dulu, sekaligus menunjukkan tingginya nilai budaya nenek moyang kita. Sebagai pemukiman tradisional, rumah adat Timor atau Lopo yang ada tersusun di sela-sela bongkahan batu besar dan kecil di lereng bukit dengan kemiringan 60 derajat. Daya tarik kampung adat Tamkesi yakni dikelilingi tiga buah bukit batu dengan dinding yang hampir tegak lurus. Gunung batu yang pertama oleh masyarakat setempat diberi nama Oepuah, terletak di sebelah kanan jalan masuk ke Tamkesi. Gunung Oepuah yang tingginya sekitar 50 meter terbungkus dengan akar berbagai macam pohon yang menunjukkan tempat ini sudah sangat tua. Gunung batu kedua yang memagari Tamkesi dari belakang disebut Batu Tapenpah.

hidup dengan pola hidup tradisional jauh dari sentuhan modern. Sebagai tempat yang dikeramatkan, pada saat ingin berkunjung ke Tamkesi, orang dihadapkan dengan larangan-larangan yang terasa aneh. Misalnya, tidak boleh terantuk pada saat menaiki anak tangga menuju lokasi perkampungan. Itulah Tamkesi di Timor Tengah Utara yang masih terus dijaga keasliannya oleh masyarakat setempat. Semoga generasi penerus tetap memberikan penghargaan pada budaya lokal, meskipun...

0: Pendengar, bagi masyarakat Atoin Meto di Tanah Timor, Okomama bukan hanya sebuah wadah anyaman sederhana tempat menaruh sirih pinang. Tetapi simbol keberadaban, runtutan hukum adat, dan jembatan komunikasi sosial yang sakral sejak zaman leluhur. Bagaimanakah makna filosofis yang terkandung di dalam Okomama ini? Bersama narasumber kita, Timotius Kabu, seorang budayawan Timor, mari kita selami kembali warisan leluhur ini dalam pesona budaya Flobamora.
1: Okok memang itu terdiri dari dua kata. Okok itu satu wadah yang dianyam menggunakan daun lontar. Itu okok, wadah yang berbentuk segi empat, berdinding dan mempunyai tutup seperti ini. Sedangkan mama itu menunya, dan karena dia dihubungkan dengan okok, menjadi okok dulu, lebih dikenal sebagai minumnya sirih pinang dari okok, dari wadah tadi itu. Jadi isi dari okok mama itu

0: itu kita tahu tentang isinya. Pokok mama itu dia bermanfaat sebagai satu sarana penghubung dan sekaligus sebagai sarana penyimpan. Dia menyimpan barang-barang yang dibutuhkan sebagai simbolisasi dari suatu keluarga. Jadi di dalamnya itu ada sirih, ada pinang, ada kapur, dan ada tembakau. Itu okok mama. Dan itu punya makna-makna yang filosofis sama sekali. Dan itu perlu dipahami oleh banyak orang bahwa okok mama tidak bisa dipahami secara elementer saja. Tidak bisa dipahami hanya secara begitu-begitu saja, tapi bagaimana makna dan nilai yang terkandung di dalam okok mama.
1: Okok mama bukan sekedar soal wadah anyaman materialnya, melainkan tentang nilai-nilai tinggi yang mengikat persekutuan sosial masyarakat. Wadah persegi empat ini memiliki bagian induk dan penutup yang mencerminkan pembagian peran harmonis dalam rumah tangga.
0: Okok mama bukan soal wadahnya. Ini tentang filosofi yang terkandung di dalamnya. Jadi filosofi dalam okok mama ini adalah satu ikatan persekutuan sosial yang diawali dari ikatan sosial dalam satu rumah tangga. Jadi ada dua bahagian dalam okok mama itu, dari wadah okok mama itu, ada induk dan tutup. Induk dan tutup itu punya makna-makna tersendiri. Dia induknya itu tempat menampung apa yang dihasilkan. Dan sedangkan dia punya tutup itu bagaimana secara eksternal orang tahu bahwa di dalam itu okok mama itu ada sesuatu. Yang sesuatu itu tersimbolkan pada sirih pinang, kapur, dan tembakau.
1: Dalam ruang persegi, okok mama tersimpan empat unsur utama. Sirih pinang, kapur, dan tembakau. Keempat bahan ini tidak pernah hadir tanpa makna, melainkan memiliki representasi dari harmoni gender dan simbol persatuan yang kuat.
0: Simbol budaya yang terkandung dalam sirih pinang, kapur, dan tembakau itu adalah sirih itu melambangkan laki-laki. Pinang melambangkan perempuan, kapur itu melambangkan ikatan. Satu yang mengikat keduanya dalam satu semangat kebersamaan yang nanti kalau digabung tiganya itu akan kelihatan merah, sehingga itulah warna yang menunjukkan bagaimana kemampuan atau metode dalam hidup berinteraksi sosial. Sedangkan kalau tembakau itu adalah satu simbol penyemangat. Begitu tambah lagi tembakau, orang tambah semangat.
1: Dalam praktiknya, okok mama menuntut etika dan penghormatan yang mutlak. Menyuguhkan okok mama kepada orang tua, tamu, atau dalam upacara adat memiliki tata cara tersendiri yang mencerminkan nilai keberadaban seseorang. Pelanggaran terhadap etika ini dianggap sebagai tindakan yang tidak beradab.
0: Kalau hanya khusus untuk sirih pinang, tembakau, dan kapur itu hal-hal yang lumrah. Tetapi dalam konteks tertentu, penggunaan tempat sirih ini atau mama ini, itu sangat-sangat punya nilai-nilai yang sangat menyentuh kehidupan atau metode. Bagaimana berhadapan dengan orang lain menggunakan tempat sirih. Cara menyuguhkan itu tidak bisa asal taruh di atas meja lantas suruh bilang makan sirih sudah, tidak. Tetapi ada sikap-sikap tertentu. Ada sikap-sikap yang menunjukkan penghormatan dan penghargaan kepada lawan bicara atau tamu atau orang yang kita hadapi. Kalau saya boleh cerita dari sisi orang-orang TTS ya, khususnya orang Amanuban, itu menyuguhkannya itu, pihak yang menyuguhkan itu tidak bisa pegang satu tangan. Harus di tangan, berlutut, kepala tidak boleh terangkat untuk melihat lawan bicara, itu baru disodorkan. Itu tangannya. Kalau misalnya hanya seorang satu tangan, maka itu dianggap orangnya tidak beradab. Kemudian kalau hanya berdiri baru diserahkan, itu juga kurang etis, walaupun memang tidak ada niat-niat untuk melanggar norma, tetapi memang sudah pasti dianggap tidak etis. Harus berlutut baru diserahkan.
1: Lebih dari sekedar etika sosial, Okobama memiliki kedudukan tertinggi dalam berbagai peristiwa kehidupan orang Timor. Mulai dari penerimaan tamu, perkawinan, upacara kematian, hingga pemutus perkara sengketa. Hal ini karena adanya kekuatan spiritual dan nilai kebenaran tertinggi yang diyakini hidup di dalamnya, yang disebut dengan Fanu.
0: Okobama ini merupakan satu sarana penghubung, sekaligus satu sarana untuk mengikat. Dan ada satu istilah, saya tidak tahu kalau di daratan Timor lain, tapi kalau dari TTS ada satu istilah yang langsung disebut dengan di dalam pokok mama itu ada terkandung fanu. Apa itu fanu? Fanu itu sesuatu yang supranatural yang tidak bisa diuraikan dengan argumentasi atau diplomasi apapun juga. Karena di dalam tamu itu terdapat unsur-unsur kebenaran. Kebetulan saya orang Kristen, saya anggap bahwa di dalam tamu itu ada terkandung kebenaran urutan kedua dari kebenaran Yesus. Karena tidak bisa disangka kalau ada tamu di dalam itu ekonomi, maka itulah yang benar. Kaitan dengan hubungan sebagai sarana pengikat, penghubung untuk sesama manusia, pokok nama ini dipakai untuk tidak hanya untuk menarik siripinan kapur dan tembakau, tetapi dia sebagai sarana untuk menunjukkan bagaimana orang Timur itu punya keberadaban. Keberadaban dari atom meter itu akan terlihat pada bagaimana menggunakan pokok mama itu sendiri. Sehingga kalau ada yang melanggar tentang pemanfaatan pokok mama, nah mungkin ini iman suku, tapi ya itulah yang terjadi, bahwa langgar apa yang dinyatakan lewat pokok mama itu agak sedikit fatal. Ya, jadi begini, di dalam fanu itu ada hal-hal yang sifatnya norma. Ada hal-hal yang sifatnya norma, dan melakukan kegiatan menggunakan okok mama itu harus normatif. Tidak bisa asal sembarang. Kalau kaitan dengan nanti efek atau akibatnya kalau dilanggar, itu tentu ada hal-hal yang, kalau tidak ada hal-hal yang prinsip, mungkin pelanggaran itu ya anak atau pihak yang menyuguhkan itu dianggap tidak beradab, ya bahasa pasarnya bilang anak kurang ajar, dan lain-lain, sehingga terkadang tidak disenangi orang tua atau pihak lain. Tetapi di dalam opok mama itu misalnya dalam kegiatan penyenangan, dalam atau proses perkawinan, perjanjian yang diterima atau apa saja yang diterima melalui okok mama itu sah dan tidak boleh batal. Kalau batal, maka efeknya akan fatal. Dan itu saya ini umur sudah 70 hampir 80 tahun ini, Dan itu terjadi ulang-ulang. Pelanggaran terhadap Okomama itu sangat fatal. Sayangnya, karena ada modernisasi, ada politisasi, ada apa segala macam, sehingga kadang-kadang Okomama ini salah digunakan. Mau jadi anggota dewan, jual nama pakai Okomama. Itu pelanggaran total.
1: Namun, tantangan terbesar pelestarian Okomama di era modern ini justru datang dari gelombang akulturasi dan perubahan zaman, di mana sebagian generasi muda mulai kehilangan pemahaman esensial mengenai jati diri mereka sebagai Atoin Meto.
0: Ya, jadi begini, ini kembali kepada kesadaran. Kesadaran dan pemahaman. Kalau dia sadar dia sebagai Atoin Meto, maka dia harus siapkan Okomama. Kalau dia paham tentang Okomama, maka pasti dia akan siapkan untuk Okomama. Kalau dia tidak paham, dia hanya anggap itu sebagai satu wadah untuk taruh siri pinang kapur dan tembakau, maka nol, tidak akan ada arti apa-apa. Tapi kalau ada pemahaman-pemahaman nilai, fungsi dan makna dari Okomama itu sendiri yang mengandung filosofi, budaya Atoin Meto, maka pasti dia tahu. Jadi bukan soal wadahnya, tapi bagaimana kandungan yang ada di dalam Okomama itu sendiri. Ini begini, jujur, kita harus berani jujur bahwa tantangan ini bukan datang dari orang lain. Tantangan ini datang daripada anak-anak Atoin Meto yang susah sekolah dan akhirnya pulang dia jadikan Okomama sebagai sarana politisasi dan membodohi orangnya sendiri termasuk generasinya sendiri. Akhirnya anak-anak sekarang ini untuk memahami itu Okomama saja tidak bisa. Artinya dia tidak kenal diri sendiri. Jujur bahwa pemerintah tidak ada sikap. Pemerintah tidak ada sikap bagaimana membudayakan budaya Okomama kepada generasinya. Itu kata kunci. Jadi kalau mau anggap tantangan itu, yang memberi tantangan itu bukan Atoin Meto yang punya budaya itu sendiri, tapi itu dari orang-orang atau Atoin Meto yang sudah sekolah setengah-setengah, tidak tahu, dia hanya belajar ilmu yang sifatnya akademik di sekolah, tapi tidak belajar tentang norma dan budaya.
1: Pendengar, Okomama mengajarkan kita bahwa sebuah tradisi bukan sekedar materi yang tampak oleh mata, melainkan tentang nilai penghargaan, penghormatan, dan kejujuran yang mengikat hati antara sesama. Menjaga Okomama berarti menjaga martabat dan kebenaran jati diri di masa kini.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Berita Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Baik saudara semua, kepedulian terhadap masyarakat terdampak gempa bumi ditunjukkan prajurit Pangkalan TNI Angkatan Laut Labuan Bajo dengan memanfaatkan kendaraan pribadi untuk mendistribusikan bantuan kemanusiaan ke sejumlah wilayah terdampak di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Aksi tersebut dilakukan Kapten Laut Saepulo atas inisiatif pribadi yang menggunakan kendaraan pribadi untuk membawa dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Beralih ke informasi berikut, Satuan Brimob Polda NTT Nusa Tenggara Timur mengidentifikasi patroli malam di sejumlah wilayah di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat pasca gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores. Patroli tersebut dilakukan guna memastikan kondisi warga tetap aman, sekaligus meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi bencana susulan. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: Menenun bukan sekedar aktivitas ekonomi atau keterampilan rumah tangga, melainkan cerminan mendalam dari identitas, spiritualitas, dan filosofi hidup yang diwariskan turun-temurun. Bagi masyarakat Sumba, setiap motif dan warna pada kain tenun menyimpan simbol tentang hubungan manusia dengan alam, leluhur, serta komunitasnya. Bahkan para fashion designer lokal Sumba, agen perubahan, yang menafsirkan kembali makna tenun tradisional melalui sentuhan inovasi modern. Mereka tidak hanya menjaga nilai-nilai budaya agar tetap hidup, tetapi juga menenun ulang identitas Sumba ke dalam karya berdaya saing tinggi. Dari tangan-tangan kreatif inilah lahir karya yang menjembatani masa lalu dan masa depan. Apa yang membuat setiap motif tenun Sumba memiliki makna yang mendalam bagi masyarakatnya? Berikut penuturan salah seorang fashion designer lokal Sumba, Rambu Ana Intan.
1: Tenun Sumba itu sebenarnya bukan sekedar kain ya, tapi juga di setiap motifnya itu ada makna yang mendalam. Makna yang mendalam itu ada keterkaitannya dengan kehidupan sosial, ritual, sejarah, terus simbol identitas kami, terus status dan warisan yang terus hidup begitu. Tenun Sumba itu juga sering dipakai dalam berbagai upacara adat penting seperti pernikahan, pemakaman atau ritual adat lainnya.
0: Setiap helai tenun Sumba menyimpan makna mendalam tentang hubungan manusia dengan alam dan leluhur. Rambu Ana Intan pun sejak kecil terinspirasi oleh karya para perempuan Sumba. Melihat itu, tumbuh dalam dirinya tekad untuk melestarikan sekaligus memperkenalkan tenun Sumba ke dunia dengan sentuhan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai budayanya.
1: Sejak kecil, saya sudah cukup terpesona dengan kain-kain Sumba yang dibuat oleh perempuan-perempuan Sumba begitu. Nah, yang momen yang paling menginspirasi saya itu ketika saya melihat, saya sudah beranjak remaja, itu melihat banyak turis-turis sangat menghargai tenunan-tenunan kami di Sumba gitu. Jadi ketika saya umur 22 tahun, saya merasa terpanggil untuk memperkenalkan keindahan tenun ini di dunia luas gitu dengan sentuhan yang lebih modern.
0: Menurut Rambu, tenun Sumba merupakan warisan budaya yang sangat kaya akan simbolisme dan narasi visual. Setiap motif memiliki makna dan memberikan karakter unik yang membedakan tenun Sumba dari hasil tenunan daerah lain.
1: Tenun Sumba itu sangat kaya dan simbolisme begitu, dan narasi visualnya. Motif seperti mamuli, kuda, ayam, tengkorak manusia, semua itu punya arti khusus begitu. Selain itu juga teknik pewarnaan alami juga memberikan karakter yang unik dan tidak bisa ditemukan di tenunan lain. Memang setiap daerah punya ciri khasnya masing-masing dan itu sih yang menjadi ciri khas dari tenunan Sumba itu sendiri gitu kan. Kalau sejauh ini saya baru memakai dua tenunan itu dari Sumba Timur dan Sumba Barat.
0: Lebih jauh, Rambu Ana Intan mengatakan dalam perkembangan dunia fashion saat ini, dua hal yang wajib dipertahankan dari tenun tradisional adalah teknik pewarnaan alami dan makna simbol dalam setiap motifnya. Keduanya merupakan jati diri dan nilai budaya yang tidak boleh hilang di tengah arus modernisasi.
1: Yang perlu dipertahankan itu teknik pewarnaan alami dan makna simbol dalam motif. Itu adalah dua yang wajib dipertahankan. Inovasi ini bisa dilakukan pada desain, potong, atau aplikasi tenun, produk fashion yang lebih modern seperti produk-produk tas, blazer, topi, dan vest atau yang lain-lain. Gitu. Saya sangat terinspirasi itu pada motif kuda, motif tengkorak manusia, karena dalam motif kuda itu melambangkan keberanian, kekuatan, dan status sosial gitu kan. Jadi kalau tengkorak manusia itu mengingatkan kita akan pentingnya menghormati leluhur dan siklus kehidupan gitu. Nah, kalau warna-warna itu sendiri seperti warna merah, hitam juga mewakili semangat orang-orang Sumba yang berani dan tegas.
0: Ia menjelaskan penggabungan kain tenun Sumba dengan bahan-bahan lain merupakan bentuk eksperimen kreatif untuk menghadirkan tekstur yang lebih menarik, sekaligus memberikan kenyamanan bagi pemakainya.
1: Saya sering menggabungkan tenun Sumba dengan bahan-bahan lain, Kak, seperti kain katun, linen, drill, sutra, untuk menciptakan tekstur yang lebih menarik dan nyaman untuk dipakai, gitu. Saya juga bereksperimen dengan potongan yang tidak simetris, seperti potongan ini asimetrik, terus detail pleat atau teknik ini begitu. Jadi untuk memberikan sampul modern dalam busana tenun itu sendiri. Gitu.
0: Menurut Rambu, meskipun penggabungan kain tenun Sumba dengan bahan-bahan lain merupakan bentuk eksperimen kreatif, hal terpenting tetaplah riset dan pemahaman mendalam terhadap budaya Sumba.
1: Kuncinya itu adalah riset dulu, terus pemahaman tentang budaya Sumba itu sendiri. Walaupun saya sebagai orang Sumba, tentunya saya juga harus sangat belajar banyak hal dan berusaha untuk memahami begitu, karena ada makna di balik setiap motif sebelum mengaplikasikannya dalam desain saya gitu. Saya juga sering berdiskusi dengan penenun dalam desain agar mereka bisa memberikan masukan, memastikan bahwa karya saya itu tetap menghormati tradisi gitu.
0: Menariknya, melalui karya-karyanya, Rambu ingin menegaskan pentingnya keberlanjutan dan pelestarian budaya, serta mendukung penenun lokal dan generasi muda agar terus berkarya, mandiri, dan sejahtera.
1: Yang ingin saya sampaikan itu pesan tentang berkelanjutan, pelestarian budaya, dan pemberdayaan perempuan. Melalui karya-karya saya ingin orang-orang itu menghargai proses pembuatan tenun yang rumit, dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya begitu. Saya juga ingin mendukung para penenun lokal dan anak-anak muda yang ada di Sumba itu agar mereka bisa terus berkarya dan meningkatkan kesejahteraan mereka, dan seperti anak muda agar bisa mandiri. Jadi memang sejauh ini, terlepas dari usaha saya pribadi, saya juga berkomunitas dan melatih beberapa anak-anak muda untuk menjahit, untuk desain, begitu, Kak. Sejauh ini saya dengan komunitas adat juga terlibat memberikan mereka pelatihan, dan di komunitas koalisi anak muda untuk perubahan iklim yang ada di Wengapu. Gitu.
0: Jadi pandangan dari Rambu Ana Intan selaras dengan Christine Lala Mila, salah seorang masyarakat asal Sumba Barat Daya yang sangat mencintai kain tenun Sumba. Menurutnya, melalui motif yang syarat makna, proses tradisional dan pewarnaan alami, setiap helai tenun menghadirkan keindahan, filosofi, serta nilai budaya yang menjadikannya unik.
2: Yang menarik dari kain tenun Sumba itu adalah keunikan motif. Dan filosofi di setiap helainya itu ada. Tenun Sumba itu tidak sekedar kain, tetapi juga syarat, makna budaya, dan nilai kehidupan masyarakat Sumba. Setiap motif menggambarkan tentang alam, leluhur, dan kehidupan sehari-hari. Selain itu, prosesnya juga masih menggunakan cara tradisional dan warnanya masih alami. Menjadikan setiap kain memiliki keindahan dan karakter yang berbeda-beda.
0: Christina mengatakan, inovasi pada tenun Sumba merupakan langkah nyata dalam melestarikan budaya secara kreatif tanpa meninggalkan akar tradisinya. Selama motif asli dan filosofi budaya tetap dijaga, inovasi ini tidak akan mengurangi nilai tradisi, melainkan justru menguatkan eksistensi tenun Sumba agar semakin relevan.
2: Melihat inovasi tenun Sumba ini sebagai bentuk pelestarian yang kreatif, dengan sentuhan desain yang modern dan dapat dipakai di berbagai kesempatan seperti acara adat, fashion show, ke gereja, ke sekolah, atau kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan tenun. Karena sekarang ini pemerintah itu mewajibkan untuk menggunakan kain tenun dari manapun itu, yang intinya kain tenun NTT. Memang ada kekuatan bahwa nilai tradisi akan berkurang. Namun, Selama pengrajin masih menjaga motif asli dan menghormati filosofi budaya di baliknya, inovasi ini justru membuat tenun Sumba tetap relevan dan akan dikenal lebih luas lagi, bahkan selain di dalam negeri, bahkan ke mancanegara.
0: Sebagai masyarakat asli Sumba yang sangat mencintai kain tenun Sumba, Christina Lala memiliki harapan yang tidak jauh berbeda dengan Rambu Ana Intan sebagai fashion designer lokal Sumba.
2: Harapan saya adalah fashion Sumba itu bisa terus berkembang tanpa kehilangan identitasnya. Artinya, sekalipun itu ada perubahan atau ada inovasi dari itu kain tenun itu tersendiri, tapi selama kita atau selama pengrajin tidak menghilangkan itu motif asli dan tetap menghormati filosofinya, maka semuanya akan baik-baik saja. Nah, semoga semakin banyak generasi muda yang bangga dan memakai kain tenun Sumba dimanapun mereka berada.

Bapak-bapak, kakak, ibu, saudara semua, begitu banyak tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi ya ketika hari libur tiba. Seperti saat ini ya di hari Minggu. Kira-kira Pak Saudara dorang ya lagi menikmati tempat-tempat wisata yang di mana nih? Untuk itu Pak Saudara semua, kalau berada di Kabupaten Saburai Jua, nah ini banyak pilihan yang bisa Pak Saudara semua pilih ya, tergantung ya dari jarak ataupun juga mungkin yang baku ajak ini siapa-siapa yang mau berjalan. Nah, untuk itu Pak Saudara dong semua, salah satu tempat wisata yang mungkin wajib ya untuk dikunjungi bersama keluarga yaitu Pantai Bolo. Ini Pak Saudara semua, Pantai Bolo

terkenal dengan sangat menawan yang berada di Kecamatan Sabu Timur. Ini pantai memiliki pasir putih bersinan menawan. Nah, untuk siapa saja bisa datang di ini tempat. Untuk buat saudara semua dapat melakukan berbagai aktivitas seperti berenang, berjemur, selam, dan juga yang mana dia pun suasana yang sangat sepi dan nyaman, sangat cocok untuk basong semua yang ingin ya merasa bahwa ini tempat kebetah pun sendiri sesudah. Nah, selain itu di pantai ini juga banyak terdapat produksi mutiara. Jadi selain kotong melihat tempat-tempat wisata yang indah, Pak Saudara dong semua tentunya dapat melihat bagaimana produksi mutiara yang berada di Pantai Bolo yang berada di Kecamatan Sabu Timur, Sabu Raijua.

Sabu memiliki tradisi kebudayaan yang masih dijaga hingga kini. Salah satunya adalah upacara adat sebelum masa kehamilan atau yang biasa disebut dengan Pejore Donahu Ngakebui. Upacara adat ini dianggap sakral oleh masyarakat suku Sabu karena merupakan tanda penghormatan dan syukur kepada dewa atas pernikahan yang terselenggara dan harapan agar diberikan keturunan. Pejore Donahu Ngakebui secara umum diartikan dengan penyuapan gula kacang hijau. Arti ini merujuk pada pelaksanaan upacara tersebut di mana kedua mempelai akan disuapi gula sabu yang dicampurkan dengan kacang hijau oleh pemimpin upacara yang disebut dengan Benihau. Dalam hal ini, bisa ibu dari mempelai perempuan, adik atau kakak, atau saudara perempuan yang dihormati. Upacara ini dilakukan pada saat peresmian seorang laki-laki dan perempuan menjadi suami istri atau dalam resepsi pernikahan atau lebih tepatnya, sesaat ketika barang antaran mempelai laki-laki, mas kawin, dibuka. Upacara Pejore Donahu Ngakebui memiliki 3 tujuan, yaitu sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahan yang dilakukan, sebagai permohonan agar dikaruniai keturunan, dan sebagai simbol perpaduan cinta kasih antara kedua mempelai. Tempat pelaksanaan upacara Pejore Donahu Ngakebui adalah dalam rumah induk atau Amu Kapue, di dalam balai-balai besar Kalaga Ae, tepatnya di depan tiang utama Taruk Duru, rumah mempelai laki-laki. Rumah mempelai laki-laki dipilih karena secara adat rumah mempelai laki-laki yang berhak mengadakan pesta pernikahan. Hal ini berbeda dengan suku lain di mana pesta pernikahan dilaksanakan di rumah mempelai perempuan. Upacara Pejore Donahu Ngakebui biasanya dipimpin oleh ibu mempelai perempuan, namun jika tidak ada maka dapat digantikan oleh saudara sulung atau adik mempelai perempuan, atau seorang perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan dengan mempelai perempuan yang dipanggil Benihau. Hal ini dimaksudkan untuk memberi pelajaran bagi kaum perempuan yang bertugas melayani atau menyuapi keluarga. Adapun peserta upacara ini meliputi keluarga dan saudara dari pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Selain itu, upacara ini juga akan disaksikan oleh masyarakat suku Sabu yang hadir pada saat itu. Pelaksanaan upacara adat Pejore Donahu Ngakebui dianggap tidak sah jika tidak disertai dengan peralatan dan bahan-bahan upacara yang dibutuhkan. Satu hal yang menarik adalah bahwa seluruh peralatan dan bahan-bahan upacara ini berasal dari alam tempat tinggal suku Sabu. Peralatan dan bahan-bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan upacara adat ini meliputi dua hal, yaitu peralatan yang harus ada dan bahan yang harus ada dan hanya sebagai pelengkap upacara. Peralatan dan bahan yang harus ada tersebut antara lain berupa kacang hijau, gula merah, botok atau jewawut, sendok dari daun lontar, wadah dari tempurung kelapa, tikar anyaman dari daun lontar. Sedangkan peralatan dan bahan yang berfungsi sebagai pelengkap upacara meliputi wadah dari anyaman lontar, sirih, pinang serta kapur. Secara umum proses pelaksanaan upacara Pejore Donahu Ngakebui terbagi dalam 3 tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan penutup. Ketiga tahapan ini harus dilakukan karena jika tidak, maka upacara dianggap tidak sah dan tidak sakral. Hal ini juga akan berpengaruh pada tidak dikabulkannya permohonan kedua mempelai oleh dewa. Pada tahap persiapan upacara Pejore Donahu Ngakebui, keluarga mempelai akan mempersiapkan segala bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Jika semua bahan dan peralatan telah tersedia, maka akan dilanjutkan ke tahap pelaksanaan di mana sebagai langkah pertama, kedua mempelai yang sudah memakai pakaian adat dipersilakan berdiri di ruang balai-balai rumah mereka. Selanjutnya,
pemimpin upacara atau benik hau, duduk bersila di tikar anyaman dari daun lontar yang telah dibentangkan sebelumnya. Selanjutnya, kedua mempelai akan melakukan jali kolo kedudu, yaitu berdiri berhadap-hadapan di depan tiang taru dengan menempelkan kedua ibu jari mereka. Setelah itu, kedua mempelai akan dipersilahkan untuk duduk di pangkuan benik hau. Mempelai perempuan duduk di paha sebelah kiri dan mempelai laki-laki di paha sebelah kanan benik hau. Kemudian benik hau akan mengambil kacang dan botok yang sudah dicampur lalu menghamburkannya ke arah kedua mempelai. Kacang dan botok dihamburkan dengan disertai doa dari benik hau agar kedua mempelai hidup dengan rezeki yang banyak layaknya kacang dan botok serta dikaruniai anak-anak yang baik. Setelah itu benik hau akan menyuapi kedua mempelai dengan kacang hijau yang sudah dicampur dengan gula menggunakan sendok dari daun lontar. Suapan dilakukan sebanyak 3 kali secara berturut-turut dan bergantian, dimulai dari mempelai laki-laki. Kacang dan gula tidak boleh dikunyah, melainkan harus ditelan begitu saja tanpa menggunakan air. Seusai proses penyuapan, kemudian benik hau akan mengambil air yang telah disediakan sebelumnya, kemudian memercikkan air tersebut ke kepala kedua mempelai. Percikan air merupakan pertanda bahwa permohonan telah diterima dan direstui oleh dewa. Seusai pelaksanaan upacara, sebagai penutup, kedua mempelai dipersilakan untuk makan sirih dan pinang yang telah disediakan. Sebelum dimakan, sirih dan pinang dibagi dua, dan selanjutnya dimakan secara bersamaan. Hal ini merupakan simbol bahwa kedua mempelai akan mengarungi hidup seiring sejalan. Setelah beberapa lama mengunyah sirih dan pinang, kedua mempelai akan disuruh untuk meludah. Kemudian warna dari ludahan tersebut, para peserta upacara akan menilai. Jika ludah mempelai perempuan lebih merah daripada mempelai laki-laki, maka mereka akan banyak dikaruniai anak perempuan. Begitu pula sebaliknya, jika ludah mempelai laki-laki lebih merah dari mempelai perempuan, maka mereka akan banyak dikaruniai anak laki-laki. Pejore Donahu Ngakebui adalah upacara yang penting dan sakral dalam perjalanan hidup suku Sabu. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan upacara yang syarat makna dan aturan bagi pelakunya. Dari berbagai macam nilai yang ada, satu hal yang dapat kita petik sebagai pembelajaran adalah nilai kedekatan dan penghargaan masyarakat suku Sabu terhadap alam yang dianggap telah menyediakan bahan makanan untuk mereka hidup.

0: Pendengar, masyarakat Ohtani Pahmeto memiliki rekam jejak panjang dalam mempertahankan diri dari serangan kolonial dengan keberanian dan strategi yang melampaui zaman. Bagaimanakah para leluhur Ohtani menggunakan alat dan siasat untuk bertahan hidup? Bersama narasumber kita Ibrahim Nenohai, seorang pemerhati budaya Timor, mari kita selami kembali jejak kepahlawanan mereka dalam pesona budaya Flobamora.
1: Ketika dilahirkan dan laki-laki, maka ada satu tuturan mengatakan bahwa Omanamu Kokome, datang dan dari mana. Terus nanti sebut batu namanya dan air namanya, Omanamu Kokome, Opatu Kanansa, Hoe Kanansa. Terus dilanjutkan lagi, kalau laki-laki itu dilanjutkan dengan Omanamu Aunisuni Kenat. Jadi datang dan dari mana, datang membawa senjata, bawa keleong, dan bawa tombak. Jadi melahirkan seorang pria atau laki-laki dari kalangan masyarakat Ohtani itu berarti melahirkan seorang ksatria. Istilahnya itu meo di sini. Nah, ketika dari sejak lahir ini sudah bukan didoktrinnya. Sudah ada satu filosofi bahwa dilahirkan dengan menggunakan, sudah membawa alatnya. Sekalipun tidak dibawa, tapi sudah ada filosofi itu. Nah, alat-alat ini dipakai juga sampai dengan ketika mempertahankan diri. Pada zaman dulu, masyarakat orang Ohtani itu mempertahankan diri dengan beberapa alat, yaitu kelewang kalau dengan bahasa Meto itu disebut dengan Suni. Terus tombak itu disebut dengan Auni, dan ada juga pelontar batu disebut dengan Finu.
0: Meo atau ksatria bukan sekedar status, melainkan jati diri. Selain senjata tajam tradisional, masuknya pengaruh luar pada abad ke-15 hingga era kolonial memperkenalkan senjata api yang kemudian diadaptasi oleh masyarakat setempat sebagai alat pertahanan yang mematikan.
1: Selain itu ada juga bedil. Bedil ini dikenal pada zaman modern ketika masuknya kebudayaan modern itu pada abad ke-15. Kalau kita lihat di sejarah itu pada abad ke-15 itu masuknya pengaruh Cina membawa Kubilai Khan. Kalau di sejarah Nusantara itu, kalau di sejarah Timor itu ada masyarakat Cina, Sinamuti Melaka itu mereka datang membawa bedil. Nah, itu sudah dibeli dan dipakai orang Timor gitu. Jadi ini alat-alat yang dipakai. Nah, di dalam alat-alat ini lebih khas ada kelewang itu. Bahkan ketika masyarakat Timor itu ada yang dilahirkan itu diberi nama seperti kelewang itu. Juga ada kenat. Kalau di masyarakat orang Ohtani itu tidak sering menggunakan klaut atau panah itu tidak. Ya, itu tidak identik. Bedil yang digunakan pada masyarakat Ohtani ketika dalam pertahankan diri, kita cerita pada abad ke-18, abad ke-19 itu, bedil itu kalau di dalam teknologi jam dulu itu yang dikenal dengan Mad Clock atau ini senjata kancing bom sumbu snap, dan senjata ini sudah sangat identik dengan masyarakatnya. Nah, pada zaman dulu itu masyarakat kita itu mereka lebih memilih itu disebut dengan istri pertama. Kalau para prajurit itu meo, mereka menyebut senapan dan kleongnya itu istri pertama. Itu tidur pun juga di samping itu. Tidak bisa dipisahkan itu. Sangat-sangat identik. Dan senapan ini, yang bedil ini dalam masyarakat Ohtani itu dikenal itu menurut cerita orang tua kita itu ada tiga macam itu. Ada yang disebut dengan net besi. Itu senapan snap lock itu yang apa larasnya itu ikatannya itu menggunakan besi. Yang kedua itu ada juga makle dari pelatuknya itu metlock yang menggunakan pemicunya itu menggunakan pijar pemicu api itu, dan ada juga nunpif itu dia semacam meriam tapi dipegang itu. Dan ini kebanyakan itu dibeli dari orang-orang yang datang berdagang Cina, ada juga dulu zaman Portugis itu dibeli.
0: Dalam perang, tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan fisik semata. Biasanya, saat perang terbuka, masyarakat Ohtani membagi pasukan ke dalam tiga lapisan strategis. Lapisan pertama adalah pemimpin berkuda, diikuti barisan pemegang perisai kulit kerbau berlapis tiga untuk menahan peluru. dan barisan belakang yang siap dengan kelewang untuk pertempuran jarak dekat. Namun, di balik itu ada kekuatan supranatural yang menjadi komando utama.
1: Di sini ketika dalam berperang itu, orang tua kita itu bukan saja pasukan itu, ada pemimpinnya, ada juga mata-matanya, ada pengintainya. Ketika mau berperang itu ada upacaranya. Upacara orang Timur itu ketika mau keluar berperang itu orang bilang sekan. Ketika mau berperang itu nanti semua meo atau prajurit orang berani dari setiap suku itu dikumpulkan. Dikumpulkan dan mereka upacara sekan. Jadi itu juga di sana ada Otek Naus, Polteno, Taiatef, mereka apa mencari tahu nanti gagal atau menang itu seperti apa. Terus ada orang-orang yang disebut dengan pemegang Fanu. Orang-orang ini mereka yang menuturkan Fanu itu mantra ya. Fanu itu mantra, mantra perang. Jadi contoh seperti orang Amnuban itu, mereka sebut dengan Panubanam. Itu ada orang tertentu, model ke saya tidak bisa menuturkan itu, sekalipun saya tahu. Saya tidak bisa menuturkan itu orangnya dan dari marga apa dia yang menuturkan itu. Dan ini dia orang paling terdepan. Selain Fanu, ada juga orang yang membawa Leu. Leu ini obat. Jadi ada supranaturalnya, ada magisnya juga, mohon maaf ya. Ini sejarah yang memang hampir dilupakan. Jadi ketika mereka upacara itu ada nanti dikelilingi dengan kuda yang berteriak itu, teriakan-teriakannya itu hunun atau koa, itu mereka akan teriak. Dan para meo itu, mereka yang berkuda itu mereka paling depan, dan yang pegang panu atau yang pegang mantra itu dia akan mulai bermantra. Dan yang berbicara pertama itu adalah raja, disebut dengan Nuan Panu atau membuang mantranya, membacakan mantranya. Dan ketika di medan perang, orang-orang ini yang pemegang Panu atau mantra ini, dia di atas gunung, dan ketika dia berbicara dan mantranya itu tidak kena, itu pelurunya akan turun. Peluru dari musuh akan turun, dan itu satu komando semua harus tidur, tertiarap.
0: Menurut Ibrahim Denohai, selain pasukan tempur, kemenangan perang masyarakat Atoni juga ditentukan oleh unit intelijen yang unik. Salah satunya adalah Mankiso, pengintai yang biasanya diperankan oleh anak-anak kecil yang telah dilatih dan disumpah secara adat untuk mengamati pergerakan musuh tanpa terlihat.
1: Pengintai itu disebut dengan Mankiso. Jadi Mankiso ini dia mengintai, dan itu kebanyakan dilakukan oleh anak kecil. Jadi Mankiso ini dia melihat jalannya lewat mana, dia musuhnya model bagaimana, dia sudah tahu musuhnya berapa, dia mengintai. Pengintai Mankiso ini, dia nanti dia di pinggiran jalan ataupun disembunyikan dalam lubang untuk melihat. Dan dia memberi tanda dengan, bisa juga dia bunyikan kayu atau bisa dia ada isyaratnya macam-macam. Sedangkan yang matlanan atau ya mau mungkin sekarang itu intelijen sekarang ya, matlanan itu dia punya tugas itu adalah dia survei jalan untuk nanti serangnya lewat mana, terus keluarnya lewat mana. Selain dilatih itu ada satu istilah itu neniu, itu dia diberi apa ya, mantra juga. Ada peluang untuk anak ini tidak bisa dilihat, sehingga dengan leluasa dia bisa kembali atau dia memberi informasi seperti apa. Dan anak ini disumpah. Disumpah untuk tidak bisa memberitahu siapapun. Disumpah sampai apapun itu kalau dibocorkan itu bisa anak itu dipotong. Potong jarinya ataupun penggal lehernya. Tidak bisa dia bocorkan apapun. Itu dia disumpah untuk tidak boleh lihat. Tidak boleh ceritakan ke orang lain. Kecuali orang yang menyuruh dia untuk mengecek informasi itu.
0: Strategi perang Atoni juga memanfaatkan kondisi alam timur yang berbukit. Taktik naklau atau melingkari musuh dan kubat atau kamuflase di depan musuh seringkali membuat lawan kaget. Mereka bahkan menggunakan teknik atrisi untuk mengelabui musuh dengan cara membakar bambu hutan yang bunyinya menyerupai ledakan senjata untuk memberi kesan memiliki banyak amunisi.
1: Mereka kesana menyerang itu kadang menggunakan taktik atrisi ini. Jadi mereka hanya mengganggu saja beberapa orang kesana itu. Mengganggu musuhnya di pos. Terus mereka tinggalkan orang-orangannya. orang-orangannya ini ada satu istilah orang tua kita dulu itu ada beberapa meo mereka punya panu itu contoh kecil untuk lili makatao itu dia hanya gunakan orang-orangan ini dan mereka memberi apa ya mantra ke orang-orangan ini dan seolah-olah orang-orang ini tetap masih ada mau berserang mereka setiap malam itu ada gangguan padahal ini alamnya. Alamnya yang mengganggu orang-orang ini. Sedangkan orang-orang aslinya itu pulang. Mereka pulang ke gunung untuk kerja kebun. Bahkan beternak, iris tuak. Padahal setiap malam orang-orang itu terganggu di pos. Seolah-olah ada musuh datang. Padahal sebenarnya tidak. Ini salah satu taktik atrisi yang sampai musuh kehabisan. Contoh kecil, orang tua kita dulu musuh sampai kehabisan darah karena dingin. Orang-orang barat datang ke Soe itu dingin sekali. Padahal kaget ada kabut turun. Padahal sebenarnya ini taktik yang digunakan orang tua kita dengan hubungan kosmosnya itu, supranaturalnya dengan alam. Sehingga mereka netoni ke alamnya, alamnya yang hadang. Mereka pergi kerja kebun di sana dengan santai. Taktik lain itu ada mereka yang pergi untuk memantau pos itu ada beberapa yang jalan terang-terangan. Jalan terang-terangan di atas gunung untuk memicu musuh. Itu mereka membuat pelepah kelapa itu seperti senapan itu. Jadi itu mereka menenteng itu semua. Semua menenteng itu. Sehingga kelihatan itu seperti semua bersenjata lengkap. Padahal yang punya senjata satu saja. Dan pada malam itu di balik gunung kadang mereka membakar bambu hutan, ya orang sebut bambu hutan, dan bunyi-bunyi meledak dan seolah-olah mereka berperang sendiri. Artinya musuh berpikir ini mereka punya banyak misiu, padahal tidak juga. Dan ini taktik yang sering digunakan orang tua kita dulu.
0: Perang bukan hanya milik kaum pria. Di balik kegagahan para Meo, ada peran penting perempuan Atoni. Meski dilarang mendekati area perang, karena pantangan terhadap leu atau obat magis, perempuan adalah penyokong logistik utama melalui persiapan ransum perang yang disebut usaku.
1: Ini menyediakan bekal atau ransum untuk perang ini. Pernah kita bahas tentang usaku ini. Itu ransum perang orang Atoni yang sampai sekarang itu dilupakan ya. Makanan ini sangat penting karena ketika para wanita, ibu-ibu, mama-mama mereka menyiapkan itu. Mereka menyiapkan yang namanya usaku itu dengan dipersiapkan untuk beberapa bulan. Jadi usaku ini wanita siapkan itu nanti di ada beberapa jenis itu. Mereka ada OBT-nya, itu nanti mereka siapkan dalam beberapa bulan. Dan itu lauknya palingan daging kering. Tidak ada lauk lain. Kalau ketika menemui ada kelapa mungkin nanti dimakan dengan kelapa. Jadi peran wanita itu kebanyakan itu menyiapkan ransum atau makanan untuk perang. Kalau untuk peran mereka dalam ketika mereka pergi perang itu kebanyakan menjaga rumah, menjaga kebun, menjaga ternak.
0: Setiap kepulangan dari medan perang selalu diakhiri dengan ritual pendinginan atau sakat. Bagi masyarakat Atoni, kemenangan atau gugurnya kesatria di medan tempur adalah soal kehormatan. Seorang Meo yang gugur pun, kepalanya harus dibawa pulang oleh rekannya untuk dikuburkan secara terhormat bersama kuda dan senjatanya.
1: Saya sangat bangga ya orang tua kita dengan begitu keterbatasan tapi mereka tidak pernah lelah dalam berjuang. Contoh kecil itu tidak gampang kalau lari dari pinggir pantai selatan ke pantai barat untuk ikut berperang di Penfui, di Snaketu Kopan, Huketu Kopan. Itu saya tidak bisa membayangkan orang tua kita itu berhari-hari mereka harus dengan kuda di jalan, ada yang jalan kaki, itu sangat luar biasa. Saya tidak bisa bayangkan itu. Itu kesatria dan cinta tanah airnya sangat tinggi. Bahkan orang tua kita dulu itu mereka bukan mendoktrin ya, tapi mereka sampai sekarang itu kita sebut kase-kase dan bukan didoktrin untuk membenci, tapi nilai cinta tanah mereka itu sampai mereka tanamkan dan sulit mereka apa ya sangkal itu. Contoh kecil perjuangan-perjuangan para pahlawan-pahlawan yang kita kenal, contoh seperti Son Pai, dia mengancam bahwa auka umnon fok akalabu pamputasi. Jadi tidak mau bergaul dengan orang-orang yang bercelana dan ini, karena tanah ini kapal saja dia tidak minta sandar, tidak boleh sandar. Kalau mau sandar dia tembak. Atau seperti orang tua usifnya Amanuban, orang sebut dan Lanai, dia sampai tekadnya itu dia tidak apa nama, tidak mau bekerja sama dan Belanda dan memilih untuk mati dalam api, dia masuk dalam lubang dan membakar dirinya, orang sebut dan Lanai. Atau seperti Penolaka, Boy Kapitan, dan banyak pahlawan yang tidak saya sebut. Mereka rela sekali untuk membela tanah airnya tanpa berpikir apa yang mereka dapat. Seperti itu. Dan ini sangat, saya mau dibilang salah satu nilai kesatria yang sangat tinggi dibanding dengan sekarang ya.
0: Pendengar, alat dan taktik perang masyarakat Tatoni di masa lalu mengajarkan kita bahwa keberanian yang dipadukan dengan kecerdasan strategi serta penghormatan terhadap alam adalah kunci ketahanan bangsa. Warisan para Meo ini adalah pengingat agar kita tetap memiliki semangat kesatria dalam menjaga identitas budaya di masa kini.

0: Aduh, ini sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, dipencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pulang tuh cuma tiga, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pung bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu Sako anak. Terus, berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde, tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman dong, toh. Jadi, Son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu, tanggung jawabmu.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Saudara, salah satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah Moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk Moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa Moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran Moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, Moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan moko Malay Tang atau moko Itkira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasali. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki moko, mereka harus meminjam moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima moko berkewajiban menjaga moko itu. Menghilangkan moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini masih banyak suku yang menyimpan moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun, sangat disayangkan banyak moko yang telah dibawa ke luar Pulau Alor oleh para pemburu barang antik.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak-bapak, kakak, adik, saudara semua, selamat sore saja yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Kali ini masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah Kotong. Untuk itu, Pak Saudara semua, sampai nanti di jam 5 sore, beta tunggu partisipasinya di Kotong punya line telepon, SMS, WhatsApp. Dan untuk itu, Pak Saudara semua yang mau berbagi pantun atau mau berbagi informasi dan juga salam-salam untuk Pak Saudara dong semua, beta tunggu ya partisipasinya di sore hari ini ya, untuk kesirame Kotong punya acara Pro Dangdut ya. Selamat sore juga untuk saudara semua yang masih menikmati liburannya bersama keluarga tercinta ya. Liburannya kali ini di akhir bulan ya, liburan yang waduh mau senang juga ya, tahan-tahan ya, karena ini aduh masih ada 31 nanti lagi ya. Untuk itu Pak Saudara semua ya, untuk itu menikmati liburan biar jangan terlalu pikir bahwa aduh ini tanggal muda cepat cu, tanggal 1 cepat cu ya. Untuk itu Pak Saudara semua, masih di Pro Dangdut dan beta masih hadirkan hiburan lagu-lagu dangdut untuk temani Kotong semua di ini sore.

Setiap momen akan dikenang jika ada jepretan kamera foto. Namun, bagaimana jika momen paling bersejarah di Republik ini hilang begitu saja tanpa ada satupun bukti foto? Nyatanya, hal ini hampir saja terjadi pada 17 Agustus 1945. Beruntungnya, seorang pemuda asal Minahasa bernama Franz Mendur mengarahkan kamera Leica 35mm-nya. Tiga kali ia menekan tombol rana, dan terciptalah tiga foto ikonik, yaitu Bung Karno yang sedang membacakan naskah proklamasi, pengibaran merah putih, dan juga kerumunan warga saat itu. Namun, ancaman besar datang tepat setelahnya. Tentara Jepang pun memburu para fotografer untuk memusnahkan bukti kemerdekaan. Di bawah ancaman bahaya, Franz tak hilang akal. Demi menyelamatkan sejarah bangsa, ia nekat menyembunyikan gulungan film negatif itu yang kemudian dikubur di tanah kebun belakang rumahnya di Petojo. 6 bulan lamanya foto-foto itu tersembunyi di dalam tanah, hingga akhirnya pada 20 Februari 1946, bukti otentik lahirnya Indonesia tersebut berhasil dipublikasikan ke seluruh dunia. Franz Mendur mungkin tidak memegang senjata di garis depan, namun lewat keberaniannya dan jepretan kameranya, kita hari ini bisa menyaksikan detik-detik lahirnya Republik Indonesia. Lalu, bagaimana dengan kita yang hidup di zaman kemerdekaan saat ini? Sudahkah kita melakukan sesuatu untuk mengisi kemerdekaan yang kita nikmati sekarang?

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

kita.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang. Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 pukul 16 waktu Indonesia Tengah, Polres ND, Polda ND mengerahkan helikopter Polri untuk menyalurkan bantuan logistik kepada warga Desa Nila dan Desa Kekasewa, Kecamatan Dona pada Sabtu 29 Agustus 2026. Pendistribusian melalui jalur udara dilakukan setelah akses darat dan transportasi laut menuju kedua desa terputus akibat dampak gempa dan kondisi cuaca ekstrim. Baralih Piko Tompung informasi berikut. Personel TNI Polri bersama pemerintah kecamatan dan para guru bergotong royong membersihkan puing serta material bangunan di SD Negeri Gololewa, Kampung Diuk, Desa Gololewa, Kecamatan Kubus Barat, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, pada Sabtu 29 Agustus 2026. Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 8 WITA itu melibatkan personel Polsek Kubus, Babinsa Koramil 1630-03-MP, aparat pemerintah Kecamatan Kubus, serta para guru. Mereka bersama-sama untuk membersihkan material bangunan yang berserakan di ruang kelas dan sekitar halaman sekolah. Informasi tadi mengakhiri kotak pemberita kali ini. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: Wih, kakak, lihat ini dulu. Ketumpung pesanan keripik pisang dengan sambal luat di online ini terlalu banyak.
1: Betul toh, Ade. Makanya beta bilang, jangan cuma tunggu lowongan kerja sa. Katong olah pangan lokal jadi usaha, hasilnya juga luar biasa toh, Ade.
0: Betul ya, kak. Modal kecil juga sempapa. Yang penting konsisten, kreatif, dan berani mulai sadolo toh.
1: Nah, itu tahu. Usaha tuh soalnya harus tunggu modal besar toh. Dengan memanfaatkan potensi daerah dan teknologi digital nih, anak-anak muda NTT bisa bangun ekonomi mandiri dan buka lapangan kerja baru. Kayak katong begini nih.
2: Mari jadi wirausaha muda yang inovatif. Jangan takut gagal. Mulailah dari langkah kecil dengan semangat yang besar. Saatnya katong olah potensi daerah, ciptakan produk lokal yang berdaya saing global.

quick recap dulu dari posisi ke-20. From the number 20, di posisi ke-20 minggu ini teman perdua newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Berita perempat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pak saudara dong semua, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana memastikan aktivitas pariwisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur telah kembali berjalan normal setelah gempa bumi 7,7 yang melanda Flores pada 15 Agustus 2026. Hal tersebut disampaikan Widianti saat menggelar konferensi pers usai melakukan kunjungan kerja ke Labuan Bajo pada Jumat 28 Agustus 2026. Ia menyampaikan bahwa duka mendalam kepada masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi di Flores. Beralih ke informasi berikut, Direktorat Lalu Lintas Polda NTT menyerahkan 7 kendaraan operasional double cabin kepada 7 polsek terdampak gempa di Flores Timur. Penyerahan berlangsung dalam apel serah terima di lapangan apel Polres ND pada Sabtu 29 Agustus 2026 akhir pekan tersebut. 7 armada itu disalurkan kepada Polres Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, ND, dan Sika di Flores. Bantuan tersebut diarahkan untuk memperkuat mobilitas personel sekaligus mempercepat pelayanan kepolisian di wilayah yang mengalami dampak gempa terkini. Informasi tadi mengakhiri kotong pemberita kali ini. Beta Rogan, sampai jumpa.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan karst yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan karst di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, demikian sudah kebersamaan Sasando Siang sampai saat ini. Dan setelah kita akan ada rekan datang yang akan temani Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua sampai nanti di pukul 24 malam. Akhir kata Peter Rokan, pamit untuk voice dari ruang dengar Bapak, Saudara semua. Selamat sore, selamat berhari Minggu, dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Sumba tidak hanya terkenal dengan kuda sandalwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: sore Megan pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di dalam.
1: Wih, Ade supintar membaca padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka, Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada Eka, dari dengar dongeng bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren nih. Kayaknya Beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selama 6 minggu, tetapi selama hidupnya mereka bisa

Kebakaran bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Kebakaran dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak, kehilangan harta benda, dan lebih parah lagi, nyawa menjadi taruhan. Lantas, bagaimana mencegah kebakaran terjadi? Matikan kompor. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Simpan bahan mudah terbakar di tempat aman. Periksa instalasi listrik secara berkala. Siapkan alat pemadam api ringan atau APAR di rumah dan di kantor. Mitigasi kebakaran adalah tanggung jawab kita bersama, lindungi keluarga dan lingkungan. Cegah kebakaran, selamatkan masa depan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Jika di Jogja orang naik kopata, maka di Kupang orang naik oto. Orang Kupang lebih suka menyebut angkot atau bemo dengan sebutan oto. Oto di Kupang selalu full musik. Jangan heran jika musik terbaru selalu mengiringi perjalanan orang Kupang. Setiap oto memiliki jalurnya masing-masing. Semuanya dibedakan dengan angka dan warna. Lampu adalah sebutan orang Kupang untuk menandai jalur yang dilalui oto. Oto Kupang memiliki gayanya sendiri. Selain cat mobil yang berbeda-beda, oto juga selalu dihiasi stiker, mulai dari gambar artis sampai gambar mobil balap pasti ada. Bahkan tidak jarang, kaca depan pun dipenuhi stiker. Selain stiker, oto Kupang juga memiliki ciri khas klakson atau bel yang aneh. Sehingga paling tidak, orang Kupang langsung tahu keberadaan oto jika mendengar klakson tersebut. Keunikan oto merupakan salah satu ciri khas kota Kupang.

0: kecilkan suara musiknya, berisik.
1: Suara-suara begini, dengar musik asik.
0: Asik memang, tapi jangan sampai mengganggu tetangga.
1: Kak, ini kan rumah kita sendiri, menghibur diri sendiri, terus?
0: Benar rumah kita, tapi hidup bertetangga itu harus saling menghargai, tidak bisa seenak hati. Apalagi kalau tetangga sedang beribadah. Jangan mati rasa, Dek. Dengar musik tidak harus berisik, kan?
1: Ih, kakak.
2: RRI Digital dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional. Termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Mentor kelompok belajar desa Fanating Maria Astuti bilang, pembinaan anak-anak dalam kelompok belajar sonde hanya diarahkan di peningkatan jumlah peserta, tetapi juga kualitas dan perubahan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Maria, keberhasilan kelompok belajar sonde cukup diukur dari banyaknya anak yang ikut kegiatan, perubahan perilaku, cara bersosialisasi, serta nilai-nilai kehidupan yang diterapkan anak setelah mengikuti pembinaan jadi bagian penting yang terus diperhatikan oleh para mentor. Maria Kastau, pembinaan yang dilakukan kelompok belajar Ju menekankan nilai-nilai kehidupan dan keagamaan. Maria berharap momentum kegiatan yang diikuti anak-anak dapat jadi ruang untuk melakukan refleksi dan mendorong perubahan dalam diri mereka. Anak-anak diharapkan mampu meninggalkan kebiasaan yang sonde baik, menghargai orang tua, memperbaiki hubungan dengan teman, serta menjadi pribadi yang dapat kasih manfaat buat orang lain. Pindah informasi berikut, Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Bonubola selaku Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia APKASI secara resmi membuka Fashion Show Wastra Nusantara di Panggung Seni Budaya Hill 3 Indonesia Convention Exhibition BSD Kabupaten Tangerang pada Jumat 28 Agustus 2026. Di depung sambutan, Ratu Ngadu Bonubola bilang bahwa kegiatan tersebut memiliki peran strategis dalam memperkenalkan sekaligus mempromosikan kekayaan kain tradisional Indonesia. Dia kasih tahu Wastra Nusantara perlu terus diperluas jangkauan pemasarannya, sonde hanya di tingkat nasional tetapi juga hingga pasar internasional. Dia bilang Wastra Nusantara sonde sekedar warisan tradisi dan budaya, tetapi juga merupakan aset ekonomi kreatif yang memiliki nilai seni dan ekonomi tinggi. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

Dari kawasan Topelo 84 dari Kupang Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, kakaknya, kakak nona, sama karmana kabar di hari ini. Hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026, tinggal satu hari lagi kotong akan ke setengah bulan Agustus dan kotong akan masuk di bulan September ya. Soalnya rasa ternyata buka mata tutup mata, kotong semua kasih abis ini tahun ya Bapak Mama, kakak nyong, kakak nona semua. Semoga yang menjadi apa yang menjadi harapan dari Bapak Mama dong, apa yang menjadi impian dari Bapak Mama, kakak nyong, kakak nona semua bisa terwujud di akhir bulan atau di bulan September nanti. Amin, amin, amin, amin ya. Selamat malam Bapak Mama, kakak nyong, kakak nona semua yang masih dalam perjalanan ya, yang mau pulang atau mau pergi di mana, begitu hati-hati di jalan. Datang akan temani semua perjalanan, begitu yang pakai motor ataupun auto, datang akan temani sampai di rumah dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya. Yang lagi batas sibuk, yang lagi bekerja juga hati, tetap semangat saja buat semuanya ya. Walaupun ya kotong harus diperhadapkan dengan hari Minggu ya, hari libur untuk kebanyakan orang ya, tapi bukan berarti yang kerjanya shift itu harus tetap menunaikan tugas dan kewajibannya. Semangat ya. Dan di kesempatan ini kali di Sesando sore sampai di jam 7 itu seperti biasa Rikoton di segmen pasiar ya. Jadi datang itu akan ajak Bapak Mama, kakaknya, kakak nona semua pasiar-pasiar Ame Sadiki. Pidi kotong pun tempat-tempat bagus ya, pidi kotong pun destinasi wisata, tempat rekreasi yang bisa menjadi pilihan juga buat Bapak Mama dong ketika libur nanti, bisa mampir ya, bisa berfoto-berfoto di tempat-tempat favorit dari Bapak Mama, kakaknya, kakak nona semua, ataupun yang mau mencari spot-spot baru ya, tempat-tempat bagus yang baru boleh. Dan datang juga mau tahu cerita dari Bapak Mama, kakaknya, kakak nona semua, ada tempat bagus apa di Bapak Mama, Bapak Saudara semua pun daerah. Baca ceritanya di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499 ya. Nanti setelah beberapa nomor lagu yang datang putar, nanti datang kembali untuk kasih tahu tempat bagus mana yang kotong harus pi duluan ya. Pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

air adalah sumber kehidupan bagi banyak makhluk hidup di bumi. Namun, sumber air ini semakin terancam akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga sumber mata air agar tetap lestari dan dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Salah satu cara menjaga sumber mata air adalah dengan melakukan pengawasan dan pemantauan secara rutin. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi pada sumber mata air, seperti penurunan debit air atau pencemaran. Selain itu, menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan dan memastikan aktivitas manusia, seperti penambangan atau pembukaan lahan, tidak merusak ekosistem, adalah langkah dasar yang wajib dilakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih. Perlindungan terhadap vegetasi di sekitar mata air memegang peranan krusial karena tanaman berfungsi sebagai penyaring alami yang menyerap polutan serta mencegah erosi tanah. Keberadaan pohon-pohon juga membantu menstabilkan debit air dan melindungi sumber air dari kontaminasi bahan kimia atau pestisida berbahaya. Membiarkan tumbuhan berkembang secara alami di area tangkapan air secara langsung menjaga kualitas dan kuantitas pasokan air agar tetap konsisten sepanjang tahun. Dengan kesadaran kolektif untuk menjaga sumber mata air hari ini, kita sedang menyiapkan warisan yang berharga bagi kehidupan generasi mendatang.

0: Benarkah Belanda jajah Indonesia selama 350 tahun?
1: Bro, sebenarnya bukan negara Belanda, tetapi Netherlands.
0: Apa leluni? Kukar mana bisa kotong orang Indonesia panggil dong Belanda?
1: Begini bro, secara internasional, negara yang beribu kota Amsterdam dan berpusat pemerintahan di Den Haag itu bernama Netherlands, yang berarti negeri dataran rendah. Ada juga yang bilang Holland, tapi itu merujuk pada dua dari 12 provinsinya, yakni Noord-Holland dan Zuid-Holland. Namun, karena kedua wilayah tersebut berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan pelayaran, nama Holland menjadi sangat populer di dunia. Menariknya, sebutan Belanda dalam bahasa Indonesia sudah datang langsung dari kata Netherlands ataupun Holland, melainkan dari bahasa Portugis. Bangsa Portugis yang lebih dahulu berdagang di Asia Tenggara pada abad ke-16 menyebut wilayah Holland dengan lafal Hollanda. Lafal Portugis Hollanda inilah yang lambat laun menyesuaikan diri dengan pengucapan masyarakat Melayu Nusantara hingga berubah jadi Belanda. Sebutan ini semakin menguat ketika kapal-kapal VOC dan bangsa Belanda mengambil alih jalur perdagangan dari Portugis di awal abad ke-17. Meski di beberapa daerah nih, seperti di Jawa, orang Belanda biasa disebut dengan Londo atau sebutan Belanda. Namun, seiring berjalannya waktu, sebutan Belanda tetap menjadi nama yang paling umum digunakan masyarakat Indonesia untuk menyebut negara tersebut.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mau naik.
1: Nice. Iya, bapak mama, kakek nyong, kakek nona semua, tempat pertama yang kotong ngopi ini dia berupa hutan mangrove. Tapi hutan mangrove ini bukan ada di Kupang ya, tapi ini adanya di Sika ya. Hutan mangrove Mangeloo dia pun nama ya, dan berada di desa Rejo Roja, Kecamatan Mange Panda, Kabupaten Sika, menjadi salah satu destinasi wisata alam unggulan yang menawarkan keindahan panorama sekaligus nilai sejarah ya. Lokasinya itu berjarak sekitar 30 km dari Kota Momere atau dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam pakai kendaraan roda 2 maupun roda 4. Nah, sesampai di lokasi, kotong itu akan diajak menyusuri jembatan kayu sepanjang kurang lebih 450 meter yang membelah rimbunnya hutan bakau ya. Selain itu, lopo-lopo tersebut juga yang ada di sana menjadi salah satu spot favorit wisatawan untuk bersuah foto dengan latar hijaunya hutan mangrove ya. Dan di balik pesonanya, hutan mangrove Mangeloo menyimpan sejarah panjang konservasi lingkungan. Itu kawasan dirintis oleh almarhum Victor Emmanuel Rayon atau yang dikenal dengan Bapak Akong, yang mulai menanam mangrove secara mandiri setelah bencana tsunami menerjang Flores pada 1992 ya. Dan setelah Bapak Akong meninggal dunia pada 6 Maret 2019, perjuangan melestarikan hutan mangrove diteruskan oleh istrinya bersama dia pun anak-anak.
0: Eh, nonai. Nice, kita tawa lo, Bo.

0: Koperasi Merah Putih merupakan koperasi yang ditujukan bagi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Berperan sebagai lembaga ekonomi yang beranggotakan masyarakat desa dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Koperasi ini dapat menjalankan berbagai jenis usaha seperti penyediaan sembako, obat-obatan murah, simpan pinjam, hingga pengelolaan untuk produk pertanian. Program pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, pembentukan Koperasi Merah Putih memiliki banyak manfaat. Beberapa di antaranya dapat menciptakan lapangan kerja, menekan tingkat kemiskinan yang ekstrim, meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani atau NTP, atau kesejahteraan petani naik serta dapat menekan inflasi.
1: Bapak, lihat anak-anak tuh, makan sambil pegang HP terus.
2: Iya, Ma. Sama fokus di layar HP, Esa. Soalnya ada yang mau omong satu dengan lain. Anak-anak, tolong simpan itu HP dulu. Mari kotong makan dulu, jangan hanya main itu HP, Esa, terus.
3: Sabar, Bapak. Beta masih bermain game.
1: Game tuh bisa main nanti. Tapi Mama pun masakan nih cuma enak makan sekarang, pas masih hangat.

Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyebabkan sejumlah masalah lingkungan dan kesehatan. Salah satu penyakit yang mengancam adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA adalah infeksi yang mempengaruhi sistem pernapasan atas, dimulai dari hidung dan berakhir pada pita suara atau pada sistem pernapasan bawah dan berakhir di paru-paru. ISPA dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Oleh karena itu, upaya pencegahan sangat penting untuk menghindari gangguan kesehatan ini. Salah satu langkah sederhana dalam mencegah ISPA adalah menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah, dan menggunakan penyaring udara dalam menjaga kualitas udara dalam ruangan. Perbanyak minum air putih untuk mengurangi iritasi saluran napas akibat asap, serta menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi.

Ya, bapak, mama, kakak, nyong, kakak, nona semua, ternyata Mata Air Webot ini merupakan salah satu destinasi wisata alam yang direkomendasikan untuk dikunjungi. Ya, berada di Desa Tohe, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, berjarak kurang lebih 1 jam perjalanan saya dari pusat kota Atambua. Seandainya itu di Mata Air Webot ada fasilitas kolam renang, kamar mandi umum, dan gazebo, ya, tempat duduk yang dapat kotong manfaat, yang dapat kotong manfaatkan begitu untuk duduk santai. Nah, selain destinasi wisata alam Mata Air Webot, ya, menjadi salah satu sumber air minum isi ulang juga, ya. Mata air ini juga dimanfaatkan warga setempat untuk kegiatan keseharian seperti mencuci, ya, dan juga mandi, ya. Dan kesegaran di sana soalnya perlu diragukan lagi, alamnya juga mendukung, ya, karena dikelilingi, ya, oleh kebun, ya, dan juga pepohonan yang masih

0: rapor nih bagus-bagus sekali, juara kelas terus. Tapi papa bingung, katong punya uang kosong deh. Kayaknya Sonia akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
1: Kayaknya bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat. Itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti ketong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
0: Wih, betul kok mama.
1: Betul.
0: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
1: Semua tuh dijamin pemerintah, bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar dia pu anak sekarang sudah jago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
2: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

0: kelelawar ditangkap sudah biasa. Tapi kalau memanen kelelawar, nah tradisi ini ada turun-temurun dalam masyarakat Desa Toheleten, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Mereka menyebut pesta panen kelelawar atau Sauniki. Sebelum memanen kelelawar dalam gua, terlebih dahulu dilakukan ritual adat di mulut gua oleh tetua adat untuk melancarkan proses panen kelelawar. Setelah itu, warga membakar kawi api dan dibawa masuk ke dalam gua. Hal itu dimaksudkan untuk mengacaukan penglihatan kelelawar sehingga mudah diambil orang-orang di dalam gua. Bagi kaum laki-laki yang ingin masuk ke dalam gua harus bertelanjang dada dan tidak diperkenankan memakai atau membawa benda logam ke dalam gua. Karena dipercaya, orang yang masuk membawa logam tidak bisa keluar dari dalam gua. Tradisi Sauniki atau memanen kelelawar biasanya dilakukan setiap 3 tahun sekali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, papa mama, kakak-kakak, nona semua. Dan ini katong sampaikan ya, update informasi donasi bersama untuk Flores Rumah Musik Siloam bersama dengan RRI Kupang. Terhitung ya, Kamis 27 Agustus 2026 ya, jam 4 sore itu yang sudah terkumpul ya, pakaian layak pakai sebanyak satu kantong ya, dari Falsi Malet ya, kemudian satu kantong juga dari Selfie Kaji, satu kantong juga dari Fiontes, dan satu kantong juga dari Valan ya. Kemudian ada juga popok sebanyak 6 dos dari PT Aneka Niaga. Kemudian ada uang 100 ribu dari Om Adi Alak ya, donasi berupa uang 200 ribu dari PT Zenzei Popoku. Donasi berupa uang 10 ribu dari orang baik ya, 500 ribu dari hamba Tuhan, 50 ribu itu kirimnya via Bank BCA, 150 ribu juga transfernya via Bank BCA. Kemudian dari SEA Bank itu ada 4 orang yang sudah melakukan transfer 20 ribu ya, kemudian 25 ribu ya, 15 ribu ya, dan juga 50 ribu. Kemudian dari BCA ya, yang sudah donasi transfer via Bank BCA itu 50 ribu. Kemudian yang transfernya melalui via Bank BNI itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang pertama itu 200, 500, 100 ya, 50, 100 dan juga 100 juga. Itu transfernya via Bank BNI. Kemudian ada juga donasi uang ya, uang yang terkumpul dari kotak donasi konser Amal Merah Putih yang sudah dilaksanakan ya, itu sebesar 1.769.000. Kemudian yang terakhir itu donasi dari Oma Elizabeth Nuhitu ya, berupa uang sebesar 2 juta rupiah ya. Dan Ketong juga masih membuka kesempatan ini untuk bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua yang mau berdonasi untuk saudara-saudari kita di Flores sampai tanggal 10 September nanti ya. Untuk yang mau berdonasi berupa uang melalui Kris yang tersedia di media sosialnya Ketong ya, ataupun berupa barang dapat diantarkan ke kantor RRI Kupang, Jalan Tompelon nomor 8. Sekecil apapun bantuan Ketong itu sangat berarti untuk saudara-saudari kita yang ada di Flores. Info selengkapnya itu bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua bisa menghubungi ya Ketong kakak nyongki di 0852 3927 5950.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.

jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Festival Fulan Fehan 4 resmi berakhir, tetapi harapan akan keberlanjutan perhelatan ini dan pelestarian budaya Belu terus disuarakan. Generasi muda diharapkan dapat menjaga semangat kebudayaan secara konsisten. Rini Ratu Dabo, pelatih tari Festival Fulan Fehan bilang, keberlanjutan festival sangat penting supaya warisan budaya Belu Sonde Barenti di perhelatan keempat saja. Pelaksanaan berkala diharapkan terus kasih ruang buat generasi muda untuk mengenal dan mencintai budaya daerahnya. Rini Ju mendorong generasi muda supaya menjadi pelopor kebudayaan dengan terus berkarya dan melahirkan inovasi baru. Peran aktif tersebut krusial supaya kesenian tradisional Belu tetap adaptif tanpa mengikis nilai-nilai leluhurnya. Untuk itu, Rini ajak anak muda untuk sonder ragu kasih tampil ragam tarian daerah dalam kehidupan sehari-hari maupun di panggung pertunjukan. Pindah ke informasi berikut, kekayaan wastra Nusantara mendapat ruang promosi dalam gelaran Apkasi Otonomi Expo 2026 melalui Fashion Show Wastra Nusantara yang digelar di Panggung Seni Budaya Hill 3 Indonesia Convention Exhibition BSD Kabupaten Tangerang pada Jumat 28 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngaduh Bondowula yang juga merupakan bagian dari Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia bilang bahwa wastra memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai bagian dari industri ekonomi kreatif. Menurutnya, kain tradisional dari berbagai daerah sonde hanya mengandung nilai budaya, tetapi juga memiliki nilai seni dan ekonomi yang dapat terus dikembangkan melalui inovasi. Ratu Bula bilang pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memberikan ruang dan dukungan kepada pengrajin serta desainer lokal supaya mampu tampil dalam ajang berskala nasional. Fashion Show Wastra Nusantara juga diharapkan jadi sarana memperkuat kolaborasi antar daerah dalam pengembangan potensi budaya, pariwisata, dan investasi. Demikian berita Perempat Hari Kupang, Beta Daten. Sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

Apa yang terlintas di pikiran Bapak Mama tentang NTT Mart? Pasar tradisional atau supermarket? Nah, NTT Mart bukan pasar tradisional atau supermarket biasa, tapi sebuah platform pemasaran dan distribusi produk-produk unggulan UMKM dari Nusa Tenggara Timur yang dikelola oleh pemerintah Provinsi NTT. NTT Mart adalah program Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2024-2029, Emmanuel Melkiades Lakalena dan Joni Asadoma, dengan konsep untuk memasarkan berbagai produk unggulan NTT mulai dari pangan, minuman, kopi, tenun ikat, makanan ringan, hingga kerajinan tangan yang semuanya dikemas secara modern dan menarik. Dengan NTT Mart, produk lokal NTT bisa menjangkau pasar yang lebih luas, membawa kekayaan budaya dan inovasi daerah ke seluruh Indonesia, bahkan dunia, serta meningkatkan kebanggaan masyarakat.

0: WA, Mak. Lihat ini, dong. Orang-orang dong ada naik gunung, kok lihat kabut. Besok katong piko, biar sama kayak kawan-kawan lain, toh.
1: Oke, Ina. Siapa takut? Gas! Yes.

0: Aduh, Ama, besok sanggup naik leh. Tolong, be haus. Sepertinya.
1: Ina, Ina, aduh Ina, tolong, tolong.
2: Nah, ini akibatnya kalau suka ikut arus. Naik gunung tanpa persiapan, akhirnya adik Ina alami hipotermia. Lain kali, jangan ikut arus ya. Naik gunung itu butuh persiapan fisik dan mental yang bagus. Untung, adik Ina bisa diselamatkan.
0: Iya, Pak Dokter. Lain kali, Betason akan ikut arus, Le. Terima kasih sudah menolong.
2: Iya, sama-sama adik Ina. Ya sudah, istirahat dulu ya. Saya jalan dulu.
3: rri.co.id
4: rri.co.id
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ada yang menarik di bulan September nanti ya. Dan menariknya itu ada RRI Kupang Fest ya, yang akan hadir ya. Jadi siapkan diri Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar pada 15 sampai 17 September 2026 ya. Nah, RRI Kupang Fest ini menghadirkan beragam kegiatan seru dan juga menghibur, mulai dari pegelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial, sampai berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat ya. Jangan lupa juga untuk ajak keluarga, sahabat ya, teman-teman komunitas ya, untuk meramaikan pesta rakyat persembahan dari RRI Kupang.

0: Suku Lamaholot adalah salah satu komunitas masyarakat yang terdapat di Kabupaten Flores Timur, Tanjung Bunga, Adonara, Solor, dan Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mata pencaharian mereka umumnya adalah bertani, berladang, atau beternak. Sebagai bagian dari masyarakat pertanian, suku Lamaholot punya sebuah tradisi yang cukup unik dalam kehidupan bertani mereka. Tradisi itu disebut dengan gemohing. Gemohing dapat diartikan sebagai gotong royong atau kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat suku Lamaholot dalam membersihkan ladang, menanam, memanen, ataupun membangun rumah. Tradisi ini sudah berlangsung sejak ratusan tahun. Gemohing menjadi sarana sosial yang ampuh dalam mempersatukan masyarakat Lamaholot untuk mengatasi kesulitan pekerjaan. Anggota gemohing terdiri atas pria dan wanita, rata-rata berusia di atas 15 tahun. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan kecelakaan pada anak di bawah umur. Para anggota gemohing akan bersama-sama mengerjakan lahan setiap anggota secara bergilir, mulai dari pembersihan sampai panen. Penentuan siapakah yang lahannya akan digarap dilakukan melalui musyawarah atau elo. Karena mereka bekerja sejak pagi sampai sore, maka tuan kebun atau anggota yang lahannya dikerjakan pada hari itu bertanggung jawab menyediakan makanan dan minuman ala kadarnya. Namun, tidak jarang masing-masing anggota membawa makanan dari rumah untuk kemudian dimakan bersama saat makan siang. Peralatan kerja dibawa masing-masing anggota. Yang lebih menarik adalah suasana ketika mereka bekerja. Sambil bekerja, mereka menyanyikan syair, berbalas pantun, ataupun bermain menebak dalam bahasa daerah mereka sendiri. Orang tua lebih memilih menyanyikan syair yang berbau mistis atau yang bercerita tentang kehidupan sosial, sementara yang muda akan berbalas pantun yang berhubungan dengan cinta. Tidak heran, banyak yang mengatakan bahwa gemohing juga ajang bagi para pemuda dan pemudi untuk mencari jodoh. Bila ada yang jengkel atau tersinggung saat berbalas pantun, tidak boleh mendendam. Karena jika orang tersebut menyimpan dendam dan diketahui oleh orang yang lain, maka ia akan didenda atau dikeluarkan dari kelompok. Ada pula yang bekerja sambil bersorak. Pemimpin gemohing akan memimpin sorakan. Apabila sang pemimpin berteriak, "Mie!" maka anggota akan membalas dengan ho. Kemudian neke dijawab ho, wana ho, secara terus-menerus. Sorakan dan nyanyian merupakan penyemangat dan ketukannya disesuaikan dengan gerakan menebas atau mencangkul. Tidak ada sumber yang jelas sejak kapan gemohing mulai dilakukan. Yang pasti, tradisi gemohing mengajarkan tentang kepedulian terhadap sesama harus selalu dilestarikan untuk menjaga keharmonisan masyarakat dan membangun sebuah kekuatan sosial yang bertujuan untuk memajukan pembangunan di Nusa Tenggara Timur.
1: Di era digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.

Ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, siapa di antara saudara dong yang tahu yang namanya sasaok ya? Nah, sasaok ini adalah bagian dari proses yang sakral dan harus dilalui oleh calon mempelai pria dan wanita sebelum sah menjadi suami istri. Dalam proses sasaok ini ada beberapa tahapan yang harus diikuti, yaitu look inak, tahap perkenalan yang dilakukan calon mempelai pria, video orang tua calon mempelai wanita, tahap natane inak ya, itu tahap pinangan, tahap gani eik, tahap terang kampung atau pengesahan secara adat, dan pemberitahuan secara umum bahwa mempelai pria dan wanita susah sebagai suami istri secara adat, dan tahap beda dode ya, tahap terakhir dari seluruh rangkaian proses sesaok atau mengantar dari rumah mempelai wanita ke rumah mempelai pria. Setiap tahapan itu ada tuturan sasaok yang memiliki makna dan fungsi buat masyarakat roti itu sendiri ya. Makna pertama itu adalah sebagai pengorbanan dalam ungkapan yang menjelaskan tentang belis yang merupakan tradisi turun-temurun dan wajib untuk dilestarikan, dimaknai sebuah pengorbanan dalam pernikahan. Kemudian makna kedua itu adalah sebagai penanda rasa hormat kepada orang tua, dan makna ketiga itu sebagai bentuk ketaatan dan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pemegang kendali dalam hidup. Makna yang terakhir itu adalah untuk memperluas hubungan keluarga sesama manusia melalui sebuah pernikahan.

Bahorok atau pukul kaki merupakan suatu atraksi budaya yang cukup unik dan secara turun-temurun dilestarikan oleh masyarakat di Pulau Rote. Selain unik, juga terkesan cukup memacu adrenalin. Betapa tidak, dalam budaya Bahorok, para peserta saling memukul kaki atau betis menggunakan rotan dengan sekuat tenaga. Tradisi pukul kaki biasanya diawali dengan tarian perang atau kakak musuh. Peserta pukul kaki menari sambil membawa rotan diiringi gong. Para peserta yang menari kakak musuh wajib menggunakan pakaian adat seperti selimut dan tiilangga. Bahorok biasanya dilakukan saat pesta perkawinan, acara kematian, dan pesta adat lainnya. Bagi orang Rote, tradisi Bahorok merupakan budaya Rote yang memiliki makna filosofis yang tinggi, yakni menggambarkan semangat juang masyarakat Rote, khususnya kaum pria, dan sikap penuh tanggung jawab, yakni berani memukul, maka harus siap dipukul.

0: mami, subrapa minggu ni beta lihat lu babatok sa terus. Jang sampai lu kena TBC ni.
1: Sonde ya, be begini ni pas be pulang dari kampung. Ju, beta babatok sampai sekarang.
0: Ai, Arni, lupu otak tuh. Kenapa pikiran sempit begitu? Lebih baik lu pi periksa su di puskesmas supaya bisa deteksi dini kalau lu kena TBC, nah bisa cepat diobati tuh.
1: Aduh, lu jangan buat be takut dong. Oh, kalau begitu nah besok be pi periksa dong.
2: Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang penyebabnya adalah mikrobakterium tuberkulosis dan dapat menyerang paru-paru, otak, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, jantung, dan tulang belakang. Adapun gejala TB, biasanya batuk kronis lebih dari 2 minggu, bisa disertai dahak atau darah, demam, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, berkeringat pada malam hari, nafsu makan menurun, nyeri dada, dan sesak napas. Jika mengalami gejala yang mengarah pada TBC, segeralah berkunjung ke dokter atau faskes terdekat. Ingat, penanganan yang cepat dan tepat dapat meminimalisir resistensi bakteri maupun komplikasi yang berakibat fatal.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, Bapak Mama, Kakanyong, Kakanona semua, suku Abui yang sudah terkenal sampai ke mancanegara ini ya, Bapak Mama, Kakanyong, Kakanona semua. Ini untuk kearifan lokalnya ya, tentang rumah tradisionalnya, tempatnya di mana. Ini pasti semua orang sudah tahu, tapi coba kotong lihat lebih jauh lagi ya, Bapak Mama, Kakanyong, Kakanona semua. Karena hampir apa ya, hampir sonde semua ya adat dan budaya dari masyarakat Abui ya di alor itu belum tentu orang banyak itu tahu ya, Bapak Mama, Kakenyong, Kakenona semua. Dan ada salah satu ya yang dimiliki oleh masyarakat Abui yang menjadi ciri khas juga di sana, yaitu tentang rumah adatnya ya, rumah adat Lopok ya. Itu sonde memiliki dinding dan memiliki bentuk yang lebih terbuka. Rumah adat Lopo itu memiliki beberapa tingkatan. Di lantai dasar yang terbuka, Lopo juga berfungsi untuk bersosialisasi, bermusyawarah, dan juga melakukan upacara adat. Selain itu juga ya, berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil pertanian ya. Atap rumah adat ini berbahan dasar rumbia yang mengerucut. Sonde memiliki tembok ya, tetapi terdiri dari 3 tingkat berbeda ya, masing-masing ya melayani tujuan spesifiknya.

Tradisi Sunah Hada atau Sunat Adat adalah salah satu kearifan lokal suku Baurae dari Lefo Kisu, Alor Kecil, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tradisi Sunat Adat ini dilaksanakan secara massal pada waktu tertentu. Anak-anak yang disunat dalam tradisi Sunah Hada adalah anak laki-laki dan perempuan berusia antara 4 hingga 10 tahun. Tradisi ini terdiri dari 9 tahapan ritual. Dimulai dari ritual baju apa atau tumbuk padi, ritual serah kire atau penyerahan anak kepada panitia, sorong duri atau penyerahan pisau sunat, penyerahan anak mori atau penyerahan anak yang akan disunat ke kerabat ibu untuk dirawat sebelum dan setelah disunat. Dilanjutkan ritual taling faking atau ritual saling mengunjungi dan memberikan bekal upacara antar keturunan. Ritual sunah hada atau penghantaman Quran, penyambutan juru moding perempuan dan proses sunat anak perempuan, hingga yang terakhir yaitu penyunatan anak mori kalake atau sunat anak laki-laki. Setiap ritualnya melibatkan banyak suku di Alor Kecil. Bahkan lebih hebat lagi, setiap suku memiliki tugas yang berbeda.

0: ada duduk-duduk sama gitu, coba kau luangkan waktu sedikit, kau ambil kunci pas, pi perbaiki tukaran air di belakang. Teh ada mana tes dari tadi tuh?
1: Mama baru tetes sedikit saja. Mama pun suara nih, tetangga di luar kampung juga dapat dengar nih. Tunggu sabantar kok, besok kok, baru beta pi perbaiki sa.
0: Jangan begitu bapak, ini semusim panas sa. Biar tetes sedikit ju, itu sudah terlalu berharga. Kalau kastengah terus, bak air dong bisa kosong. Ujung-ujungnya, nanti katong yang susah air bapak nih.
1: Iya mama, sudah jangan marah-marah lai. Ini beta supi tutup rapat karena air nih. Sama kayak katong dua pung hati yang tertutup rapat
0: Nah, begitu dolo. Jaga-jaga dari sekarang. Biar katong sonde susah di kemudian hari.
2: Musim kemarau menuntut kepedulian kita bersama. Luangkan waktu 1 menit hari ini, periksa kebocoran air dan hemat penggunaan air bersih. Bencana kekeringan bisa dicegah dengan bijak dari sekarang. 1 menit siaga Anda, selamatkan ketersediaan air kita.

Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, ancaman cyber adalah berbagai aksi dari pihak yang sonde bertanggung jawab yang coba masuk ke perangkat atau sistem digital untuk mencuri data, merusak, atau mengganggu aktivitas. Tujuannya beragam ya, mulai dari pencurian identitas, penipuan, pengumpulan informasi atau rahasia penting secara diam-diam, tanpa izin dari pemilik sahnya, sampai pada pemerasan. Bentuk ancaman cyber yang paling sering terjadi adalah malware, yaitu virus atau program berbahaya yang dapat merusak perangkat dan mengunci data korban. Kemudian ada phishing, yakni modus penipuan melalui email atau pesan yang menyamar sebagai pihak terpercaya untuk mencuri kata sandi atau informasi penting, serta peretasan atau hacking, yaitu upaya membobol sistem keamanan guna mengambil alih akun atau mencuri data rahasia. Karena itu marilah kita bijak dalam menggunakan internet. Jangan mudah mengklik tautan yang mencurigakan, gunakan kata sandi yang kuat, aktifkan verifikasi dua langkah, dan selalu jaga kerahasiaan data pribadi. Ingat, keamanan cyber dimulai dari kebiasaan kita sendiri.

0: Awi, kakak, lihat ini doh. Ketumpung pesanan keripik pisang dengan sambal luat di online ini terlalu banyak.
1: Betul toh, Ade. Makanya beta bilang, jangan cuma tunggu lowongan kerja sa. Katong olah pangan lokal jadi usaha, hasilnya juga luar biasa toh, Ade.
0: Betul, kak. Modal kecil juga sempapa. Yang penting konsisten, kreatif, dan berani mulai sadolo toh.
1: Nah, itu tahu. Usaha tuh soalnya harus tunggu modal besar toh. Dengan memanfaatkan potensi daerah dan teknologi digital nih, anak-anak muda NTT bisa bangun ekonomi mandiri dan buka lapangan kerja baru. Kayak katong begini nih.
2: Mari jadi wirausaha muda yang inovatif. Jangan takut gagal. Mulailah dari langkah kecil dengan semangat yang besar. Saatnya katong olah potensi daerah, ciptakan produk lokal yang berdaya saing global.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, ternyata sampai sekarang itu ya rumah adat masih dijaga dan keberadaan sampai dengan sekarang. Salah satu contohnya tadi itu dari Alor ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, kemudian di Subah juga ya, di Sabu ya, di Flores juga ya. Nah, selain dari ketum daerah NTT ya, di Boti juga ya, di TTU, di Belu juga itu masih menjaga nompong rumah adat ya sebagai warisan budaya dari nompong leluhur begitu ya. Ada juga ya dari luar daerah NTT yang masih dijaga dan keberadaan, lebih tepatnya ini dari Sumatera Barat ya, bapak mama kakaknya kakak nona semua, di Purnama tuh Rumah Gadang yang merupakan rumah adat suku Minangkabau yang berasal dari Sumatera Barat. Ciri khas dari rumah adat ini adalah bentuk atapnya yang melengkung tajam menyerupai tanduk kerbau yang dikenal dengan sebutan gonjong ya. Bentuk rumah gadang sonde dibuat tanpa alasan ya. Depo atap tuh yang menyerupai tanduk kerbau melambangkan kemenangan, kekuatan dan juga kebijaksanaan. Itu rumah juga mencerminkan sistem kekerabatan matrilineal di mana garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Rumah gadang biasanya dihuni oleh keluarga besar dan terdiri dari beberapa kamar yang diperuntukkan buat perempuan dalam keluarga. Sementara itu ruang tengah digunakan untuk kegiatan bersama dan upacara adat. Sampai sekarang rumah gadang masih menjadi simbol kebanggaan masyarakat Minangkabau dan sering dijadikan objek wisata budaya.

0: Di tengah pesatnya perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, peran orang tua semakin penting dalam menyiapkan anak menghadapi masa depan. Bukan lagi sekedar soal nilai akademis, kini anak perlu dibekali keterampilan yang lebih mendasar, seperti kreativitas, rasa ingin tahu, dan kemampuan memecahkan masalah. Ahli neuroscience teoritis Vivian Ming menyarankan agar orang tua perlu menggeser cara mendidik dari sekedar mentransfer pengetahuan menjadi membangun kapasitas anak agar mampu beradaptasi. Ajarkan anak untuk mempertanyakan, membimbing, dan mengevaluasi hasil dari AI. Dengan begitu, AI bukan menjadi sumber kebenaran mutlak, tetapi mitra diskusi yang membantu anak mengasah sudut pandang mereka yang unik. Anak dapat belajar mencoba tanpa takut salah, sehingga kemampuan mereka untuk mengeksplor dan kemampuan berpikir juga meningkat. Peran orang tua sangat krusial untuk mendampingi dan mengarahkan anak dalam memanfaatkan teknologi ini secara bijak. Mari kita siapkan generasi masa depan bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pemikir kritis yang mampu mengendalikan dan memanfaatkannya dengan bijak.
1: Aduh kakak.
2: Iya, kenapa mama?
1: Lu lihat ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asyik dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, suresmi jadi pengendara.
2: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
1: Bahaya apa Jue? Kan dia cuma kasih tahu senang toh. Soalnya ada niat lain toh.
2: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas ke tumpung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lain.
1: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu, sah. Berarti ke tumpung nik, tanggal lahir deng alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
2: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
0: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.
3: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: rri.co.id

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: inilah kisah seorang pemuda Minahasa yang bernama Towo. Pemuda ini terkenal karena memiliki sifat yang licik dan pendusta. Telah banyak orang yang diperdayakan olehnya.
1: Rasakan kamu, Towo. Dasar kamu pendusta.
2: Ih, lepaskan saya. Apa-apaan kalian? Kenapa saya diikat di pohon ini? Lepaskan.
1: Itulah, makanya kalau bicara jangan putar balik.
2: Kalian saja yang bodoh. Ayo buka ikatan ini.
1: Ya, terima saja, Towo. Semoga kamu bisa belajar dari pengalaman ini.
2: Dasar kalian bodoh. Aduh, bagaimana caranya ya saya agar bisa lepas dari ikatan ini?
3: Towo, kenapa kamu di sini? Kamu ikut juga? Ada apa, Towo?
2: Saya ada ide. Orang bungkuk ini bisa menjadi jalan saya untuk terlepas dari ikatan penduduk desa ini. Eh, mau ke bungkuk? Kebetulan sekali kamu lewat di depan saya. Tahukah kamu, hari ini adalah hari keberuntunganmu.
3: Benarkah, Towo? Apa maksudmu?
2: Saya berdiri dengan diikat di pohon ini, sebenarnya sedang mengobati punggung saya. Dulu saya juga bungkuk seperti kamu, Woko. Malah, bungkuk saya dulu lebih parah dari kamu. Tapi karena saya sering berdiri sambil diikat di pohon, maka sembuhlah saya. Kamu harus mencoba, Woko. Itupun kalau kamu mau sembuh dari bungkuk kamu. Tapi kelihatannya kamu sudah betah ya menjadi orang bungkuk seumur hidup.
3: Oh ya? Oh tidak, Towo. Tentu saja saya mau sembuh seperti kamu. Kalau kamu dulu lebih parah bungkuknya dari saya sekarang. Itu berarti saya juga harus sembuh seperti kamu. Bagaimana caranya, Towo? Saya mau juga diikat pohon itu supaya bisa sembuh.
2: Oh, itu gampang saja. Sekarang kau buka dulu ikatan saya. Setelah saya bebas dari ikatan ini, barulah saya bisa menunjukkan caranya. Ayo, Woko, jangan buang waktu lagi.
3: Oh, iya, sebentar, Towo. Saya bukakan ikatan kamu. Tapi kamu janji ya, setelah kamu, saya yang diikat di pohon ini.
2: Iya, ayo. Nah, terima kasih ya, Woko. Sekarang giliran kamu saya

0: Si Towo betul-betul sudah keterlaluan. Sudah banyak orang yang menjadi korban dari kebohongan dan kelicikannya. Orang itu tidak bisa dibiarkan. Prajurit, sekarang kalian pergi ke kampung. Cari Towo dan tenggelamkan dia di dasar lautan.
1: Baiklah Baginda Raja, kami laksanakan. Towo, ikut kami. Atas perintah Raja, kamu dihukum.
2: Tidak, saya tidak mau.
1: Ayo, ikut kami.
2: Tidak, tidak, jangan.
1: Tenggelamkan dia.
3: Oh, baiklah. Saya harus pura-pura tenggelam supaya mereka cepat meninggalkan saya. Nanti setelah mereka sudah yakin saya sudah mati tenggelam, maka saya akan berenang ke tepian.

0: akhirnya sampai juga di tepian. Kalian pikir kalian sudah menang? Tidak ada yang bisa mengalahkan Towo. Sekarang saya harus bertemu dengan ibu. Bu! Ibu!
1: Towo, kamu tidak mati, Nak. Oh, Towo, syukurlah. Ibu pikir kamu sudah ditenggelamkan di dasar lautan.
0: Memang benar, Ibu. Tapi mereka, para prajurit itu, berhasil Towo tipu. Towo pura-pura mati saja di dasar lautan. Setelah mereka yakin Towo sudah mati, maka Towo pun langsung berenang ke tepian. Tahukah Ibu, prajurit-prajurit itu sekarang masih di lautan. Mereka pelan sekali. Ternyata tidak sia-sia Bapak mengajarkan Towo berenang.
1: Syukurlah, Nak.
0: Oh iya, Bu. Dulu kan Bapak pernah jadi panglima di kerajaan.
1: Iya, Towo. Memangnya kenapa?
0: Ibu masih ingat kan baju kebesaran Bapak di istana dulu?
1: Ingat, Nak. Ada apa ini?
0: Sekarang, Ibu tolong jahitkan baju yang persis seperti baju Bapak dulu. Nanti Ibu akan lihat sendiri apa yang Towo maksudkan, Bu.
1: Oh, baiklah. Ibu akan jahitkan buat kamu.
0: Terima kasih, Bu. Baju ini pas sekali di badan Towo. Sekarang Towo pamit dulu ya, Bu ya. Doakan agar Towo berhasil ya, Bu.
1: Kamu mau kemana lagi, Towo? Ibu khawatir jika kamu nanti akan bertemu lagi dengan prajurit itu.
0: Tidak, Ibu. Tenang saja. Kelak Ibu akan melihat keberhasilan Towo. Hormat saya untuk Baginda Raja.
2: Towo? Kamu? Kamu kenapa di sini? Bukankah sudah saya perintahkan para prajurit menenggelamkan kamu di dasar laut? Dan baju kamu itu dapat dari mana? Bukankah itu baju kerajaan?
0: Benar, Raja. Saya memang sudah ditenggelamkan prajurit, Raja. Tapi ketika sampai di dasar laut, tahukah Raja? Di sana, di dasar laut pun ternyata ada kerajaan. Malah lebih megah dan besar dari kerajaan ini. Di sana, saya bertemu dengan ayah dari raja yang sudah meninggal, yang juga menjadi raja di dasar laut itu. Lihat, baju ini buktinya. Saya diberikan oleh ayah raja, dan saya disuruh kembali menghadap raja untuk menceritakan pertemuan saya dengan ayah raja di dasar laut. Sepertinya, beliau rindu sekali dengan raja.
2: Benarkah, Towo?
0: Kali ini, saya tidak berbohong, Raja. Jika raja mau, saya bisa mengantarkan raja bertemu dengan ayah raja di dasar lautan.
2: Baiklah, saya percaya. Sekarang, antarkan saya bertemu dengan ayah saya. Ayo, Towo.

0: kita sudah sampai tengah lautan, Raja.
1: Iya, Towo. Sekarang bagaimana caranya saya bisa bertemu dengan ayah saya? Ayo, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi bertemu ayah saya.
0: Raja dan para prajurit harus terjun ke dasar lautan.
1: Baiklah. Ayo, prajurit. Kita terjun.
2: Siap, Raja.
0: Dasar bodoh. Sekarang hanya tertinggal saya sendiri. Sekali tepuk, semuanya mati. Saatnya saya kembali ke daratan.
3: Hormat raja.
0: Mereka pikir saya lah rajanya. Mereka tidak mengenali saya lagi dengan pakaian kerajaan dan kapal raja ini. Tapi saya memang cocok jadi raja. Baiklah, saya lanjutkan saja menjadi raja. Ibu, anakmu sekarang sudah menjadi raja. Raja, iya, raja.

Maka dengan kecerdikannya, Sitowo menjadi raja. Dalam bahasa Minahasa, Sitowo menjadi istilah yang berarti orang yang suka berbohong. Demikianlah pendengar legenda Sitowo Siputar Bale di Sulawesi Utara.

0: tatanan gaya rambut yang mencerminkan keindahan dan keberanian, sekaligus kehormatan dalam budaya Rote. Falungku atau yang lebih dikenal sebagai Sanggul Rote merupakan representasi tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sanggul ini menjadi elemen penting yang mencerminkan status dan peran wanita ketika dikenakan saat acara-acara penting seperti pernikahan dan upacara adat. Untuk merias rambut dengan gaya falungku, diawali dengan mengikat rambut menjadi kuncir sederhana. Kemudian, rambut ditarik ke atas dan ke depan hingga membentuk angka 8. Bentuk tersebut melambangkan siklus kehidupan dan kesinambungan. Falungku dihias dengan bunga melati yang ditempatkan di sepanjang lilitan rambut untuk memperkuat kesan kecantikan dan memberi keharuman alami. Sanggul khas Rote ini juga dihiasi dengan bula molik atau tusuk emas dan kembang cempako yang merupakan simbol keberanian dan kemakmuran.
1: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
2: Bisa jelasin.
1: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
2: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
1: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
2: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
1: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Masih dari kawasan Tumpulau 8.4 dari Kopan Suara Budaya NTT. Ada satu lagu yang baru saja diputar untuk menemani bapak mama kakek nyong kakek nona semapung suasana malam di Kota Musasando malam ya. Di jam sekarang di Kota Musasando malam ada segmen Basenggol yang datang so kembali ya hadir untuk menemani bapak mama kakek nyong kakek nona semua yang mau kirimkan salam-salam, terlalu bisa yang mau pilih lagu juga boleh ya di 0380 833 499, dan juga bisa bergabung ya di 0811 3820 1043, dan juga di Facebook Pro4 RRI Kupang karena status terbaru dari Pro4 sudah diposting. Jadi yang lagi online boleh bergabung sekarang, suko kirim salam-salam buat siapa saya ini malam. Dan terima dulu yang sudah bergabung di Kotompul line telepon ini 833499. Halo, selamat malam.
1: Halo, Tete.
0: Iya, selamat malam.
1: Iya, malam, Tete.
0: Dengan siapa, di mana ini?
1: Dengan orang Sulamu nih, Tete.
0: Oh, orang Sulamu. Wah, ini beta star dulu dari Sulamu nih, Ma.
1: Iya.
0: Ada kopi kosong deh, Kakak. Ini beta jalan jauh nih sampai Sulamu nih. Harus ada kopi, oh.
1: Ada kopi masih ada gula nih, Kak.
0: Soalnya apa lihat beta sa kakak. Kopi manis nanti. Apalagi kalau tambah dembang reflan ini. Tambah manis lihat itu kopi.
1: Betul gula sabu, Sa.
0: Biar mau kopi satu bungkus leh. Dua bungkus leh. Kalau beta dan kakak reflan. Kopi soalnya ada arti dempah gitu. Iya kalau lihat ya memang soalnya ada arti. Tapi coba kalau minum dulu. Aduh dempah itu. Aduh, kabar baik kok, Bang Revlan?
1: Baik, Kak.
0: Amin. Ini malam mau dengar lagu yang mana? Di sini yang beta siap tuh ada yang judulnya Moin Mansian, kemudian ada juga Main Rasa, Tua Rugatuka, Manis Peluru Ngeri, Berbutan, Seka, Jamila Weta. Ini dari kakak Johan Reza ini, yang nyanyi ulang ini. Jamila Weta, Baby Pelan-Pelan, Dada Masa Lalu, kemudian ada Ju Terserah Kau Saja.
1: Moin Mansian.
0: Moin Mansian, oke. Okay. Salamnya buat siapa ini, Bang Revlan?
1: Oh ya, berita datangnya bertiga. Semoga berkat sama keluarga.
0: Amin.
1: Buat Joy, buat Berta di Kampung, buat Abang Melki, buat Lolita, Kari, buat Bapak Iya, buat Pak Miller, buat ini Mbak Jesse, Mbak Alin, di Mbak Alin di Mbak Irmi, Ibu Jati, Matilda Jamplong, Miki Jamplong atau Jang Jamplong, ada Joy, Ibu Putra, Bung Gondin di Kapan.
0: Oke.
1: Ada Kak Fendi, Kak Dwi, Mata Tima, Anissa, buat apalagi yang Kak Sata di Salen.
0: Oke.
1: Putra. Buat Putra sama Kak Foni. Buat Kak Yufan juga. Kak Yufan juga, Kak Dhani. Pokoknya semua-semua, Kak.
0: Baik. Terima kasih, Bang Revlan.
1: Terima kasih, Kak.
0: Oke. Okay. Terima kasih, Bang Revlan. Dari Sulamu yang sudah bergabung di 833499. Kotom pindah dulu ya. Pidi nomor SMS Pro4 yang sudah bergabung ya. Ini yang su telepon ada siapa ya? Di mana ya? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga.
2: Ini dengan Erni di Nefonono.
0: Ma Erni dari Nefonono. Lebih jauh mana ini? Sulamu atau Nefonono?
2: Ya?
0: Lebih jauh mana, oh mama? Sulamu atau ini Nefonono?
2: Sulamu yang jauh.
0: Sulamu yang jauh. Nah, terus Nefonono di mana?
2: Nefonono di Takari sini.
0: Oh, Nefonono di Takari. Di ya. Berarti lebih jauh ini Nefonono.
2: Oh, begitu.
0: Kan Sulamu duluan toh, baru camplung-camplung habis baru Pitakari toh.
2: Oh, begitu.
0: Mau mulai, Suhe. Kan Sulamu itu kan dari cabang Wahila Mas di situ toh.
2: Oh iya betul.
0: Oh iya betul. Kan naibuan atabis Wahila Mas itu.
2: Ya.
0: Masa takari lebih duluan ini apa nah? Ini Wahila Mas nah.
2: Ini mungkin ini setiap malam kupas asam jadi silupa.
0: Oh begitu. Ini mama yang kupas atau bapak yang kupas?
2: Pokoknya dua-dua kupas semua.
0: Tapi lebih banyak bapak toh?
2: Tidak, saya pun yang lebih banyak.
0: Aduh, semangat ya Mama Erni.
2: Ya.
0: Iya. Ini dijualnya, apakah jualnya utuh dengan depung biji atau dikupas lagi bijinya? Atau dua-duanya juga ada?
2: Dan biji sekata.
0: Oh, dan biji saja. Itu yang lebih murah atau lebih mahal?
2: Murah sekarang, satu kilo ini 4.000.
0: Oke, karena memang lagi musim ya Mama.
2: Iya.
0: Iya, baik. Soalnya Papa, semangat Mama. Semoga asamnya habis ludes ketika dijual.
2: Amin.
0: Iya, Ma Erni mau salamnya buat siapa? Ini malam Beta harus temani Ma Erni pakai lagu yang mana dulu? Halo Ma Erni.
2: Ya, bilisnya kakak.
0: Di sini ada Main Rasa, Tua Ruga Tuka, Manis Peluru Ngeri, Berbutan dari Kakak Fester Esa, Seka, Jamila Weta, Baby Pelan-Pelan, Dada Masa Lalu, Terserah Kau Saja.
2: Waktu bilang Fester Esa, kenapa?
0: Oh, dari Fester Esa, Berbutan. Ya. Ini Irama TB juga ini.
2: Mungkin dia mau TB kok.
0: Iya, yang penting Mama jangan lepas apa sendiri TB. Oh, TB itu soalnya enak kalau sendiri-sendiri, mesti rame-rame nah. Rame-rame baru ini sama-sama banting kaki lebih seru nah Mama. Teh datang sendiri juga paling senang buat TB ini.
2: Itu sudah.
0: Oke deh, salamnya buat siapa Mama?
2: Ya, salam yang pertama buat keluarga Gine Purnono, ada Bapak Nicholas Denny, ada Kak Fat, Kak Eta, Bapak Yoel yang sementara kupas asam, Adi Nadin, Ardiki, Ardin. Ucapannya selamat malam. Yang kedua, buat Bapak Maie, Mama Aileen, Abang Jong, Kak Jul Melotinya, Mama Jesse, Kak Foni, Kak Ferdi, Kak Yuven Patupenu, Kareflan Sulami, makasih atas tunggolannya. Kamil Kicamplong, Opa Miller di Wepura, Kak Uri Koseu, dan buat semua-semua sekadatnya.
0: Baik, terima kasih.
2: Dan yang terakhir buat kakak yang bertugas, selamat bertugas, semoga Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin.
2: Terima kasih, salam.
0: Terima kasih, salam ya Ma Erni dari Nefonono ya, sudah bergabung ya. Di 833-499, halo selamat malam.
3: Senggol dong.
0: Senggol suka.
3: Jaket dong.
0: Son kasih, opa.
3: Nah, baju putih dong.
0: Baju putih, be masih mau pakai itu baju putih, yo.
3: Nah, kedaten pung selimut, ya.
0: Itu juga mau pakai pi acara. Nanti kalau pi acara, baru apalagi acara adat, peminangan. Begitu kalau beta sone pakai selimut, beta rasa kurang,
3: nah. Nah, kalau begitu yang terakhir kakak pun sepatu putih, ya.
0: Terus beta pi acara nih kaki kosong.
3: Soalnya kalau begitu nah kasih uang 200, ya.
0: Aduh, kalau itu beta kasih pardeo. Nanti beta tulis di sini, ya. Tulis dia pun nominal 200 baru beta kirim, ya, foto.
3: Salam. Selamat hari Minggu, kadaten. Tuhan Yesus memberkati kadaten, ya.
0: Amin.
3: Kadaten senyum dulu.
0: Aduh, ini dari tadi, dari rumah beta barangka datang sini, saya beta senyum sepanjang perjalanan.
3: Baik, kadaten. Ini dengan Miller Kause, dari Jalan Salak, Kelurahan Oepura, Kecamatan Molava, Kota Kupang. Yeah. Provinsi NTT lagi makan sirip pinang.
0: Baik. Oke. Okay.
3: Kadaten.
0: Iya. Yeah.
3: Ini baru-baru hari Sabtu, besok monitor siapa yang bawa acara ya, kakak?
0: yang ya
3: puisi puisi itu.
0: Oh puisi Kakak Rogan kemarin.
3: Sony monitor
0: baik
3: baik Kakak, berlanjut salam saya.
0: Iya.
3: Yang awal ini terima kasih Tuhan Yesus, beta pun Kakak datang sehat ya.
0: Iya.
3: Pulang hati-hati di jalan Kakak sayang. Salam untuk semua keluarga di rumah di Hematania.
0: Iya.
3: Tuhan memberkati Kakak. Berlanjut salam sudah bisa ya.
0: Silakan, silakan.
3: Salam yang pertama ini untuk Bung Revlan, Revlan yang ada di Sulamu, ada juga di sana Bapak PU. Yang baru lewat ini Mama Erni dari Nefonono kok Kakak?
0: Iya, Mama Erni di Nefonono.
3: Ah, karena beta pun keluarga semua di Takari, jadi salam untuk semua keluarga di sana. Ada keluarga Wilkis dan Roja, pokoknya semua banyak di sana.
0: Baik.
3: Yang berikut untuk Abang John di Takari, ada Bung Milky di Camplong, Mama Del di Lihuwatu, Kakak Odi di Kokveu atau Kokveu Kakak.
0: Di Kokveu.
3: Oh betul. Untuk Kakak Odi selamat malam, ada juga ini Bapak aku di Manuelo nih Kakak. Semoga sehat selalu. Ada Bapak Dan di Oin Lasi, Ibu Resmi Leker.
0: Iya.
3: Yang ada di Binilaka, Bapak Dion di Hane. Tadi Bung Melki besok salam, jangan salam dua kali lah.
0: Iya.
3: Ini Kakak Nervan Nervaneno. Selamat malam, salam untuk Kakak Yuli. Itu malam beliau sengaja lupa besok ada monitor.
0: Oke.
3: Dan untuk ini Mama Marlin dan Bapak Charles di Kota B, semoga sehat selalu Kakak Cecilia Kaja. Ini siapa nih hilang Kakak Melani ini? Gimana ya Kakak?
0: Lagi libur kayaknya.
3: Ya,
0: Kakak Melani
3: selamat malam. Oh iya betul tahu. Kalau ini Kak Beto sebut Kakak Melani pasti Kakak tahu alamat. Iya,
0: baik, terima kasih Opa Miller. Kakak Melani
3: tetap semangat selalu. Yang paling terakhir ini untuk ini siapa nih? Kakak Ferry di Ankain dan Ferry di Soes Kakak.
0: Okay.
3: Yang lain lupa nah, nanti ini besok ya Kakak.
0: Baik, terima kasih Opa Miller.
3: Kucing kurus mandi di papan.
0: Cakep.
3: Papanya papan jati. Ya, aku kurus bukan karena tidak makan. Karena aku kurus memang yang ingat Kakak pakai baju putih nah.
0: Astaga.
3: Dan pakai selimut sabule.
0: Baik, terima kasih.
3: Baik, terima kasih. Tuhan memberkati Kakak selalu.
0: Amin.
3: Salam indah penuh santun. Miller Kauses keluarga Jalan Salak Kelurahan Oipura Kecamatan Molava Kota Kupang. Salam.
0: Salam, terima kasih ya Opa Miller dari Oipura. Bergabung di 833499 ya. Dan satu lagi ini di kota melayan telepon. Halo, selamat malam Mbak Senggol, salam. Halo, selamat malam Mbak Senggol, salam. Delapan tiga tiga empat sembilan sembilan. Halo, selamat malam.
4: Senggol dong.
0: Senggol suka.
4: Dengan Bapak Dan.
0: Oh, kena Bapak Dan dari Enlas ya. Baik. Tapi beta Senggol, ini Bapak Dan aman-aman, Soto?
4: Aman-aman, Kakak.
0: Ah, oke deh. Bipikir Bapak tak goyang sedikit, kok apa kok. Baik, baik. Bapak Dan, ini masalahnya buat siapa ini malam, oh?
4: Malam pertama buat Pak Miller, selamat malam. Yang berikut buat Abang John Takari, Cindy Yudi Seta, Mama Anita,
0: Erkaneno
4: di Samplong, Adion, Uli, Kakak Uli di Kokriu.
0: Iya.
4: Joy di Molte. Firi di Kampung Mentoy. Om Aili di Nikiniki.
0: Iya.
4: Berikut buat Bapak Ako di Manuvelan. Baik. Di Sumate.
0: Iya.
4: Ingatnya buat sembah-sembah kakak.
0: Oke, okay. Terima kasih Bapak Dan.
4: Ya, buat kakak datang yang bertugas, tetap semangat, sebentar pulang hati-hati. Salam.
0: Baik, salam. Terima kasih Bapak Dan ya. Dari ON Lasih bergabung. Kata dengar loh dua lagu yang mau datang putar ini ya. Nanti baru datang kembali lah setelah ini dua lagu. Ada satu lagu dari Kota Mekakawan Rito B. Ini lagu nih Depu Irama Luput ya. Jadi kalau Bapak Mama don dengar, jangan lupa untuk ame bagian sedikit dulu. Goyang-goyang kaki, kasih panas kaki ame sedikit. Dia pun judul tuh Moin Mansian dari Wan Rito B.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam aliran kepercayaan lokal. Salah satu warisan spiritual leluhur yang masih terjaga hingga saat ini adalah Halaika. Halaika merupakan kepercayaan masyarakat suku Boti Dalam yang ada di pedalaman Pulau Timur, tepatnya di Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Orang Boti Dalam yang menganut kepercayaan ini disebut Halaik. Mereka percaya bahwa hidup manusia dikuasai oleh dua kekuatan agung, yakni Uis Neno atau penguasa langit dan Uis Pah atau penguasa bumi. Uis Neno dan Uis Pah diibaratkan layaknya suami istri. Suami yang disebut Uis Neno memberikan bibit kehidupan. Kemudian sang istri menerima, memendam dan merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Uis Neno adalah sumber dan pemberi cahaya, pemberi nafas kehidupan, pencipta dan pelindung. Sedangkan Uis Pah adalah pemangku, perawat, pemberi makan dan pemelihara semua makhluk ciptaan. Dalam kepercayaan Halaika, manusia diyakini memiliki jiwa atau smanaf. Menurut masyarakat Boti Dalam, tubuh bisa mati dan musnah, namun jiwa tetaplah hidup. Sama seperti Uis Neno tidak bisa dilihat, demikian pula jiwa manusia. Sesudah kematian tubuh, jiwa akan kembali kepada penciptanya. Para smanaf dipercaya dapat membantu menjadi perantara antara manusia yang masih hidup dengan Uis Pah dan Uis Neno. Halaika saat ini bukan hanya sekedar kepercayaan spiritual masyarakat suku Boti Dalam. Keyakinan ini telah menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi kampung adat tersebut.

0: Mas bro, lu lihat ini grup WA dulu. Ini ada berita, bilangnya ketum pun daerah mau kerusuhan besok gara-gara masalah kemarin tuh. Beta mau langsung bagikan pi grup sebelah do.
1: Eits, sabar dulu. Jangan langsung tekan tombol share begitu sah. Lu cek itu berita betul kok sonde. Sekarang nih orang suka putar balik fakta di internet.
0: Tapi ini ada tulisan bilang sebarkan. Berarti penting tuh. Nanti kalau ketong sonde kasih tau orang lain, katong yang salah le.
1: Nah, itu yang bikin katong gampang diadu domba. Orang jahat dong sengaja bikin berita palsu atau hoax, kok bikin katong saling baku hantam, panik, dan saling curiga. Kalau katong main sebar sa, katong iko bantu dong pun kejahatan toh.
0: Aduh, betul Jue. Pison pikir sampai situ le. Jadi, kalau dapat berita model begini, katong mesti bikin karmana?
1: Sini, bekas tau lu. Saring dolo sebelum sebar. Cocek dia pun sumber berita jelas atau sonde. Kalau sonde jelas, cukup berhenti di katong sa. Jangan bagikan lai. Katong tuh mesti jaga kedamaian di media sosial.
2: Jangan biarkan jempolmu memicu perpecahan. Saring informasi sebelum membagikan. Tolak hoax dan jaga persaudaraan. Bersama kita perangi disinformasi.

0: Perempatan dari Kupang Suara Budaya NTT masih di Basenggol Salam dan Su adalah ya yang sudah bergabung di ketemuan telepon. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Senggol Suko, beta dari Onlasi turun datang naik gunung pidi Lelogama ko.
1: Iya, benar sekali aman.
0: Naik-naik ke puncak Ampupu.
1: Itulah Nona Lelogama.
0: Nadia. Mama Jesse, kabar baik kok?
1: Kabar leko-leko.
0: Amin. Kemana hari ini Lelogama?
1: Hari ini angin tenang teduh.
0: Tenang teduh eh?
1: Cuma panas membara.
0: Sama. Tapi udaranya tapi udara dingin toh? Biar panas ya. Tapi udaranya dingin toh?
1: Malam dingin, kalau siang ini panas atau mata bakar.

0: Itu sudah.
1: Aduh, ini Weta harus temani Mama Jessy pakai lagu yang mana? Di sini masih Tasisa, Main Rasa, Tua Ruga Tuka, Manis Peluru Ngeri, Seka, Jamila Weta, Baby Pelan-Pelan, Dada Masa Lalu, dan juga Terserah Kau Saja.
0: Terserah kau saja.
1: Baik. Salamnya buat siapa?
0: Salam buat Ama Daten. Sendiri toh?
1: Iya, lagi sendiri.
0: Memang tiap malam kalau ke Daten nyir sendiri ya.
1: Jangan mengasihani
0: Tidak.
1: Aku, Mama. Nanti aku
0: Kami
1: sedih.
0: kasihan. Kasihan tapi mau bagaimana?
1: Tapi beta senangnya karena mama dan semuanya temani beta terus.
0: Itulah. Tapi pulang kami tidak temani, kan hanya kirim doa saja.
1: Soalnya papa.
0: Mama datang tiba di rumah dengan selamat.
1: Iya. Amin.
0: Ya. Oke. Keluarga sehat, toh?
1: Semuanya sehat-sehat.
0: Amin. Lanjut salam sudah.
1: Tapi kalau
0: tapi
1: bahasa
0: kalau pedang.
1: timurnya, tapi kalau bahasa timurnya semua sehat-sehat, itu apa, Mama Jessy?
0: Amina of oke.
1: Ya, au?
0: Amina of oke.
1: Aumina
0: Of oke.
1: ok oke.
0: Ya.
1: Aumina ok oke. Oke,
0: Baik
1: bye-bye.
0: semua.
1: Bye semua. Aumina ok oke. Oke, yang berikut.
0: Berikut, tadi Bapak Dan yang barusan lewat ya.
1: Iya, Bapak Dan.
0: Ya, Bapak Dan, selamat malam. Mohon, Bapak Tobias. Jadi mulutnya. Mirip Pasir Panjang, mirip Esau. Mas Selmite bersama Bapak Firma. Mas Selmite besok mau ke Papua.
1: Oke.
0: Bersama anak mantu. Jadi mungkin malam ini ada persiapan.
1: Iya.
0: Berikut buat Kamil di Camplong. Kak Nirva di Camplong. Ada Ma Oce. Ma Oce. Bapak Dion. Ada Abang John di Takari. Funi di
1: Kafoni di mana? Oke, sayang sekali terputus ya. Terima kasih Mama Jessy sudah bergabung di Kota Melayu Telepon. Ini di 833499. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Iya, selamat malam. Dengan siapa dari mana?
2: Ini dengan orang Batu Kemiri.
1: Orang Batu Kemiri, Kakak Yuven.
2: Iya, 100%.
1: Bagaimana kabarnya Kakak Yuven?
2: Puji Tuhan, kabar baik-baik.
1: Amin. Baik. Ini Kakak Yuven, malam ini mau salamnya buat siapa?
2: Lagu boleh.
1: Lagunya terlalu bisa, mau yang mana?
2: Kita apa? Kita Mila, Wita.
1: Oh, Jamila Weta.
2: Ya, Jamila Weta.
1: Ini Kakak Juan Reis yang menyanyi ulangin lagu.
2: Iya.
1: Oke, okay, salamnya buat tapi ke mana? Untuk ini cuaca di Fatuveno hari ini.
2: Ini cerah ceria.
1: Cerah ceria.
2: Panas kata, jadi musim kemarau sudah.
1: Oke. Okay. Jadi semua serba panas ya.
2: Iya.
1: Mau di bawah pohon juga panas, mau dalam rumah juga panas.
2: Iya.
1: Panas, panas.
2: Panas terlalu tapi intinya hati gampang.
1: Iya, tapi bersyukurnya di sana masih terlalu banyak pohon, nah.
2: Iya.
1: Makanya masih adem-adem sedikit walaupun depung angin yang datang tuh angin panas. Tapi sana apa-apa.
2: Iya.
1: Baik, salamnya buat siapa ini?
2: Salam pertama buat Mama Marsha di Sate, selamat malam. Terus ini nama ini satu lagi, selamat malam. Mama Glenn di belakang makan cendana, Ibu Natalia di Telepele, Ibu Jati, Melani di NDS, Amat Tony, Ibu Mira. Terus ini Kakak Irni, Sonono, Mekasi atas yang lainnya, selamat malam.
1: Oke.
2: Terus ini Bapak Buan di Hane, Kefiri, ini Kakak Bani, Kakak Ana di Kofi Marfi di Kalbet, Kofi Nabi Mutis bersama kekasihnya.
1: Oke.
2: Ini singkat orang buat

0: No sé muy bien el día.
1: Mama Eileen, oke. Terima kasih Kakak Yufen.
0: Buat kakak yang bertugas, tetap semuanya secara pulangnya sehat di jalan dan berbahagia di salam dan keluarga di rumah.
1: Oke.
0: Selamat malam.
1: Baik, selamat malam. Terima kasih ya Kakak Yufen dari Foto Venus bergabung. Dan kata dengar lagi dua lagu yang mereka putar ini. Ada salah satu lagu dari Kakak Silet Open Up ini berkolaborasi dengan Kakak Saint Alex. Terserah kau saja.

Dalam lirik lagu nasional, Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung, ada satu kata yang dinyanyikan berulang-ulang. Ya, kata beta. Pernahkah kita berpikir dari mana kata beta berasal? Beta adalah kata yang menjadi ciri khas masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya orang Kupang dan Maluku, sebagai sapaan untuk diri sendiri atau pengganti kata saya. Kata beta adalah bahasa Melayu tingkat tinggi yang sebenarnya hanya digunakan oleh Sultan Brunei dan kalangan bangsawan yang ada di sana. Lantas, bagaimana kata beta bisa sampai ke Indonesia Timur? Kata ini dibawa ke Indonesia Timur yang merupakan daerah penghasil rempah di Nusantara oleh para pedagang dari Asia maupun Eropa yang melakukan perdagangan rempah-rempah dengan sultan-sultan yang ada di Malaka. Kemudian, para misionaris dan petinggi VOC pada masa pendudukan kolonial Belanda menetapkan bahasa Melayu, termasuk kata beta, sebagai bahasa resmi di Indonesia Timur yang digunakan di sekolah-sekolah dan pada liturgi gerejawi hingga sekarang. Kata beta telah terdaftar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sebagai kosakata baku yang dapat digunakan secara nasional.

Korsleting listrik seringkali menjadi penyebab bencana kebakaran pada sebuah rumah maupun bangunan lainnya. Namun, korsleting listrik dapat terjadi ketika kondisi instalasi listrik maupun penggunaan listrik yang tidak baik atau tidak sesuai. Oleh karena itu, penting bagi setiap penghuni rumah untuk selalu waspada terhadap sistem kelistrikan maupun peralatan listrik yang digunakan. Beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mencegah korsleting listrik di rumah yaitu tidak mengotak-atik atau menyambung langsung peralatan pengaman, baik sekring maupun mini circuit breaker atau MCB, menggunakan peralatan listrik berkualitas yang memiliki standar nasional Indonesia atau SNI, turut memeriksa instalasi listrik untuk mengetahui kondisinya, apakah masih baik atau perlu diganti, tidak menumpuk banyak steker pada satu stop kontak, serta mengganti kabel listrik yang rusak atau terkelupas, menjauhkan sumber listrik dan peralatan elektronik dari air, menata kabel listrik yang digunakan dengan rapi, dan merawat instalasi listrik secara berkala atau apabila memungkinkan, gantilah seluruh jalur instalasi listrik setiap 5 tahun sekali agar semakin aman.

0: Perempatan dari Kupang, suara budaya NTT. Bapak mama, kakaknya, kakak nona sama masih di Katumbo Single Salam ya. Dan masih ada beberapa nomor lagu tersisa untuk sesi pertama. Ini datang terima dolo yang sudah bergabung di Katumbo Lental Phone. Halo, selamat malam Mbak Single Salam.
1: Senggol Suko.
0: Seharusnya beta yang bilang Senggol Suko. Mbak Senggol Salam, bilang Mbak Senggol Salam.
1: Senggol dong.
0: Senggol suka.
1: Orang kok VU kakak.
0: Orang kok VU eh. Deng siapa ini kalau orang kok VU?
1: Ini ada. Dari kok VU di kakak.
0: Oh kakak Odi. Bagaimana kabarnya kakak Odi hari ini? Cuacanya di sana bagaimana?
1: Cuacanya lagi adem-adem kakak.
0: Oh adem-adem. Tapi hatinya soalnya adem pidi atau?
1: Artinya
0: kalau pangsen lagu itu. Oke deh. Ini masih ada beberapa nomor lagu yang tersisa sesi pertama nih. Ada yang judulnya Mati Rasa. Main, bukan mati. Main Rasa. Tuaruga Tuka, Manis Peluru Ngeri, Seka. Kemudian ada juga Baby Pelan-Pelan, Dada Masa Lalu. Kemudian ada juga Tipu-Tipu.
1: Biar Main Rasa. Kebetulan mau pi gacor ini karena syukuran baby
0: kakak. Oh begitu, mau gacor. Oke deh. Lagu yang paling ini kakak suka dengar kakak Odi? Yang bisa bikin kakak Odi turun, bukan duduk sah, tapi turun di arena.
1: Kakak yang atas, agar kakak pilih saja pak. Bim-bim buat cuma. Ada semacam-macam nggak jadi ini semua turun nih.
0: Oh begitu. Baik baik waduh. Oke deh kakak Odi, mau salamnya buat siapa ini?
1: Salam yang pertama buat Bapak Mirko Ser, selamat malam. Jaga kesehatan supaya sehat selalu, semoga diberkati oleh Tuhan.
0: Iya.
1: Dan Ma Irndine Ponono, selamat malam. Mama Jis Delogama. Kakak Reva Kuntulan, kakak Saka di Pariti, kakak John di Tekari, kakak Yuki di Cangkong, Bapak Dandu Enlasi, selamat malam juga. Mama Erin di Niki-Niki, selamat malam. Kakak Poni di Mudis bersama kekasihnya. Kakak Firi Soe Kampung Aman. Kakak Joy di Mulut Tengah, selamat malam Kak Joy. Kakak Yuki. Kakak Fendi dan buat semua selamat malam yang lagi setia di Perempat.
0: Baik.
1: Dan terakhir kakak Taten, tetap semangat, semoga diberkati oleh Tuhan, kurang tetap di jalan. Salam kakak.
0: Salam, terima kasih ya kakak Odi dari Kokpit USU bergabung. Dan di 833499, halo selamat malam Mbak Senggol Salam. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam.
2: Halo, selamat malam, kakak Daten.
0: Iya, kabar baik kok.
2: Kabar baik ini kakak, sebaliknya kakak.
0: Leko Ahoy.
2: Oh iya, makasih.
0: Abang Johnny kok?
2: Ya kakak, iya, tidak salah kakak.
0: Sani salah ya, tapi hadiahnya mana? Ini beta selalu jawab betul, tapi sudah pernah dapat hadiah nih.
2: Kan kalau mau dapat dia ya, itu kakak kecuali ini kakak akan merapat kita kari.
0: Oh beta merapat dulu ya. Baru tahu oh, dia buat hadiah iya. Tuh. Ini becuriga nih Abang Johnny suka buat kejutan nih.
2: Oh iya.
0: Yang penting kejutannya jangan bikin beta lupa pulang oh.
2: Kalau lu bisa kakak.
0: Itu repot nah kalau beta lupa jalan pulang nih.
2: Kan kalau ini kakak ini nanti biar beta yang antar pulang santai.
0: Baiklah. Tapi ini mau dengar lagu yang mana, Abang John?
2: Yang terakhir itu bilang ke mana kata?
0: Tipu-tipu.
2: Oh ya itu sudah.
0: Itu sah. Oke. Salamnya buat siapa ini?
2: Salam yang pertama buat ini kakak Lilita yang punya batu plat. Ini Sari Nomlin yang punya logo. Mama Aini yang punya ini. Ini Maya yang punya panuti. Terus ini kakak Odi yang punya kopi. Makasih atas senggolannya. Terus ini kakak Yer yang punya Nono. Terus ini siapa lagi? Mama Anika yang punya desa, Kakak Ferry Soe, Om Dan yang punya invasi, Mama Cantika yang punya Kunino, Kakak Dan yang punya Katululi, Opa Kita yang punya Kura, Om Dan yang punya invasi, terus ini Kakak Dewi yang punya Sao, Sila yang punya Mantasi, Kakak Saka yang punya Perisi, Kakak Fendi yang punya Deta, Mama Jepi yang punya Lelogama, Kakak Puni yang punya Musis, Kakak John dan ini Kakak Milky yang punya Sampong, bersama Kakak Nerva Eka Teta yang ada sementara di Sampong. Singkat borong semua saja Kakak Daten.
0: Baik, terima kasih.
2: Yang terakhir buat Kakak Daten, salam terpulang hati-hati dan tiba di rumah dan selamat, makasih, salam.
0: Oke, terima kasih, salam ya. Abang John dari Takari ya, so bergabung dan kau dengar loh dua lagu nanti di sesi kedua datang kembali lagi untuk temani bapak mama kakaknya kakak nona semua yang suka main rasa, jangan bermain rasa lah ya. Pertahankan itu rasa buat si dia ya. Jadi kalau yang suka main rasa stop sudah. Ada satu lagu dari ketemu kakak Kapten Purek bersama dengan teman-teman ini, Main Rasa.

0: Ruang Petar dari Kupang Suara Budaya NTT. Masih di Basengkol Salam. Dan ada tempat Cakan Dola yang sudah bergabung di Facebook Ruang Petar dari Kupang. Ada Kakak Narsiwati Malam Baik dari OEVNU Amarasi. Salam hormat untuk semua. Spesial untuk teman-teman KKN IAKN Kupang yang bertugas di desa Oenoni 1. Selamat dan sukses selalu untuk tugas selama 3 bulan. Terima kasih atas kebersamaan selama masa KKN. Semoga masa depan semuanya diberkati selalu. Selamat kembali juga ke keluarga dan pengabdian kalian semua. Jika ada umur yang panjang, kita bertemu lagi. Terima kasih banyak kakak. Oke, terima kasih juga ya buat Kakak Narsiwati yang sudah bergabung dan sudah memberikan informasi juga ya. Soal teman-teman yang melakukan kuliah kerja nyata ini di desa Oenoni 1 dari teman-teman IAKN Negeri Kupang ya. Halo, selamat malam Basengkol Salam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, Ju. Dengan siapa di mana ini?
1: Orang Australia ya.
0: Terdampar di Campur. Ya. Baiklah. Ini mau salamnya buat siapa ini?
1: Mau salam pertama buat adik Merva. Selamat malam, adik Merva.
0: Iya.
1: Makan kau belum?
0: Belum.
1: Belum. Namakan sukakah?
0: Oke.
1: Okay. Tanya di Merva kakak datang yang jawab. Jadi suruh kakak datang yang makan.
0: Yang berikut.
1: Buat Ama Iye. Selamat malam Ama Iye. Kalau ada bakar ikan tolong satu ekor. Yang berikut Mama Jessila Logama, Kakak Odi,
0: Kok VU,
1: Kok VU, Kakak Joy Molteng, Kakak Foni Mutis, Mama Aileen Niki Niki, Bapak Dan Misa, Bapak Dion Hane. Ada bapak-bapak siapa yang ada lupa. Bapak Herman.
0: Iya.
1: Bapak Firdi. Kakak Firi Soe. Kakak John Takari. Kakak Firdi Paijo. Kakak Dani Fatululi. Bapak Luis. Bapak Kakak Saka. Bapak PU.
0: Iya.
1: Kakak Bujang. Adik Melani NBS.
0: Oke.
1: Okay. Kakak Cecilia Kaja, adik Tari Nomleni, adik Lelita juga. Habis Bapak Miller, selamat malam Bapak sayang.
0: Okay.
1: Bapak Miller sudah masuk belum?
0: Bapak Miller sudah tadi.
1: Oh iya iya, betul. Baru masuk, betul baru sampai di rumah.
0: Makanya.
1: Terlalu banyak ronda.
0: Ya, okay.
1: Mama Elda. Mama Elda Tofa toh?
0: Iya.
1: Kakak Ana Tofa. Mbak Isila Sumate. Bapak siapa ini Manubel? Bapak ini.
0: Di Bapak Ako.
1: Bapak Ako Manubelon. Kakak siapa yang baru, kakak yang baru masuk ini? Kakak Nona yang baru masuk dari mana?
0: Dari mana?
1: Erni kok?
0: Oh, Mama Erni.
1: Kakak Erni. Dia bukan Mama, dia masih Nona.
0: Oke, okay. Kok tadi beta, itu kapan beta yang bilang, ini berpanggil Mama atau kakak bilang? Sama, sa.
1: Iya, toh dia Nona nah, kasihan juga. Jangan panggil orang Nona nah, panggil Mama kan.
0: Oke.
1: Okay. Sembole nanti dok marah.
0: Baik.
1: Habis ada satu nona le nona Elis di KN. Habis mama siapa? Di Wonosobo.
0: Oh, Ibu Wigati.
1: Ibu Wigati.
0: Yang terakhir.
1: Mama apa? Bunda Melani, Bunda Natalia.
0: Bunda Natalia.
1: Bunda ya. Natalia, Bunda Asmi.
0: Iya. Yang terakhir supaya pilih ambil lagu sudah.
1: Yang terakhir. Oh, untuk ini Bapak Saka Babau. Dengan Mama Selmitet. Ya, tolong lagu.
0: Oke. Okay. Di sini yang beta siap tuh untuk sesi kedua ada Sampai Hati, kemudian Fonga Dema, kemudian ada juga Manawarami Ina Ama, Bahagia Lagi, Rote Pu.
1: Ina Ama apa Ina?
0: Manawarami Ina Ama.
1: Nah,
0: oke, okay. Terima kasih Kakak Melki.
1: Terima kasih Kakak Dateng. Selamat malam, salam.
0: Oke, okay. Salam. Terima kasih ya Kakak Melki dari Camplong sudah bergabung. Halo, selamat malam.
2: Senggol dong.
0: Senggol Suko.
2: Selamat malam Kakak Dateng.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Ini nomor Molteng jatuh di Pro 4.
0: Oh, nomor Molteng jatuh di Pro 4.
2: Iya, Kak Daten.
0: Baik, sakit kosong dia jatuh tadi.
2: Sakit tapi bangun sendiri Kak Daten.
0: Karena sebesar toh, jadi harus bangun sendiri.
2: Harus bangun sendiri Kak Daten.
0: Oke, okay. Kak Joy ini mau dengar lagu yang mana ini?
2: Yang pertama Kak Daten.
0: Yang pertama?
2: Iya, Sampai Hati.
0: Sampai Hati. Ya, oke, okay, deh. Salamnya buat siapa ini?
2: Ya, makasih Kak Daten. Awalnya buat Kak Daten yang lagi bertugas di studio, selamat bertugas, sebentar pulang hati, semoga tiba di rumah dengan baik, dan salam buat Kakak Nona bersama si Buah Hati dan Oma dan Opa di rumah.
0: Oke.
2: Okay. Terus yang pertama buat Jotmes bersama Mama di Fatulio Tengah, selamat malam. Terus yang berikut buat Mama Jessie di Lelogama, terus buat Mama Aileen di Niki-Niki, Bapak Dan Uinlasi, Mama Irni di Nefonov, terus buat Bung Milk yang baru lewat, selamat malam. Terus buat Kak Merva di Ekateta juga, selamat malam. Terus buat Mama Ima, Mama Glenn, terus buat Mama Anita, terus buat Bung Revlan di Sulamo, makasih atas tengkolannya. Bapak Pio di sana juga, Bapak Alosera di Fatulio Tengah juga, selamat malam. Terus buat Bapak Dion Hane, Kak Udi Kopeo, Bung Herman di Angkai, Kanana Ayofano, terus buat Huni di Mucis bersama kekasihnya, terus buat Om Endang di Cabang Ragnamo, singkatnya buat semua saya yang lagi pantau Pro 4 dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Dan terakhir buat Kak Daten, selamat bertugas. Tuhan Yesus memberkati Kak Daten di studio. Makasih Kak
0: Daten. Terima kasih Kakak Joy ya dari Molo Tengah ya sudah bergabung di nomor SMS-nya Pro 4 dari Kupang ya. Yang mau SMS juga bisa, yang mau WA juga bisa, yang mau lewat Facebook juga tak lalu bisa ya. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, dan Daten bacakan lagi yang sudah bergabung di Facebook itu ada Kakak siapa ini ya? Oh, ini dari Afifah Nuban alias Nona Kribo yang ada di Kalimantan ya. Nona Kribo mau kirim salam sayang buat Opa JL, Oma Afi yang ada di Transbisolo Indah Permai, dan Oma Mela yang ada di Silo Tuam Nanu. Walaupun Nona Kribo jauh di Kalimantan, salam dan sayangnya tetap sampai di rumah. Semoga Opa dan Oma semua selalu sehat, bahagia, panjang umur, dan selalu dalam lindungan serta penyertaan Tuhan. Untuk Kakak Daten, salam kenal dari Nona Afifa alias Nona Kribo yang ada di Kalimantan. Semoga Kakak Daten selalu sehat, bahagia, dan diberkati dalam setiap langkah. Selamat malam Opa, Oma, dan Kakak. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati Kakak Daten dan keluarga selalu. Amin. Terima kasih ya buat Nona Kribo ini ya. Terima kasih Nona Kribo di Kalimantan. Tapi Kalimantannya Kalimantan mana ini ya? Kakak Nona Kribo ya. Soalnya Kalimantan itu kan luas ya. Kemudian ada juga Mama Mary ini ya di CNN. Selamat malam Pak Sengkol, salam buat semua pendengar di mana saja. Selamat beristirahat, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Mama Mary Detan sudah bergabung ya di Facebook Perempat RRI Kupang ya. Halo, selamat malam Pak Sengkol, salam.
3: Halo, malam Sengkol dong.
0: Selamat malam. Dengan siapa dari mana ini?
3: Tiga tanda suara.
0: Beta tanda tapi beta pura-pura sa. Bapak Alo.
3: Iya, selamat malam.
0: Iya, kabar baik Bapak Alo?
3: Selalu baik, bahagia selalu.
0: Amin. Bahagia selalu, selalu bahagia.
3: Iya.
0: Iya, tapi ini malam pantunya sendiri satu?
3: Ya, saya selalu.
0: Berarti kurang bahagia dong.
3: Iya, tapi bahagia di lain pihak.
0: Oh, bahagia di lain pihak. Oke. Okay. Karena bisa bergabung ya. Bisa salam-salam.
3: Dan berarti bahagia.
0: Iya. Begitupun sebaliknya, beta juga terlalu bahagia kalau dapat dengar kabar baik dari Bapak Alo ini. Iya, Bapak Alo mau salamnya buat siapa malam ini?
3: Ya, yang pertama pada kain dulu yang menyenangkan di pada malam hari ini.
0: Iya.
3: Selamat bahagia, selamat bertugas, senantiasa Tuhan menjaga selalu.
0: Amin.
3: Dan juga anak Joy tadi ketong dua masuk sama-sama, hanya terima dia punya. Dan mesti harus kasih satu, saya lalu satu dulu sebentar.
0: Oke, nanti beta putar ame lagu yang mana?
3: Bahagia.
0: Oh bahagia. Oh ya bahagia lagi.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Juga untuk Papa Ako di Mandela. Juga Papa Sila, juga Papa Pio, juga Papa Luis, juga anak Fendi, juga Mama Anita, juga Mama Asmi. Mama Asmi tadi suatu waktu itu dia ada tipu ambil ini Pak Datang, tapi kenal suara tak?
0: Iya.
3: Nah, dia bilang ini bukan.
0: Beta tanda Bapak.
3: Ya, itu hanya main-main gitu. Ya.
0: Bapak kalau rubah suara jadi tetap beta tanda. Oke, okay. Cuman itu saja Bapak Alo.
3: Ya, juga untuk Papa Miller, juga Mama Marlin, juga Mickey Camplong yang tadi baru lewat. Urusan pertama dari Cui. Juga Mama Nona Natalia Tulitoli, juga Mama Ima, Mama Lucia, juga Mama Sel. Besok akan mau berangkat ke Papua.
0: Iya,
3: dia punya anak-anak di sana dengan ibu anak mantul.
0: Iya.
3: Juga Mama Desi dan juga Madu, saya lupa. Mama Desi, selamat malam juga. Yang lain nanti bisa lagi pasti kita buka.
0: Oke.
3: Ya, selamat malam. Nanti kembali lagi di jalan. Di rumah kita mau keluarga dengan sehat-sehat.
0: Baik.
3: Ya, selamat.
0: Salam, terima kasih Bapak Alo ya dari Poros Tengah ini sudah bergabung dan kotang dengar dolah ya. Ada salah satu lagu ini dari daerah Sumba, judulnya itu Manawarami Ina Amar.

Tahukah Anda, dalam masyarakat adat Sumba, terdapat sistem pelapisan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini merupakan bagian dari sejarah dan budaya yang mengatur peran serta kedudukan seseorang dalam kehidupan adat. Tingkatan pertama adalah Maramba, yaitu golongan bangsawan atau keturunan raja. Maramba memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur adat. Secara tradisional, mereka memegang kepemimpinan, memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan adat, serta menjadi pemilik tanah ulayat. Di bawahnya terdapat Kabihu, yaitu golongan orang merdeka atau masyarakat biasa. Kabihu merupakan anggota klan atau marga yang berperan penting dalam kehidupan sosial, pertanian, dan berbagai kegiatan adat di Sumba. Sementara itu, lapisan paling bawah adalah Ata. Dalam sejarah Sumba, Ata merupakan golongan hamba atau budak yang memiliki kedudukan sosial paling rendah. Meski demikian, sistem ini merupakan bagian dari sejarah masa lalu yang kini dipahami sebagai warisan budaya dan tidak lagi menjadi dasar pelakuan terhadap seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami struktur sosial masyarakat Sumba membantu kita mengenal lebih dekat kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur sekaligus menghargai perjalanan sejarah yang membentuk kehidupan masyarakat hingga saat ini.

0: Kak, lu dari tadi duduk melamun, Sa. Ada masalah apa? Cerita di mama, toh.
1: Bita bingung, mama, eh. Mau usaha, tapi modal soalnya ada. Cari kerja juga, susah mati. Bita pasrah, Sasu, dengan nasib nih, mama.
0: Ailo, jangan patah semangat begitu. Nasib tuh kato yang ubah. Bukan kau tunggu jatuh dari langit, anak.
1: Tapi katong orang susah, mama. Bisa bikin apa, suka tong?
0: Biar susah, yang penting mau kerja keras. Jangan pamalas. Mulai dari hal kecil dan belajar hal baru. Kalau ketok mau maju.
1: Oke, mama. Beta soalnya boleh menyerah sebelum berjuang. Besok, beta mulai cari peluang baru, Su.
0: Nah, begitu baru beta pu anak. Ingat, masa depan tuh lu yang tentukan, bukan orang lain, bukan juga karena keadaan.
2: Masa depanmu tidak ditentukan keadaanmu hari ini, melainkan oleh usahamu. Bangkit, berjuanglah dan jemput kesuksesanmu, karena masa depanmu ada di tanganmu sendiri.

0: berempat dari Kupang Suara Budaya NTT. Masih di Bahasa Inggol Salam. Dan sambil menunggu yang mau bergabung di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499 ya. Ini ada kabar terbaru juga ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Kabar bahagia buat semuanya yang tanggal 15 dan tanggal 17 itu. Tanggal 15 sampai tanggal 17 ya. Kalau son ada kesibukan, datang di RR Kupang ya. Tanggal 15, ya, 16 dan juga tanggal 17 September 2026. Jadi selama 3 hari itu RR Kupang Fest menghadirkan beragam kegiatan seru dan juga menghibur, mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial, sampai berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Jangan lupa juga ajak keluarga, ajak kawan-kawan, ajak sahabat, ajak teman-teman, ajak teman-teman komunitas juga untuk meramaikan pesta rakyat bersama RRI Kupang. Halo, selamat malam, Mbak Sengkol. Salam.
1: Malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana?
1: Nona Mantasi.
0: Oh, Nona Mantasi. Kakak Sicilia, iya. Kabar baik?
1: Baik-baik saja, Kak Datin.
0: Baik-baik saya. Ini malam?
1: Iya.
0: Ke mana? Mau dengar lagu yang mana? Yang beta siap tuh ada yang judulnya Fonga Dema, Rote Pulau Sejuta Lontar, Sakit Lagi, Lodoho, Mama Beta Bangga, Satra Ganggu Kau Lagi, Mama Beta Bangga. Oke, salamnya?
1: Ya, karena saya bangga punya mama yang baik hati, yang selalu setia mencari rezeki untuk kita.
0: Tapi Kakak Sicilia suka bikin jengkel lah.
1: Sulit kok, enggak ada. Anak paling rajin.
0: Iya, paling rajin ya, untuk kasih jengkel mama toh.
1: Tidak
0: pernah. Oke. Silakan.
1: Di hari kamera tadi di OT, apalagi kita lo ya ada di camplong ya, Kak Mil di camplong juga. Gerut badan John Latin, Kak Hari di Bobo, anak-anak di Evano. Dan juga buat kawan di KMPU, dan juga buat semua-semua saya lagi monitor di malam hari ini dengan ucapan selamat malam, selamat bersalah, semoga mimpi indah. Buat Kalatin, selamat hati-hati, terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam ya. Kakak Sicilia dari Mantasi, ya, sudah bergabung di ketampung nomor SMS, ya, di nomor WA, tapi teleponnya telepon biasa bukan telepon WA . Jadi Bapak Mama yang mau bergabung bisa SMS, bisa WA ya, bisa chat, bisa kirimkan voice note-nya juga, dan bisa telepon juga di ini nomor ya, di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499. Jadi nanti tanggal 15 ya sampai tanggal 17 tuh Bapak Mama jangan sampai kasih lewat . Kotompong keseruan di RR Kupang, karena RR Kupang itu akan hadir dengan RR Kupang Fest 2026 ya.

karena pentas seni ya, ini semua kegiatan ini terlalu meriah ini ya, terlalu menarik untuk kotong kasih tinggal, kotong lewatkan begitu ya. Sayang sekali kotong bisa lewatkan begitu. Kalau kotong lewatkan, dia pun seru tuh sana ada. Jadi kalau mau seru, mau ini ya, ikut sama-sama meramaikan, ajak kawan-kawan dong. Jangan datang sendiri, ajak gandengan, ajak yang lagi deka-deka dong, yang PDKT dong, ajak Koko Bauju datang di sini ya. Supaya bisa nonton langsung pergelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial dan lomba-lomba menarik juga ya, yang bisa bapak mama, kakaknya, kakak nana semua ikuti. Nanti datang kembali lagi untuk temani semuanya. Untuk itu pantau terus Pro 4 FM, suara budaya NTT.

Berbicara tentang mitos dalam masyarakat lokal selalu menjadi tanda tanya besar bagi semua orang tentang kebenarannya. Sebagian orang ada yang percaya, namun sebagian lain mengatakan bahwa hal itu merupakan tahyul. Salah satu mitos tentang arti kejatuhan cicak di tangan seringkali dikaitkan dengan pertanda bahwa akan kehilangan orang yang kita sayangi. Jika anggota tubuh sampai kejatuhan cicak,

Hal itu dipercaya sebagai pertanda akan terjadi hal buruk pada orang-orang tersayang. Bahkan ada yang meyakini bahwa sebagai pertanda akan datangnya berita kematian. Selain itu, orang yang mengalami kejatuhan cicak juga diprediksi akan bertikai dengan orang terdekat seperti teman ataupun pacar. Tapi jangan berkecil hati, ambil sisi positifnya saja. Secara logika, justru cicak yang tidak berhati-hati maka sampai terjatuh.

0: dulu. Ketong pemesanan keripik pisang dengan sambal luat di online ini terlalu banyak.
1: Betul toh Ade. Makanya beta bilang, jangan cuma tunggu lowongan kerja sa. Katong olah pangan lokal jadi usaha, hasilnya juga luar biasa toh Ade.
0: Betul ya kak, modal kecil juga sempapa. Yang penting konsisten, kreatif, dan berani mulai sadolo toh.
1: Nah itu tahu. Usaha tuh soalnya harus tunggu modal besar toh. Dengan memanfaatkan potensi daerah dan teknologi digital nih, anak-anak muda NTT bisa bangun ekonomi mandiri dan buka lapangan kerja baru. Kayak katong begini nih.
2: Mari jadi wira usaha muda yang inovatif. Jangan takut gagal. Mulailah dari langkah kecil dengan semangat yang besar. Saatnya katong olah potensi daerah, ciptakan produk lokal yang berdaya saing global.
3: rri.co.id
4: rri.co.id
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Perompet dari Kupang Suara Budaya NTT. Bapak mama kakek nyong kakek nona semua masih di Kotomba Senggol Salame. Dan datang ke kesempatan untuk yang mau bergabung. Satu orang sebagai orang terakhir yang bergabung di Kotomba Senggol Salame untuk kesempatan ini malam. 8334-99, halo selamat malam. Basenggol Salam, selamat malam. Halo. Oke, baik ya. Silakan dicoba lagi ya di 8334-99. Kalau di 081-3811-3820-1043. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Basenggol Salam. Oke, masih belum bisa terhubung ya. Dan nah, karena berhubung waktunya juga sudah di pukul 22:55 waktu Indonesia Tengah, itu artinya Datin harus tutup suwe ketemu kebersamaan di Basenggol Salam untuk kesempatan ini malam. Yang sudah bergabung tadi di line telepon ya, kemudian di Facebook ya, terima kasih untuk kebersamaannya di malam hari ini ya. Yang sudah beruntung tenang ya, besok itu masih bisa bergabung lagi di jam yang sama dari jam 9 sampai di jam 11 ya. Karena Basenggol Salam itu selalu hadir setiap hari untuk temani bapak mama kakek nyong kakek nona maupun suasana malam ya. Untuk ini malam sampai sini saya terima kasih sekali lagi buat semuanya. Sekaligus datang juga mau pamit ya dari ruang dengar bapak mama kakek nyong kakek nona semua. Terima kasih Jusu sama-sama dan datang dari sore hari tadi sampai dengan detik ini ya. Setelah datang pamit ya bapak mama kakek nyong kakek nona semua, jampi mana-mana dolo karena datang itu masih terus menemani semuanya lewat lagu-lagu yang datang siap di sini ya, untuk menemani bapak mama dompong suasana malam ya. Sekaligus ya, ini lagu-lagu datang bisa pastikan bahwa bisa membuat bapak mama gedong ya, bisa lebih santai, lebih rileks ya, lebih cepat sono dan lebih cepat dapat mimpi. Selamat malam, terima kasih buat semuanya. Beta masih terus menemani semuanya sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah dengan lagu-lagu terbaik dari Ketum Daerah NTT dan juga dari Timur Indonesia ya. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi besok. Muri di Yesus. Do era hela ungadi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Datang pertama sentuh beta pun hati, rasa su terlanjur akhirnya beta sesali. Namun semua ini harus beta pahami, karena semungkin beta harus terus menanti. Semua rasa ini lu diamkan tanpa beban, beta manusia juga punya perasaan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Melakukan apa yang kamu suka adalah kebebasan. Menyukai apa yang kamu lakukan adalah kebahagiaan. Frank Tiger.

tak pernah beta berhenti nakal. Lakukan semua yang semasuk dalam akal. Terlalu banyak sudah ciptakan hayal. Suharap dengan nona abadi kekal. Suka sekali nona datang kasih harap. Sampai di depan nona beta terperangkap. Mohon kembali nona ada dalam dekap. Sungguh seperti

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selalu lakukan yang terbaik dalam hidupmu, karena apa yang kamu tanam adalah apa yang kamu panen nanti. Oge Mandino.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Lakukan apa yang benar, bukan apa yang mudah atau apa yang populer. Roy T. Bennett.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan terap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4 Suara Budaya NTT mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama Bapak Saudara hari ini Senin 31 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Baso Daerah dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Apa kabar buat Bapak Mama dong yang sudah mulai sibuk dengan segala aktivitasnya? Berharap di pagi ini dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat, bahagia dan juga semangat untuk menjalani aktivitasnya. Beta Christine menemani Bapak Mama Baso Saudara dengan musik dan juga ragam informasi budaya sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa di pagi ini, kita akan awali dengan puji-pujian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang nanti juga dilanjutkan dengan renungan pagi yang akan hadir untuk Bapak Mama Baso Saudara dong semua. Selamat pagi sekali lagi, selamat beraktivitas di pagi ini, di hari yang baru, hari yang penuh pengharapan, dan tetap percaya, selalu percaya, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan memberkati kita.

Kakanyong kakanona yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya Yayang Dewi, penyuluh agama Kristen kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang. Pada saat yang indah ini kita akan merefleksikan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Yalah ya Tuhan kami, Bapa Pencipta Pemelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan sampai dengan saat ini ya Bapa, Engkau masih mempercayakan kepada kami nafas kehidupan yang baru. Pada saat yang indah ini ya Tuhan, kami akan merefleksikan sebagian kecil daripada firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon Engkau berikan Roh-Mu yang kudus kepada kami. Biarkanlah apa yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat menjadi pedoman untuk kami hari lepas hari. Inilah doa kami ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepada-Mu. Amin. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini terambil dari Mazmur 37 ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-26. Mazmur 37 ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-26. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada-Nya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan-Nya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Setiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak-anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada ayatnya yang ke-25... dikatakan bahwa dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Allah memberi janji mengenai pemeliharaan Allah bagi orang percaya yang disebut oleh pemazmur sebagai orang benar. Pemazmur rupanya mencermati kehidupan orang benar yang sejak masa muda hingga masa tuanya tidak pernah ditinggalkan Tuhan atau anak cucunya meminta-minta roti. Kesaksian hidup pemazmur ini bukan sekedar teori, namun Tuhan berjanji untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang hidup benar, dan janji ini berlaku dari generasi ke generasi sampai anak cucu. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Allah dalam kasih setianya takkan pernah kehabisan cara untuk memberkati umatnya. Sehingga tak ada yang sampai harus meminta-minta demi sesuap nasi. Hari ini mungkin muncul kekhawatiran dalam diri kita akan keadaan ekonomi keluarga yang kurang atau minim. Ada baiknya kita tenangkan diri sejenak. Lalu renungkan janji firman-Nya mengenai pemeliharaan Allah bagi umat-Nya. Mintalah berkat dari-Nya supaya kita dapat beroleh jalan keluar untuk pemulihan kondisi ekonomi keluarga. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selain itu, mintalah pula hikmat daripada-Nya agar kita dapat mengelola keuangan dengan penuh kebijaksanaan. Pemazmur mendorong kita untuk tetap bertekun dalam iman dan tidak iri terhadap orang yang jahat dan makmur hidupnya. Kita tetap memprioritaskan perbuatan baik dan percaya pada keadilan Tuhan. Sebab berkat Tuhan atas hidup orang benar berdampak hingga pada anak cucu. Dalam Filipi 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat dikatakan bahwa, jadi karena dalam roh Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada kasih, dan ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga.
Bapa Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita menutup perenungan firman Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, jaminan yang pasti bagi orang percaya telah kami terima daripada Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Kiranya firman-Mu dapat menjadi pelita yang dapat menerangi jalan kami yang gelap. Ampuni kami ya Tuhan, baik yang menyakiti hati sesama kami, terlebih hati kudus. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami datang kepada-Mu. Amin.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Iman membuat kita terbuka pada kehadiran Tuhan yang tenang di setiap saat dalam hidup kita, pada setiap orang, dan dalam setiap situasi. Paus Franciscus.

Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi menyiapkan pembebasan uang kuliah tunggal selama satu semester bagi 5.000 mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto saat hadir di Kabupaten Manggarai, tepatnya di posko lapangan Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng. Mendikti Saintek menggarisbawahi pembebasan UKT menjadi bagian dari upaya untuk memastikan bahwa bencana tidak memutuskan keberlanjutan pendidikan mahasiswa. Beralih ke informasi berikut, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 NTT menyatakan sebanyak 60 cagar budaya dan benda diduga cagar budaya mengalami kerusakan. Sebelum diverifikasi, jumlah kerusakan yang dilaporkan mencapai 132 objek akibat gempa di daratan Flores pada Sabtu 15 Agustus lalu. Menurut pengolah data Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 NTT, Putu Eka Karma mengatakan, kerusakan terjadi pada 2 cagar budaya dan 78 objek yang diduga cagar budaya. Dia menjelaskan bahwa beberapa rumah adat dilaporkan mengalami kerusakan akibat tertimpa bangunan yang ada di sekitar lokasi. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Kristen, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Maba Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini ya. Berharap Bapak Mama dong baik-baik saja, sehat-sehat ya, dan juga bahagia selalu untuk nih ya, untuk menjalani aktivitasnya di pagi ini. Hari Senin, tapi hari terakhir di bulan Agustus ya. Tanggal-tanggal tua. Hari Senin pula ya. Itu seperti kalau mau dibilang susah untuk dijelaskan dengan kata-kata. Soalnya di jalan nih nanti ada sesuatu yang kurang ya. Dijalani juga ya, ini seperti orang Kupang bilang merayap begitu ya. Ya yang pasti selamat pagi sekali lagi, selamat beraktivitas di pagi ini buat Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua. Bapak Ote hadir menemani Bapak Mama di pagi ini, menemani aktivitasnya baik yang di rumah, di pasar, di tempat usaha, atau yang ada di jalan ya. Hati-hati di jalan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Kecantikan Indonesia tak terbatas pada Raja Ampat atau hamparan sawah di Ubud, Bali. Indonesia juga memiliki satu warisan alam yang sangat indah untuk dipandang, Gunung Batutara. Gunung api aktif yang terletak di tengah Laut Flores, sekitar 50 km dari Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur ini, secara rutin mengeluarkan lava setiap 20 menit sekali. Gunung Batutara merupakan gunung api yang terletak di Kabupaten Lembata Flores dan lebih dikenal dengan sebutan Pulau Komba. Keunikan Gunung Batutara adalah meletus setiap 20 menit disertai lahar panas pijar membara dan membentuk bunga api yang indah disertai tsunami kecil tetapi tidak membahayakan dan dapat disaksikan dari jarak lebih kurang 20 meter. Aktivitas gunung ini berlangsung sepanjang hari tiada henti dan paling indah disaksikan pada malam hari, terutama di saat maghrib atau subuh. Gunung Batutara atau oleh masyarakat setempat disebut juga dengan Ile Batutara merupakan salah satu dari 3 gunung di dunia dengan keunikan yang sama. Gunung kecil yang terletak 50 km di sebelah utara Pulau Lembata itu memiliki riwayat letusan pertama kali pada tahun 1847 dan 1952. Letusan tersebut menghasilkan bom vulkanik disertai aliran lahar. Kemudian pada 1 Juli 2006, Batutara meletus lagi dan abu vulkaniknya naik sampai 5.000 kaki atau sejauh 2 km. Letusan itu menghasilkan abu sejauh 4 km, mirip seperti aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sejak saat itu, Batutara sering meletus hingga puluhan kali dalam sehari. Keunikan tersebut yang membuat Gunung Api Batutara masuk nominasi wisata unik terpopuler versi Anugerah Pesona Indonesia atau API 2017. Erupsi Batutara mengeluarkan letusan tipe strombolin, letusan pendek, hanya menghasilkan sejumlah kecil lava menjulang tinggi 15 hingga 90 meter ke udara dan tergolong tidak berbahaya. Berdasarkan catatan sejarah, pada Maret 2007, Batutara kembali mengalami fase letusan yang lebih kuat. Bahkan harus mengevakuasi sekitar 15.000 orang yang berada di Pulau Lembata. Ile Batutara merupakan satu dari 3 gunung api di dunia yang memiliki keunikan seperti itu. 2 lainnya berada di Sisilia dan Atlantik. Untuk menyaksikan keindahan Ile Batutara, para pengunjung atau wisatawan bisa menggunakan kapal cepat dari Lembata dengan menempuh perjalanan sekitar 90 menit.
0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.

Masih dari seputaran Jalan Tumpilun nomor 8 dan Bapak Maba, Saudara Dong semua. Masih di Bapote ya. Jadi ini pagi ketong Bapote tentang pengiriman ternak babi ke Sumba ya. Ya, ketong tahu bahwa kalau bicara soal pengiriman ternak dari satu daerah ke daerah lain itu punya banyak keuntungan dan juga ada dia punya minus juga ya. Jadi kalau dilihat dari sisi ekonomi, terus itu kepentingan dari para peternak ya, kebutuhan masyarakat juga akan daging ataupun akan ternak ya, dan juga perdagangan serta harga. Tapi Bapak Maba, Saudara Dong semua, perlu diperhatikan juga seperti dia punya kesehatan hewan ya, biar sonde kalau mau dibilang sih menyusahkan masyarakat ataupun bahkan merugikan para peternak. Dan yang pasti Bapak Mama, Bapak Saudara, proses pengangkutannya juga, karena beberapa waktu yang lalu kan sempat ada larangan untuk memberangkatkan ternak babi dari Kupang ke wilayah Sumba dikarenakan menggunakan satu kapal begitu ya, yang kalau mau dibilang dari KSOP sendiri mengatakan bahwa itu kalau memperhatikan dari sisi kesehatan kurang bagus ya, penumpang, manusia dan ternak di dalam satu kapal itu kurang bagus lah begitu, kurang memenuhi syarat ataupun standar kesehatan. Nah, Bapak Maba, Saudara Dong semua, untuk itu pagi ini ya di Bapote ketong Mbak omong tentang pengiriman ternak babi ke Sumba. Kira-kira apa kata peternak atau apa kata pedagang dan juga bagaimana tanggapan Bapak Mama Bahas Saudara Dong semua? Silakan sampaikan ya, kira-kira apa yang perlu diperhatikan oleh para peternak, pemerintah ya terkait dengan pengiriman ternak babi ini. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketempung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: Tari Hak Bako Orai adalah salah satu tarian tradisional dari daerah Saburaijua, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini sebagai gambaran kehidupan petani di Pulau Sabu. Setiap gerakannya menirukan kegiatan para petani yang memiliki arti masing-masing. Misalnya saat petani menyiapkan lahan, menyiapkan bibit, membersihkan lahan, mencangkul, menanam bibit, membersihkan gulma, memanen hasil, membersihkan hasil panen, hingga menyimpan hasil panen tersebut dalam hoka atau lumbung. Dalam tarian ini, beberapa peralatan yang dibutuhkan adalah kerigi dai atau nyiru yang digunakan untuk menapis atau dai, memisahkan atau heroge, sorghum yang baik dan yang tak berisi, dan memisahkan sorghum yang kecil, kerunu, dan yang utuh. Tarian ini kemudian dibuat secara rutin setahun sekali sebagai lambang kegembiraan petani menyambut panen, yaitu sebelum upacara adat Peherejara. Dalam perkembangannya sekarang, tarian ini sudah dikemas sebagai tarian yang dipakai sesuai kebutuhan, misalnya untuk menyambut tamu dan dilombakan dalam berbagai festival seni dan budaya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari seputaran Jalan Tempelo nomor 8 dan Bapak Mama Bakso Daerah ya. Informasi dari rri.co.id terkait dengan persoalan pengangkutan ternak babi menggunakan kapal penumpang kembali menjadi perhatian pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemerintah melalui kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan menilai praktik pengangkutan babi bersama penumpang dalam kapal Roro Passenger perlu segera dicarikan solusi karena menyangkut aspek keselamatan kesehatan hewan sekaligus kepatuhan terhadap regulasi. Dan informasi yang diterbitkan ya di tanggal 29 Agustus lalu menyatakan bahwa Kepala KSOP kelas 3 Kupang Simon Baun mengatakan persoalan tersebut menjadi salah satu fokus dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di Kupang. Ya, jadi menurut Simon, selama ini ternak babi masih diangkut menggunakan kapal Roro Passenger dari pelabuhan penyeberangan Bolok Kupang menuju pelabuhan Boengapu sebagai salah satu akses menuju Pulau Sumba. Nah, persoalan muncul ketika kapal yang sejatinya diperuntukkan bagi penumpang dan kendaraan juga mengangkut ternak dalam jumlah yang besar. Ya, jadi Bapak Mama, Saudara ditegaskan bahwa pemerintah tidak ingin mencari pihak yang harus disalahkan, sebaliknya koordinasi dilakukan untuk mencari skema pengangkutan yang tetap mampu memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan aturan. Ya, jadi disebutkan ya bahwa salah satu persoalan utama adalah ketentuan yang mengharuskan adanya pemisahan antara manusia dan juga

Silahkan sampaikan komentarnya melalui ketompong lain telepon di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1043. Untuk Bapak Ote menemani Bapak Mama di ini pagi sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog,

Film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Seni olah vokal tradisional Mbata, Sanda, dan Danding bagi masyarakat Manggarai Raya merupakan permainan kata-kata dalam bentuk lagu daerah yang dinyanyikan oleh kaum laki-laki, perempuan, serta anak-anak yang berisi syair kehidupan, kasih sayang, persahabatan, perjuangan hidup, dan nasihat. Sanda dinyanyikan sambil berdiri membentuk lingkaran dengan gerak berputar dan sesekali disertai dengan hentakan kaki seirama. Mbata dinyanyikan sambil duduk dalam bentuk lingkaran atau membentuk barisan. Mbata dinyanyikan dengan diiringi pukulan gong dan gendang yang lembut. Pemain gendang dan gong bisa berada di dalam lingkaran maupun berada di luar lingkaran sambil menabuh dan memukul gong dipadukan dengan nyanyian-nyanyian yang sedang dinyanyikan. Sedangkan musik danding dinyanyikan secara berkelompok sambil berdiri dan bergerak membentuk lingkaran dan dinyanyikan tanpa diiringi dengan alat musik gong atau gendang. Danding dipimpin oleh seorang yang disebut genjang yang berdiri di tengah lingkaran untuk mengatur irama gerakan, hentakan kaki, dan memulai sebuah syair dengan menggunakan giring-giring. Danding dinyanyikan dengan irama yang lebih cepat, lebih hidup, dan bersemangat.

0: Masih dari seputaran Jalan Tompelo nomor 8 dan Bapak Mama Baso di Radio semua masih di Bapote ya. Kita masih beromong terkait dengan pengiriman ternak babi ke Sumba ya. Yang beberapa waktu lalu sempat ada sedikit kesalahpahaman ya, ada sedikit miss. Sekarang katanya sudah diperbolehkan ya. Sudah diperbolehkan untuk melakukan pengiriman ternak babi ke wilayah Sumba. Nah, Bapak Mama Basodara dong semua, kalau tanggapannya Bapak Mama Basodara seperti apa ya? Silahkan sampaikan komentarnya melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Bapak Teh menemani Bapak Mama Basodara di ini pagi sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
1: RRI.co.id. RRI.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat pengungsi gempa di Nusa Tenggara Timur berkurang 4.142 orang per hari. Dihitung pada tanggal 30 Agustus kemarin ya. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, dalam konferensi pers mengemukakan per 30 Agustus 2026 pengungsi gempa NTT menjadi 188.161 orang. Berton menambahkan kabupaten lain yang masih memiliki jumlah pengungsi besar antara lain Manggarai Timur, Manggarai Barat, Ngada, Sika, dan juga Ende. Dilaporkan bahwa korban meninggal dunia di wilayah terdampak mencapai 111 orang sejak gempa pertama pada tanggal 15 Agustus 2026 lalu. Dikutip dari antaranews.com, total korban luka mencapai 1.631 orang, terdiri dari 223 orang luka berat dan 1.408 orang luka ringan. Sementara itu, kerusakan rumah akibat gempa di NTT hingga kini mencapai 95.567 unit dengan rincian 46.161 rumah rusak ringan, 21.992 rumah rusak sedang, dan 27.414 rumah rusak berat. Beralih ke informasi berikut. Tarian tradisional Kebalai mewarnai puncak Festival Tunas Bahasa Ibu Kabupaten Rotendao 2026. Kesenian khas Rotendao tersebut dipadukan dengan lirik bahasa ibu oleh para peserta. Penampilan berlangsung di lapangan Christian Nehemia Dilak. Masyarakat ramai berdatangan ke lokasi tersebut untuk menyaksikan kreativitas generasi muda dalam melestarikan budaya. Sebanyak 45 sekolah mengikuti Festival Bahasa dan Budaya Tingkat Kabupaten Rotendao. Peserta berasal dari 28 sekolah dasar dan 17 sekolah menengah pertama se-Kabupaten Rotendao. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Dita Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Baso Daerah dong semua masih di Bapote ini pagi ya. Kotong masih beromong tentang pengiriman ternak babi ke wilayah Sumba ya. Bagaimana tanggapan Bapak Mama Baso Daerah dong semua, silahkan sampaikan komentarnya melalui kotong lain telepon di 0380833499 atau di 0811 382 0143 ya. Ya, dan Bapak Mama Saudara dong semua, sekilas informasi ya terkait dengan kelompok peternak pengusaha pedagang babi NTT yang sudah eksis, mulai eksis dalam peternakan babi sejak 2006 dan berhimpun dalam kelompok tahun 2010 di bawah kepemimpinan Martin Billy dengan 30-an anggota hingga saat ini. Ya, jadi Bapak Mama Saudara dong semua. Para ini ya, para peternak menyambut dengan bahagia untuk keputusan bahwa ternak babi ya itu bisa dikirim ke wilayah Sumba. Bahkan kalau ketong baca dia punya informasi ya, Bupati Sumba Barat Daya itu juga sudah mengizinkan, sudah mengeluarkan izin untuk pengiriman ternak babi dari Kupang ke wilayah Sumba Timur. Nah, kalau tanggapan Bapak Mama Bapak Saudara dong semua seperti apa? Apakah ada keluhan mungkin dari Bapak Mama Bapak Saudara terkait dengan pengiriman ternak babi ke Sumba ya? Mungkin tanggapan Bapak Mama bahwa untuk moda transportasinya harus dipisahkan. Mungkin ya antara pengiriman ternak babi dan juga untuk moda transportasi penyeberangan manusia dan juga kendaraan ya. Silakan sampaikan sekali lagi komentarnya melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 382 0143. Nanti ketong akan beromong juga dengan penasehat ya peternak dari kelompok peternak pengusaha pedagang babi NTT. Nanti ketong akan mencoba untuk menghubungi dan ketong akan tanya-tanya terkait dengan kendala dan juga bagaimana proses pengiriman ya untuk ternak babi ke wilayah Sumba. Jadi sekali lagi Bapak Mama bisa gabung melalui ketumpung lain telepon di 0380 atau 0380833499 atau WhatsApp di 0811 382 0143.
1: Hello guys.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Makan meting merupakan kearifan lokal dalam bentuk aktivitas mencari biota laut oleh masyarakat pesisir NTT pada saat kondisi air laut surut dan cuaca tidak mendukung untuk melaut. Aktivitas ini dilakukan di zona pasang surut yang sebagian besar berupa ekosistem padang lamun. Masyarakat umumnya menggunakan alat sederhana untuk mengakses sumber-sumber protein yang terjebak di zona ini seperti tombak kecil, alat pencungkil, senar pancing, dan wadah penampung. Jenis kerang-kerangan, ikan-ikan kecil, gurita, dan udang-udangan merupakan hasil tangkapan dari biota laut yang terjebak di padang lamun pada saat air laut surut. Masyarakat kemudian memanfaatkan hasil tangkapan tersebut sebagai sarana pemenuhan gizi protein maupun nilai tambah secara ekonomi di saat cuaca dan laut tidak sedang bersahabat.

0: 104,3 MHz berompet RR Kupang dan Bapak Mama Bapak Saudara. Kalau kita mau omong tentang pengiriman ternak babi ke wilayah Sumba ya, tentu ini bagi sebagian orang berpendapat bahwa akan memberikan dampak bagi masyarakat daerah sekitar ya, ataupun daerah asal khususnya para peternak. Jadi bagi sebagian peternak, adanya permintaan dari luar daerah tentu bisa menjadi peluang. Semakin banyak pembeli tentunya semakin terbuka pasar ya. Jika harga juga baik, peternak bisa mendapatkan keuntungan dan juga memiliki motivasi dong, jadi lebih semangat lagi untuk mengembangkan dia punya usaha ternak ya. Tetapi di sisi lain, masyarakat juga mungkin memiliki pertanyaan lainnya ya. Bagaimana dengan ketersediaan ternak untuk kebutuhan lokal? Apakah nanti ketika banyak yang mengirim keluar karena lihat dia punya potensi lebih bagus ya, apakah harga ternak di daerah lokal, daerah asalnya ini akan menjadi naik? Dan apakah peternak kecil ikut menikmati keuntungannya? Atau justru keuntungan terbesar hanya dirasakan oleh pedagang atau pihak-pihak tertentu saja? Ya, bagaimana tanggapan Bapak Mama, Bapak Saudara terkait dengan pengiriman ternak babi ke wilayah Sumba? Silahkan sampaikan komentarnya melalui ketumpung line telepon di 0380 833 499 atau di 0811 3820 1043. Dan beta coba untuk menyapa penelpon pertama ketong di pagi ini ya. Baik, nanti ketong akan coba menyapa di pagi ini. Sepertinya gangguan telekomunikasi ya. Jadi buat bapak mama, bapak saudara yang mau gabung masih terlalu boleh. Beta sapa dulu di Bapote, selamat pagi. Halo. Halo Bapote, selamat pagi. Selamat pagi Bapote. Halo. Halo Bapote, selamat pagi.
1: Shalom.
0: Shalom, Opa, selamat pagi, apa kabar?
1: Karena di nomor telepon yang satu itu terganggu, itu
0: sudah mengkali ada gangguan Opa di pagi ini. Tapi sebenarnya apa-apa, akhirnya bisa gabung juga ya. Shalom, Opa, selamat pagi.
1: Kakak Christine yang 100 tahun baru balas WA.
0: Beta sering balas, Opa ini memang nanti orang pikir ketemu sesombong lah.
1: Tapi terima kasih ya. Ketawa kakak,
0: ya, tapi terima kasih karena Opa setiap pagi selalu memberikan firman Tuhan, motivasi yang membuat ketemu lebih semangat beraktivitas. Terima kasih banyak.
1: Daripada
0: ya, Opa.
1: Daripada kau WA maki-maki orang.
0: Itu sudah lebih baik kata-kata yang positif ya, Opa ya.
1: Membangun.
0: Betul sekali.
1: Baik, Kak Christine, ini topik
0: tentang pengiriman ternak babi ke wilayah Sumba. Tanggapan Opa seperti apa? Apakah ini bisa membawa keuntungan buat para peternak dan juga untuk yang para peternak yang kecil-kecil ini, apakah juga bisa mendapatkan keuntungan karena banyak yang fokus, yang besar-besar fokus ke wilayah luar, saatnya yang peternak kecil untuk kasih tunjuk kemampuan di daerah di Kupang begitu, Opa?
1: Baik. Terima kasih Kak Christine. Memang kalau di daerah NTT ini adalah daerah peternak ya kakak.
0: Iya.
1: Nah, karena wilayahnya sangat luas dengan banyak pohon-pohon dan lain-lain, termasuk salah satunya ada peternak babi ya kakak.
0: Iya, iya.
1: Ini benar juga, ini bagus juga, ada peluang usaha dari usaha kecil. Bisa berkembang ini memang sangat bagus. Tapi saya melihat ini bahwa ini juga harus ada perhatian dari pemerintah daerah.
0: Iya.
1: Kepada mereka usaha kecil kakak.
0: Baik.
1: Karena untuk beli satu babi saja, untuk satu ekor kan baru-baru kita ada beli itu kakak. Iya, iya. Ini sudah mencapai 1 juta lebih.
0: Yang dari yang biasanya?
1: Yang biasanya kan dulu, ya biasanya kan dulu 1 juta kakak, nah.
0: Sekarang naik.
1: Itu di, ini apa, ditaruh sana tuh kakak.
0: Iya, iya. Di Pasar Lilis itu kok, bukan?
1: Tidak, ini kan ini babi untuk khusus untuk bampres dong kakak.
0: Oh iya, baik.
1: Jadi Menurut saya ini ada perlu dorongan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat itu lewat peternak ini, kakak. Nah, karena kadang-kadang mereka ini kesulitan itu adalah makanannya, pakannya.
0: Pakannya, kakak. Ya.
1: Ya, jadi mau kasih besar mereka atau mengembangkan usaha itu perlu ada dorongan dari pemerintah kota atau kabupaten.
0: Iya.
1: Untuk melihat mereka untuk agar usaha ini semakin maju. Yang berikut, memang peternak ini, babi ini sangat bagus, tapi kita harus lihat menjaga lingkungan juga, kakak.
0: Iya.
1: Karena ini peternak babi ini memang agak bagus di usaha, tapi harus ada perlindungan kesehatan.
0: Baik.
1: Nah, jadi ini juga dari dinas kesehatan juga harus peduli agar peternak babi ini bisa maju dengan pesat dan ada yang tidak boleh mati-mati begitu.
0: Iya, betul sekali, betul-betul.
1: Jadi supaya
0: harus divaksin juga ya.
1: Divaksin dan ini mereka ini kan bisa berkembang dengan bagus, ekonomi masyarakat semakin bagus, tentu ada pajak daerah atau kakak yang semakin bagus dan ini bagus, peluangnya sangat bagus.
0: Iya.
1: Jadi perlu ada pemerintah daerah, pemerintah pusat, atau gubernur. Nah, itu selalu harus ada perhatian untuk mereka.
0: Baik.
1: Yang berikut, yang marah saya tambah satu.
0: Iya, saya apa-apa, Opa.
1: Dulu ini kita ini adalah peternak sapi nomor satu di Indonesia. Tapi sekarang ini kayaknya semakin punah tuh, kakak.
0: Baik.
1: Karena harusnya ada, saya bilang tadi, dorongan dari pemerintah itu harus tetap mengembangkan usaha sapi atau ternak lagi, kakak.
0: Iya, iya.
1: Supaya NTT ini kan dulu istilahnya pemasok sapi terbesar di seluruh Indonesia. Tapi semakin hari semakin punah. Jadi semoga pemerintah daerah ini bisa memperhatikan ini agar mengembangkan usaha mikro dari kecil, agar mereka itu tetap semangat di dalam kehidupan masyarakat kecil, kakak.
0: Iya, baik, baik.
1: Nah, mungkin ini saja, kakak.
0: Baik, Opa.
1: Atau mau tanya apa lagi?
0: Ini kan banyak yang untuk pengiriman ke wilayah Sumba itu kan sudah dibuka ya, Opa ya. Jadi banyak juga mungkin peternak babi yang mengirimkan hasilnya. Tapi kalau menurut Opa sendiri, apakah ini juga bisa membuka peluang bagi yang peternak-peternak kecil-kecil begitu untuk menjual hasil ternak mereka begitu, Opa? Karena kan sudah banyak yang pergi keluar, tinggal yang di dalam ini yang kecil-kecil begitu.
1: Baik, ini sebenarnya peluangnya sangat bagus ini. Yang kembali saya bilang tadi itu adalah harus ada dorongan dari pemerintah daerah.
0: Iya.
1: Nah, karena mereka ke sana itu butuh ferry, karena mungkin pakai sampan di sana, kakak.
0: Baik, baik, baik.
1: Nah, jadi saya bilang tadi itu masuk akal karena perhubungan, dinas perhubungan, termasuk itu yang bagian ferry-ferry, dong juga harus kasih ringan mereka pajak, jangan sampai di pelabuhan ada pajak ini, ada uang ini, kiri kan akhirnya mereka malas. Nah, begitu. Baik. Jadi sebenarnya ini peluangnya sangat bagus, kakak.
0: Baik, baik. Jadi yang tersisa yang pedagang-pedagang kecil, ayam peternak kecil ya, mereka juga bisa memanfaatkan peluang ini untuk menjual hasil ternak mereka ke masyarakat yang ada di Kupang begitu ya?
1: Betul. Jadi ada imbal balik tuh, kakak.
0: Ada
1: Dari Sumba datang ke sini, dari daerah mana ke sini, jadi imbal balik.
0: Baik, baik.
1: Jadi semakin begitu, semakin juga ekonomi daerah itu semakin tinggi, kakak. Perputaran uang itu semakin tinggi.
0: Baik.
1: Kalau di Kupang ini paling di atas itu 10 miliar dalam satu hari.
0: Baik.
1: Itu paling di atas. Tapi kalau di daerah lain kan dia pun perputaran uang semakin besar, toh kakak. Jadi kotong harus bersaing, baik itu bersaing dalam usaha kecil dan menengah dan lain-lain.
0: Baik.
1: Supaya kotong pun hidup nih aman dan bisa menyeluahkan anak-anak dan kebutuhan di dalam rumah tangga dan kebutuhan daerah.
0: Iya. Opa silakan nih pagi mau dengar lagu yang mana, Opa?
1: Cinta LDR, saya memang sulama sama gitu, Ana.
0: Salam-salamnya untuk siapa, Opa?
1: Salam untuk semua sekakai. Terwakili untuk Bapak Yahuda di Oniko, Cicilia Kaja, Mama Jesse di Lelogama, dan semua sekakai.
0: Iya, baiklah.
1: Ya, terima kasih Kakak Bui, salam indah penuh santun. Miller Kauses, keluarga. Shalom.
0: Shalom, terima kasih Opa. Ya, dan buat Bapak Mama, Saudara yang mau gabung masih terlalu boleh melalui ketempung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Bapak Ote masih menemani Bapak Mama di ini pagi, jadi yang mau gabung masih bisa ya. Ketong Bapak Ote sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Iya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Beta kembali menyapa yang sugabung di pagi ini ada Kak Riflan di Sulamu ya. Halo, selamat pagi Kakak. Kak Riflan.
1: Halo, selamat pagi Kakak.
0: Iya, orang Semau apa kabar?
1: Sulamu Kakak.
0: Sulamu salah. Sejauh sekali ya. Iya, ke mana Sulamu? Hujan panas berangin kok.
1: Sulamu panasnya, cuacanya pagi ini cerah tapi panas.
0: Panas begitu ya, semula panas-panas. Kakak, ini hari kotong mbak omong tentang pengiriman ternak babi ke wilayah Sumba ya. Menurut kakak sendiri, ini baguskah untuk para peternak, khususnya buat peternak-peternak kecil ya? Karena kan kotong bisa lihat bahwa banyak yang kirim keluar, tinggal yang kecil-kecil yang bisa punya kesempatan lah untuk menjual dong punya hasil ternak begitu kakak, silahkan.
1: Oh ya, menurut saya itu ternak babi itu juga bagus kak.
0: Iya.
1: Tapi hari-hari ini kan ternak babi ini ada yang sakit, ada yang penyakit. Jadi itu kalau bisa divaksin aja baru dikirim kak.
0: Oh ya, betul ya.
1: Iya ya, karena takutnya. Nanti pengirimannya itu ke Sumba itu kalau sampai sana kalau ada penyakitnya gimana kayak itu kan nanti rugi kan?
0: Iya betul.
1: Nah jadi harus punya
0: biaya sudah keluar ya, terus itu dia sakit lagi.
1: Iya, jadi itu butuh penanganan melihat kondisi babinya sehat atau gimana. Ya kalau memang sudah babinya sehat bisa-bisa dikirim ke sana ya, kirim aja ke sana. Kesannya babinya langka sekali itu.
0: Iya. Berarti yang perlu diperhatikan adalah dia punya vaksinasi ya, ketersediaan untuk vaksinasi bagi ternak babi ya.
1: Iya.
0: Baik, baik.
1: Itu satu program yang bagus kalau dikirim ke luar daerah itu.
0: Menguntungkan para peternak juga ya.
1: Iya. Ya, peternak ini kan memelihara babi ini kan dia butuh perawatan.
0: Iya.
1: Butuh diberikan makan, jadi persiapan itu harus dilengkapi sebelum mereka menerima berbagai tersebut yang dikirim ke Sumba itu kak.
0: Baik, baik, baiklah. Iya kakak, ini pagi mau dengar lagu yang mana atau mau salam-salam siapa?
1: Dari John Reza dan Mikan Sogen dengan judul lagunya bilang suka juga.
0: Baik, nanti Beta coba carikan ya. Penyanyinya nama siapa?
1: John Reza sama Niken Sogen.
0: Niken Sogen.
1: Iya.
0: Salam-salamnya buat siapa kakak?
1: Judulnya kalau suka bilang suka.
0: Oh, kalau suka bilang suka ya. Suka-suka, sonde-sonde begitu ya.
1: Iya. Minta LDR nah.
0: Oh iya baik, apa sih LDR? Nah ini kalau sekarang kakak bilang kalau suka-suka, sonde-sonde. Baik-baik, terima kasih kakak Riflan.
1: Oke, siap kak.
0: Iya, selamat pagi. Baik Bapak Mama, Bapak Saudara, Kotong nanti akan mencoba untuk menghubungi ini ya Pak Ima yang merupakan penasehat dari para ataupun komunitas peternak babi yang ada di Nusa Tenggara Timur. Bapak Mama juga nanti bisa gabung melalui ketumpung lain telepon atau WhatsAppnya Pro 4 RRI Kupang.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: MHz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama, Bapak Saudara, selamat pagi, salam sehat, salam budaya di pagi ini ya. Bapak Teh menemani aktivitas pagi Bapak Mama. Jadi kata Mbak Omong tentang pengiriman ternak babi ke wilayah Sumba. Sudah bersama-sama dengan kita di pagi ini ada Bapak Imajen Kari. Beliau merupakan penasehat P3B2 NTT, Perhimpunan Peternak Pedagang Pengusaha Babi yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kita langsung saja menyapa, selamat pagi, salam sehat, salam budaya Pak Ima. Halo. Halo, selamat pagi, salam sehat, salam budaya Pak Ima. Halo, selamat pagi. Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, kita akan kembali mencoba untuk menghubungi Pak Imajen Kari ya. Beliau merupakan penasehat P3B2 NTT atau Perhimpunan Peternak Pedagang Pengusaha Babi yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi. Halo Pak Ima, selamat pagi. Ya, dan Bapak Mama, Bapak Saudara yang mau gabung nanti bisa melalui kotompung lain telepon di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1043. Bapak Teh masih menemani Bapak Mama, Bapak Saudara di ini pagi sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
0: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning.

0: Ini segera download RRI Digital.
1: Suaranya di?
2: Kristen.
1: Apa kabar?
0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
3: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, kami kembali mencoba menyapa ya Bapak Ima Jengkari. Beliau merupakan anggota dan juga penasehat dari kelompok peternak babi yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, salam sehat, salam budaya Pak Ima.
2: Salam budaya Mbak Kristen. Mbak Kristen, kita Pro 4 di channel berapa nih?
3: Iya, Pro 4 di 104,3 MHz ya.
2: 104,3.
3: Baik, baik. Iya, dan sedikit informasi Bapak Mama, Bapak Saudara, bahwa Pak Ima saat ini sedang berada di Pelabuhan Bolok ya. Karena pagi ini rencananya akan dilakukan pengiriman ternak babi ke wilayah Sumba. Ya, Pak Ima, halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Kristen.
3: Iya, silakan. Ini pagi bisa cerita singkat dulu ya terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh P3B2 NTT seperti apa, silakan.
2: Oke, Mbak Kristen, P3B2 NTT adalah perhimpunan peternak, pedagang dan pengusaha babi Nusa Tenggara Timur. Komunitas ini sebenarnya sudah ada di 2006 dan yeah. Mereka eksis di kerja-kerja pengiriman babi dari daratan timur ke Sumba dan beberapa daerah lain itu sejak 2010. P3B2 sendiri punya keanggotaan sekarang 40 anggota, anggota bukan saja yang berasal dari Sumba tapi dari berbagai daerah di NTT. Sejak 2010 itu juga sudah berkontribusi besar buat peningkatan PAD Nusa Tenggara Timur, baik di daerah maupun di lingkup provinsi. Mereka selalu dari NTT ke Sumba atau di daerah lain. Bukan saja babi, ternak lain juga mereka upayakan, tergantung kebutuhan masyarakat gitu.
3: Baik,
2: nah, sekretariat P3B2 ini itu berada di Jalan Sumba, Kelurahan Lasiana, Kota Kupang. Dan ketuanya adalah Bapak Martin Billy, orang tua yang sangat mengayomi generasi muda dan mereka yang lain yang mau terlibat dalam usaha-usaha ternak babi ya.
3: Baik.
2: Ikut mengikuti regulasi ya, Mbak Kristen, begitu. Itu P3B2 yang hari ini, di beberapa tahun terakhir ini masih tetap eksis dengan kerja-kerja di bidang peternakan.
3: Baik, baik. Ya, dan Pak Ima, terkait dengan permasalahan virus ASF yang seringkali ditakuti ya, ataupun menjadi ancaman bagi ternak-ternak babi yang ada di Nusa Tenggara Timur itu seperti apa? Apakah sudah ada vaksinnya begitu atau mungkin sudah rutin dilakukan vaksinasi begitu?
2: Memang virus ASF penyakit kuku dan mulut pada ternak babi ini sebenarnya di beberapa tahun terakhir kan sangat berdampak sekali, sangat mengganggu ya usaha peternakan. Bahkan dalam cerita banyak yang korban, baik dari sisi peternak maupun dari mereka yang lain, pengusaha pedagang itu justru virus ini sangat berdampak besar bagi perekonomian mereka. Tetapi oleh karena kerja-kerja kolaboratif dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait, maka kita menemukan tren penurunan angka prosentase penyakit virus ASF itu makin menurun hari-hari terakhir. Kenapa? Kita sejujurnya bahwa masyarakat sungguh mengikuti regulasi, menaati regulasi yang ada. Terbukti hari ini sampai dengan saat ini daerah Nusa Tenggara Timur itu sudah zona hijau. Artinya bebas dari virus ASF. Tidak ada lagi penyakit kuku. Tetapi kuku dan mulut pada hewan ternak babi. Tapi itu tidak berarti bahwa kita lemah dari segi regulasi. Pengetatan penting, tetapi juga mengikuti prosedur yang ada sehingga dengan demikian akan nyaman dari segi distribusi atau mobile ternak dari daerah. Terutama kebutuhan paling besar itu di daratan Sumba. Kebutuhan akan daging babi di daratan Sumba itu sangat tinggi. Itu bukan saja soal di adat istiadat, tapi hampir seluruhnya, seluruh kehidupan masyarakat, kehidupan sosial mereka, budaya mereka, juga keagamaan dan lain-lain itu selalu simbolnya sangat identik dengan ternak babi. Dan ketika pemerintah mengadakan penutupan akses masuk Sumba Timur, itu berdampak besar bagi semua. Jadi babi, bicara tentang babi dan apa namanya ternak babi, itu multi effect player bagi seluruhnya. Jadi ada mereka anak-anak mahasiswa yang direkrut oleh peternak babi, itu pengumpul dan sebagainya, itu mendapatkan biaya untuk biaya studi. Kemudian yang menyiapkan, yang punya pakan ternak, mereka jual sayur kangkung dan pakan yang lain ditaruh dan sebagainya, itu mereka juga mendapatkan dampaknya. Nanti ketika bicarakan soal regulasi di tingkat level bawah, misalnya di peternakan kota, misalnya di uji laboratorium, itu dananya masuk. Kemudian ada vaksinasi juga. Nah, setelah ekspedisi pertama 2026 yang sebenarnya belum bisa, itu justru uji coba terakhir itu 660 sekian ekor lolos dan sampai hari ini tidak teridentifikasi penyakit ya. Jadi karena pengawasannya bagus, regulasinya diikuti dengan baik, berdampak pada apa? Anak, semua berdampak, semua menikmati hasil begitu, semua mendapatkan apa itu. Nah, jadi soal vaksinasi ini kan memang setelah mereka bertemu dengan gubernur Nusa Tenggara Timur, audiens gubernur, setelah beberapa pikiran pendapat dari DPR, anggota DPR Dapil Sumba itu, maka mereka 15 Juni bertemu dengan Bapak Gubernur dan ya vaksin, wajib vaksin, dan mereka ikuti vaksin itu. Kalau ada subsidi dari pemerintah, maka mereka bebas, tapi kalau tidak ada mereka, dan mereka siap, mereka mengikuti semua regulasi, begitu Kak Sar.
3: Baik. Ya, dan berarti sekarang dengan adanya izin ya, untuk bisa mengirimkan ternak babi ke wilayah Sumba, itu sudah sangat menguntungkan para peternak babi ya?
2: Ya, benar sekali ya. Kemarin di tahun ini, ini baru pertama kali itu tanggal 25. Tanggal 25 itu kemarin mengirimkan beberapa armada ke Sumba Timur, dan setelah sampai Sumba Timur, jadi ada isu tentang penyakit babi mati di Sumba Timur, itu isu yang tidak betul, ya, informasi yang tidak betul. Semua yang datang dari zona hijau ke zona hijau itu aman sekali, karena pengetatan tadi, karena ada sampel darah yang diambil uji lab, ada kemudian ada vaksinasi dan aman, tidak ada. Dan dari Sumba Timur bupati dan wakil bupati bahkan mereka sekarang sudah di daerah masing-masing. Dan ini gelombang kedua, hari ini mereka berangkat lagi ke daerah karena apa, kebutuhan tadi begitu.
3: Iya, betul.
2: Semua yang mengikuti regulasi provinsi pasti aman. Kami belum menemukan bahwa ada regulasi lain atau ada tindakan lain atau ada keadaan lain di luar itu. Mudah-mudahan tidak pernah ada, jangan sampai ada begitu.
3: Iya.
2: Tapi yang jelas mengikuti regulasi pemerintah pasti aman begitu. Hari ini mereka berangkat tengah. Setelah 8 bulan mereka tidak bekerja, mulai mengambil langkah-langkah yang lain, serabutan, atau ada juga sudah lari ke menjual buah. Tapi hari ini oleh karena kolaborasi dan sinergi, ini berangkat yang kedua untuk ekspedisi tahun ini.
3: Ya. Kalau untuk pengiriman ternak babi sendiri, ini kan sudah dua kali ya, pengiriman kedua ya. Ini sudah berapa banyak ternak yang dikirim ke wilayah Sumba begitu?
2: Ya, kalau yang kemarin itu 100-an ya, 150-an sekitar itu ya, sekitar 100-an. Nah, ini kali ini direncanakan sekitar 300-an.
3: Baik.
2: 300-an. Nah, kita punya persiapan sampai akhir tahun ini diperkirakan bisa paling rendah 1.000 ekor sesuai dengan kebutuhan permintaannya. Kenapa? Kalau dari NTT, harga dari yang NTT yang kita lokal ini ke sana, ke daerah Sumba, itu harga relatif jauh lebih baik dibandingkan ketika dari luar daerah begitu ya. Ya, kita juga tidak ragu, kita punya ternak di NTT ini kan dari segi dagingnya itu lebih baik ya, lebih baik, lebih berisi kan begitu, orang lebih suka babi kampung sekarang begitu, dan itu sangat baik sebenarnya ketika itu mengikuti seluruh regulasi yang diakui peternakan, dan sekali lagi ini akan mendorong ekonomi masyarakat di Sumba sana begitu, jadi mereka juga murah, aktivitas adat, aktivitas keagamaan, aktivitas yang lain bisa berlangsung karena relatifnya sangat murah harganya begitu.
3: Baik, jadi seperti itu ya. Dan tentunya juga ini memberikan peluang bagi peternak babi yang peternak kecil lah yang ada di Kota Kupang untuk mereka bisa menjual hasil ternak mereka ya?
2: Ya, itu tentu dengan mengikuti ini ya. Ada beberapa ketentuan yang harus dimiliki oleh mereka sebagai peternak soal kandang yang bersih dan ada sejumlah.
3: Yeah.
2: Dan itu mereka harus ikuti dengan baik. Dan memang peternak atau pedagang ini atau pengusaha, dia juga tidak akan mengambil babi yang kemudian dilihat dari sisi apa namanya kesiapannya, kandangnya, dan perawatan selama itu kurang memenuhi standar. Karena dia takut, dia bukan takut, tapi itu akan nilai jualnya kecil. Dan dampak dia harus mengeluarkan kos besar terkait dengan pemeriksaan dan lain sebagainya. Sehingga memang masyarakat kita di Nusa Tenggara Timur atau di daerah Pulau Timur juga harus mulai berpikir ke depan untuk mempersiapkan kandang dengan baik, pakan ternak yang baik, pemeliharaan dengan baik, minta dokter hewan itu untuk memeriksa ternak secara rutin. Dan itu akan menghasilkan apa? Semakin kesehatannya baik, pertumbuhannya baik, maka berat badan juga akan baik. Nah, yang dikirim ini kan 100-200 kilogram. Itu besar sekali biayanya ya. Besar sekali biayanya. Ya memang tergantung mereka ada di daerah mana dan kebutuhan mana. Yang jelas di daratan Sumba itu sangat baik. Dan kebetulan Dinas Peternakan Provinsi kita menutup akses dari luar ternak babi untuk masuk dan daging juga. Dan karena itu ini sebenarnya peluang untuk pemerintah memberikan kesempatan bagi peternak-peternak kita untuk bekerja, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik ketika ternak babi dari luar itu untuk sementara ditutup akses masuk ke daerah. Dan sampai sekarang belum ada menurut penjelasan Kadis Peternakan dalam pertemuan kami beberapa lalu, masih menutup akses besar dari luar. Jadi kita tidak berharap ada informasi lain begitu. Dan kita percaya bahwa masih memberikan peluang besar untuk upaya-upaya itu ya. Untuk dalam rangka peningkatan PAD. Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur kemarin dalam edarannya diberikan ke Sumba Timur sudah jelas memberikan akses yang surat nomor BU 500.7.2.4/103 di SNAK 2026 itu sifatnya penting dan ditujukan kepada Bupati Sumba Timur. Itu sudah menekankan beberapa poin penting termasuk memberikan akses untuk mereka masuk ke daratan Sumba tapi dengan memeriksa dokumen, satu di antaranya vaksinasi ASF ya, African Swine Fever itu begitu, dan juga uji laboratorium. Dan sekarang mereka mengikuti semua regulasi itu untuk keberangkatan kali ini.
3: Baik. Ya, terakhir Pak Ima, mungkin harapan untuk keterlibatan dari pemerintah dan juga untuk kalau mau dibilang sih pengiriman ke wilayah Sumba mungkin lebih maju lagi atau seperti apa yang diinginkan dari komunitas peternak babi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Silakan.
2: Kami teman-teman semua peternak sangat mengharapkan sinergi dan kolaborasi antar lintas sektor dan antar pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Kenapa? Karena sinergi dan kolaborasi itu kunci kita bekerja bersama, mengayuh bersama untuk mengamankan amanat pemerintah provinsi terkait dengan peningkatan PAD. Sampai dengan bulan ini kita punya PAD baru kisaran 30% dari target 2,8 triliun. Itu artinya bahwa masih ada tugas-tugas yang harus perlu kita bangun dengan kolaborasi, sinergi, sinergitas antara lintas sektor dan daerah. Terima kasih terutama kepada Kepala PLT, Kepala Dinas Peternakan Kota Kupang. Begitu juga terima kasih kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Kupang teristimewa juga di bagian laboratorium kesehatan, ya petugas-petugas vaksinasi, bahkan Bupati Sumba Timur, Wakil Bupati Sumba Timur, Bupati Sumba Barat, Wakil Bupati Sumba Barat, Daya, dan semuanya di Datang Sumba. Terima kasih untuk kolaborasi yang indah ini. Juga ASDP yang menyiapkan armadanya, juga tentu Sabandar juga yang menyiapkan regulasi dan memungkinkan semua ini terselenggara dengan baik. Kami percaya bahwa dengan kolaborasi, kebersamaan, dengan saling menopang satu dengan lain, menghindari ego sektoral dan ego kedaerahan, mari kita bergayung bersama, ayo membangun NTT. Itu kunci utamanya itu.
3: Baik, betul sekali ya.
2: Hari ini memberi kesempatan buat ternak babi bisa karena teman-teman kita dalam mobile mempersiapkan sesuatu untuk keberangkatan sehingga Kita percaya bukan ini bukan yang terakhir, Kak Kristen. Kali mendatang di Pro 4 kita masih bisa membangun sinergi.